0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 Rebener Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Anggala Besa, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sebanyak 131 peserta mengikuti pembekalan dan pelantikan himpunan pengurus OSIS Provinsi Lampung generasi ketiga mengusung tema HIPPO ya teman Pro 2 ya. Kegiatan ini menjadi langkah dalam mempersiapkan sekaligus mengukuhkan kepengurusan baru HIPPO untuk periode kepengurusan selanjutnya. Pembekalan sebagai sarana peningkatan wawasan, kapasitas kepemimpinan serta pemahaman organisasi bagi para pengurus baru. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan membangun kesiapan anggota dalam menjalankan tugas-tugas dan juga tanggung jawab organisasi yang sedang berlangsung gitu teman Pro 2 ya. Berita ini dilansir dari rri.co.id teman Pro 2. Kegiatan ini juga menekankan bahwa kepemimpinan tidak hanya lahir dari kemampuan individu, tapi juga dari kolaborasi dan juga kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Wow, keren ya teman Pro 2 ya.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
2: Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti. Tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, dia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

2,5 Pro 2 Rebener Lombong, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih dengerin Anggala Besa ya di Spada ya. Gimana hari kamu hari ini teman Pro 2? Udah ada perkembangan belum? Kamu mau ngapain hari ini? Atau kamu masih bingung nih ya, kira-kira apa ya rencana gue hari ini ya? Tenang. Angga punya beberapa rekomendasi rencana hari ini teman Pro 2 ya. Apalagi sekarang Bandar Lampung lagi rame-rame banget kafe-kafe baru ya teman Pro 2 ya. Kamu mungkin bisa ke salah satu kafe di Bandar Lampung, ataupun kamu buat kerajinan, ataupun nih ya nonton film teman Pro 2 ya. Kenapa nih? Karena film-filmnya lagi bagus-bagus banget nih yang tayang di bioskop kita ya teman Pro 2 ya. Dari horor sampai dari film-film drama ya teman Pro 2 ya. Jadi hari ini mungkin kamu bisa relax dulu ya, untuk cari hiburan sebentar, terus tarik nafas ya, pikirin mau ngapain lagi selanjutnya. Kalau ngomongin soal film, Anggala Besa paling nunggu sepertinya film Toy Story ya, karena bisa gue bilang itu salah satu film yang gue tunggu di bulan ini teman Bro 2 ya. Kalau kamu kira-kira apa, boleh dong kasih tau Angga di Instagram ataupun di WhatsApp kita. Angga tungguin tentunya teman Bro 2 sampai nanti ya, dan juga Angga bakal kasih informasi buat kamu yang lainnya cuma di 92,5 Pro 2 RR Bener Lampung, teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, makanan khas Lampung nggak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Hah? Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, deh.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengar bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur Nomor 26 tahun 2004 tentang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presiden.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: 92,5 Pro 2 Airbender Lampung, teman terbaik kamu. Masih dengerin Anggala Besa, teman Pro 2 di Spada ya. At Jakarta dari Yahya, jadi lagu kesekian Anggala Besa untuk membuka segmen ini ya, teman Pro 2 ya. Kalau kita ngomongin soal akhir-akhir ini, kita sering banget ngelihat kayaknya satwa dan juga lingkungan makin kesini makin memprihatinkan ya. Apalagi kemarin ada berita tentang Taman Wai Kambas ya, yang akhirnya dibuka kembali walaupun dengan banyak penyesuaian ya, teman Pro 2 ya. Tapi sebenarnya menjaga lingkungan dan juga satwa liar tidak bisa dimulai ketika seorang udah dewasa nih. Justru kesadaran mencintai alam perlu ditanamkan sejak usia dini agar anak-anak ini nih bisa menjadikannya suatu kebiasaan dan juga karakter yang melekat hingga dewasa, teman Pro 2 ya. Hari ini Angga bakal ngobrolin tema kita, edukasi konservasi sejak dini untuk membangun generasi lestari. Udah barengan sama Angga di ujung telepon, teman Pro 2 ya, ada Kak Ingrid Enggar Rara atau Inggit. Halo Kak, apa kabar? Halo.
1: Halo Kak Angga. Oke. Baik.
0: Suara saya jelas ya Kak ya?
1: Oke, jelas Kak.
0: Lagi di mana Kak, kalau boleh tahu?
1: Gimana Kak?
0: Lagi di mana?
1: Lagi di kantor nih Kak, lagi ya biasa aktivitas sehari-hari.
0: Oke. Di kantor yang di Raja Basa atau yang di mana nih?
1: Lagi di Air Maningan Kak, lagi di Air Maningan di kantor program Yari ya, yang ada di Batu Tegi.
0: Oh, jauh juga ya. Waduh.
1: Lumayan.
0: Ini maaf ya ganggu waktunya Kak. Pagi hari ini ya, kita hari ini nih Kak ngobrolin soal edukasi konservasi sejak dini untuk membangun generasi lestari. Nah, sebenarnya nih Kak ya, mengapa nih edukasi konservasi penting dikenalkan kepada anak-anak sejak usia dini?
1: Oke, Kak Angga, kenapa ya edukasi konservasi itu penting dikenalkan kepada anak-anak sejak usia dini? Karena menurutku pribadi, edukasi konservasi itu sangat penting ya, dikenalkan sejak usia dini, karena pada masa anak-anak itu mereka sedang berada dalam tahap pembentukan karakter, terus kebiasaan hidup mereka gitu. Jadi apa yang mereka pelajari dan alami pada usia tersebut, itu biasanya akan membentuk cara pandang mereka hingga dewasa gitu. Jadi ketika anak-anak mulai dikenalkan dengan alam, dengan satwa liar, terus serta pentingnya menjaga lingkungan sejak kecil, mereka akan tumbuh dengan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap bumi tempat mereka ini hidup gitu, tempat mereka tinggal gitu. Dan mereka akan memahami bahwa alam itu bukan hanya sesuatu yang bisa dimanfaatkan aja loh gitu, tapi juga harus dijaga gitu. Nah, dengan begitu kita tidak hanya menciptakan individu yang peduli lingkungan aja, tapi juga generasi masa depan yang mampu mengambil keputusan yang lebih bijaksana terhadap keberlanjutan alam ini gitu Kak Angga.
0: Oke, biar generasi mendatang juga lebih menjaga alam ini ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Tapi menurut Kak Inggit nih, apa cara paling efektif nih mengenalkan isu lingkungan kepada anak-anak sendiri nih?
1: Kalau sejauh ini ya Kak, karena memang pekerjaan aku sebagai edukator gitu ya, kebetulan aku bekerja juga sebagai staf edukasi dan penyadar tahuan. Menurut aku pribadi cara yang paling efektif itu adalah melalui pengalaman langsung ya, dan melakukan pendekatan yang menyenangkan kepada anak-anak. Karena kan anak-anak usia dini gitu kan biasanya mereka lebih banyak melakukan kegiatan bermain gitu. Jadi anak-anak tuh lebih cenderung lebih mudah memahami sesuatu itu ketika mereka tuh melihat, menyentuh, merasakan dan mengalami secara langsung gitu. Nah, misalnya kalau yang itu tuh bisa kita melakukan pembelajaran melalui permainan-permainan gitu. Nah, mereka tuh biasanya lebih suka diajak kayak lebih menanam bibit pohon, misalnya daripada mereka mendengarkan, mereka lebih suka dipraktekkan gitu. Jadi bisa dikenalkan mereka secara melalui cerita, gambar, tadi permainan tadi, terus hal-hal yang bersifatnya outdoor juga gitu. Nah, kalau mereka sudah memiliki pengalaman emosional yang positif dengan alam, mereka akan lebih mudah tuh membangun rasa peduli, terus rasa pedulinya itu akan muncul keinginan juga untuk ikut menjaga lingkungan sekitarnya gitu.
0: Oke, tapi kalau menurut kakak sendiri, Kak Inggit sendiri nih, kita kan tahu sekarang anak-anak ini generasi alpha ya, generasi yang lebih frontal, lebih barbar kalau kita bilang, lebih menyampaikan aspirasinya lebih secara blak-blakan. Nah, menurut kakak sendiri nih, apakah ada tantangan tersendiri nih untuk anak-anak yang generasi alpha sekarang ini?
1: Ya, benar banget Kak. Ini menjadi tantangan terbesar ya kalau karena salah satu tantangan besar ini saat ini adalah semakin berkurangnya interaksi langsung antara anak-anak dengan alam dan lingkungannya ya gitu. Jadi benar dengan Kak Angga tadi udah sampaikan ya, banyak anak yang tumbuh juga di lingkungan perkotaan dan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan gadget ya dibandingkan dengan di luar rumah gitu. Jadi akibatnya alam itu menjadi suatu yang terasa jauh gitu, jadi dari kehidupan mereka. Padahal kan seseorang itu cenderung akan menjadi sesuatu yang ia kenal dan cintai dulu gitu. Tapi pada kenyataannya anak-anak ya sekarang itu sudah banyak yang mereka bahkan yang masih kecil-kecil udah memiliki gadget sendiri. Gitu. Jadi tantangannya tuh itu Kak. Jadi kita tuh gimana caranya untuk bisa menarik mereka untuk ikut, ayo nih ada kegiatan yang seru lah, kita mengenal alam, mengenal hutan, semacam kayak gitu. Jadi kita harus pintar-pintar bagaimana memilih strategi agar mereka bisa, bisa bergabung dengan kita, bermain bersama dengan hal-hal yang lebih positif lagi Kak. Itu sih Kak, kayaknya lebih tantangannya gadget sih Kak ya.
0: Oke, okay. Tapi dengan tantangan saat ini nih Kak ya, sebenarnya ini peran siapa aja sih yang harus ngebantu anak-anak ataupun ngebantu mengedukasi mereka sebenarnya? Apakah ini peran kita bersama atau peran orang tua atau gimana sih sebenarnya?
1: Oh iya betul banget Kak, sebenarnya kalau untuk peran sendiri itu banyak peran dari lingkungan mereka ya Kak ya, lebih tepatnya sih mungkin lebih ke peran dari lingkungannya, peran dari sekolahnya, peran dari orang tuanya juga gitu. Jadi kalau sekolah kan tempat mereka belajar ya, di mana sebenarnya di lingkungan sekolah juga harapannya sih bisa memberikan lingkungan yang mereka bisa memberikan kesadaran yang tinggi terhadap kayak kebersihan lingkungan gitu dan yang lainnya gitu. Dan selain dari lingkungan sekolah juga peran orang tua itu sangat penting sekali gitu. Jadi orang tua yang di rumah itu memiliki kebiasaan-kebiasaan gitu ya. Jadi kalau misalkan orang tuanya memiliki kebiasaan, oh buang sampah pada tempatnya, oh kita harus menghemat energi, misalkan matikan lampu ketika kita tidak gunakan dan matikan air ketika sudah penuh misalkan atau sudah selesai digunakan, itu kan akan menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan kepada mereka gitu, menanamkan bahwa oh ini sebenarnya tidak boleh loh kalau kita boros air gitu. Jadi peran orang tua di lingkungan keluarganya itu tuh sangat penting sekali. Dan juga dari selain dari dua tadi itu, dari sekolah maupun dari orang tua, juga peran dari lingkungan itu juga sangat berpengaruh sih Kak. Makanya kita ingin membentuk lingkungan di lingkungan anak-anak itu menjadi lingkungan yang lebih kepada ayo kita menumbuhkan kesadaran mereka tentang pentingnya menjaga lingkungan mereka. Terus kayak intinya adalah mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang intinya bersifat merusak alam ya, dalam tanda kutip begitu Kak.
0: Oke, kalau kita ngomongin soal materi tentang mencintai alam, menjaga lingkungan, itu kan bisa kita bilang materi yang membosankan ya bagi anak kecil. Gimana sih Kak caranya nih ya membuat materi itu lebih menyenangkan dan juga mudah diterima nih untuk generasi mendatang ataupun gen alpha sendiri nih?
1: Kalau materi yang biasanya kita gunakan adalah kita mengajak mereka untuk belajar secara langsung sih Kak. Kayak misalkan tadi itu ketika kita ingin mengenalkan hutan atau mengenal lingkungan mereka itu tidak hanya kayak hanya mendengarkan gitu. Kayak ini pohonnya bentuknya seperti ini, ada mereka punya daun, tapi kita ajarkan secara langsung, secara looknya gitu. Maksudnya kayak ini kita ajak mereka untuk menanam pohon, menanam bibit gitu. Okay. Menanam bibit, terus mengajak mereka untuk bereksperimen, terus mereka mengajak mereka untuk bermain-bermain dengan edukasi konservasi gitu. Misalkan ada games-games ya yang bisa dibalut dengan kayak di situ isinya ada mereka ketika menjaga lingkungan gitu. Isinya ada ajarkan mereka untuk mereka lebih peduli terhadap lingkungan, tapi dibalut dengan permainan gitu kan. Jadi materi itu tidak hanya melulu tentang kayak kita bikin PPT, kita bikin tampilan, oh ini caranya secara teori saja gitu, tapi anak-anak yang lebih tertarik ketika mereka itu diajak secara langsung gitu, mereka dilibatkan secara langsung dalam kegiatan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu kan, jadi ya tidak hanya metode ceramah lah intinya begitu.
0: Oke, okay, berarti ada experience yang harus dirasakan juga ya, biar sama-sama bisa diedukasi gitu kak ya.
1: Betul sekali kak.
0: Oke, okay. Tapi kita keluar di topik dulu kak. Aku tuh penasaran sama Yari sendiri. Yari sendiri ini apa sih kak sebenarnya?
1: Kalau Yari sendiri ini adalah Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia gitu ya. Dan kita itu adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi kak. Jadi memang kita fokusnya di bidang primata gitu, dan kita banyak melakukan upaya-upaya konservasi terhadap ya primata, hutan, dan ya lingkungan sekitar gitu. Dan Yari itu sebenarnya kantornya pusatnya ada di Kalimantan Barat dan juga di Bogor gitu, dan kebetulan okay. kita yang di Lampung ini adalah kantor programnya kak gitu.
0: Okay.
1: Asetnya ada di Batu Tegi gitu, hutan lindung Batu Tegi gitu.
0: Okay. Berarti Yari juga berperan penting ya mengedukasi generasi muda untuk sama-sama merawat lingkungan gitu ya?
1: Oh betul sekali kak, karena kita lebih ke apa ya, lebih bisa dikatakan mulai kerja kita adalah di kawasan juga gitu. Awal mulanya memang dulu kita di kawasan, kalau masih liaran satwa dan segala macamnya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kita berpikir bahwa kalau misalkan kita hanya merilis satwa saja gitu, maksudnya mengembalikan satwa ke habitat aslinya, tanpa kita mengedukasi orang-orang yang menggarap kawasan ya, dalam tanda kutip adalah pengelola kawasan di dalam hutan itu, petani, hal yang akan terjadi adalah mereka yang tidak tahu atau tidak sadar ini akan melakukan perburuan lagi dan lagi gitu, dan melakukan kegiatan ilegal, dan itu akan membuat apa yang sudah kita lakukan seperti merilis tadi satwa itu akan sia-sia gitu, karena mereka tidak tahu nih apa yang mereka lakukan itu tidak benar pada akhirnya gitu. Kemudian akhirnya kita berkembang lagi, akhirnya yang tadi hanya merilis satwa saja, kita mulai untuk memberikan penyedotan kepada masyarakat atau petaninya gitu. Jadi biar selaras kak gitu. Jadi kita nggak hanya merilis saja, tapi juga memberikan edukasi kepada pengelola kawasan hutan ini atau petani atau masyarakat sekitar bahwa sebenarnya satwa ini tidak boleh diburu, ya memberikan pengertian-pengertian yang tidak boleh dilakukan atau kegiatan ilegal yang tidak boleh dilakukan oleh petani atau masyarakat sekitar gitu kak.
0: Bisa jelaskan lebih lanjut gak sih kak tentang program edukasi yang dilakukan Yari untuk masyarakat, apalagi untuk masyarakat agar menyintai lingkungan sendiri nih?
1: Kalau untuk program Yari sih untuk yang sudah kita lakukan itu sebenarnya Yari itu luas ya kak ya. Tapi berhubung karena yang dibahas kita adalah bagaimana kita apa tadi apa program Yari gitu ya.
0: Program Yari yang fokus di Bandar Lampung mungkin.
1: Ya, itu kita melakukan pendampingan-pendampingan kan, pendampingan untuk anak-anak usia dini juga nih. Jadi Yari ini melakukan pendampingan untuk anak-anak taman baca. Jadi untuk tahun ini 2026 ini kita sudah memiliki 3 taman baca dampingan kak. Ada taman baca yang itu lokasinya berdekatan dengan kawasan hutan lindung atau di daerah desa penyangga, gitu. Jadi kita membentuk wadah, kita mendampingi mereka dan pengelola taman bacanya, kita berkolaborasi lah dengan orang-orang yang berkompeten ya, karena mereka sendiri dari awal memiliki niat ingin memiliki ruang edukasi untuk anak-anak di sekitarnya, karena kita memiliki satu visi yang sama. Kita melakukan pendampingan, akhirnya ayo kita kami bersedia untuk mendampingi taman baca. Kemudian anak-anak ini kita ajak untuk kita dorong untuk lebih mencintai lingkungan, mengajak mereka untuk memahami betapa pentingnya satwa liar dan yang lainnya gitu kan.
0: Oke,
1: berarti dan selain di taman baca, itu kita juga ada juga kegiatan rutinan yang dilakukan di anak-anak petani dampingan.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oke, berarti informasi semua itu ada di Instagramnya Yari ya, dan untuk masyarakat juga yang mau join juga bisa berarti ya.
1: Bisa kalau kita sendiri bagi teman-teman yang mungkin ada niatan, maksudnya kayak memiliki keminatan terhadap kegiatan edukasi ya untuk anak-anak. Dan sebenarnya kita nggak hanya untuk anak-anak sih kak, kita ada untuk remaja dan juga dewasa juga gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ada niat untuk berminat untuk berkegiatan dengan anak-anak, ya boleh bergabung dengan kita. Kita tinggal hubungin saja, bisa kontak juga kalau lebih mudahnya sih dengan sosial media kita ya, IAR Indonesia. Gitu, teman-teman bisa cari dan bisa mungkin DM dan kontak-kontak untuk kegiatan lebih lanjutnya bisa kita komunikasikan.
0: Gitu. Oke, okay, termasuk mengedukasi siswa-siswi dan juga anak-anak untuk membangun generasi yang cinta lestari juga ya, Kak ya.
1: Iya, betul sekali Kak. Karena kita juga selain kegiatan itu juga kita biasanya melakukan kegiatan school visit Kak, kunjungan ke sekolah-sekolah. Hmm. Jadi kita mengunjungi ke sekolah-sekolah yang ada di desa penyangga gitu dan kita melakukan edukasi konservasi misalnya Kak, lebih kalau lebih ininya kita lakukan itu di momen-momen peringatan hari konservasi Kak, misalkan hari primata Indonesia. Hmm. Oh, ada momen nih. Oh yaudah kita masuk ke sekolah-sekolahan, kita berinteraksi dengan para sekolahnya dan yang lainnya. Kemudian sudah oke, okay, kita edukasi anak-anaknya di situ mengenai tentang primata, mengenalkan mereka tentang primata, perannya dan yang lainnya gitu. Momen-momen gitu Kak.
0: Oke, okay, tapi kenapa sih Kak anak-anak nih ya penting banget mengenal satwa liar dan juga mengenal habitatnya sendiri Kak?
1: Ya, kenapa penting ya? Karena sebenarnya satwa liar di dalam hutan itu memiliki perannya masing-masing Kak. Jadi apabila ketika satwa liar itu tidak ada di dalam hutan ya, karena kan habitat aslinya sebenarnya ada di dalam hutan ya. Ketika mereka kehilangan habitatnya, mereka sudah tidak ada, misalkan dengan masih banyak yang melakukan perburuan, terus hutan yang sudah semakin sempit gitu. Kita akan banyak dampak yang terjadi gitu kan, misalkan yang banyak bencana-bencana yang bisa kita rasakan sendiri gitu, apalagi kayak ya contohnya kayak yang di Aceh kemarin gitu ya, karena hutan yang sudah mulai gundul, terus satwanya sudah mulai hilang, terus kayak itu akan mengakibatkan untuk kita yang masih ada di sini gitu, jadi berdampak terhadap keberlanjutan kita. Dan mereka itu primata atau satwa liar itu mereka memiliki peran sendiri Kak. Jadi kayak satwa-satwa ketika misalkan kayak monyet atau primata gitu, mereka memiliki peran untuk menyebarkan benih atau biji-biji yang mereka makan, terus mereka cerna, terus dari kotorannya itu menimbulkan tumbuhan yang baru gitu kan. Nah kalau misalkan mereka tidak ada, entah dia punah atau hilang habitatnya, maka tidak akan seimbang nih ekosistem kita gitu. Jadi perlu adanya mereka itu adalah untuk menyeimbangkan ekosistem agar hutan atau lingkungan kita tuh tetap lestari gitu kan.
0: Oke, dan teman Pro 2 ya, kita masih ngobrolan barengan sama Kak Inggit Enggar Rara atau Kak Inggit nih ya, dia ini staf edukasi dan juga penyedar tahuan di YARI teman Pro 2 ya. Kita ngomongin tentang edukasi lingkungan dan juga edukasi satwa sejak dini nih agar hutan lestari nih ya teman Pro 2 ya. Tapi saat ini nih ya kesadaran lingkungan sendiri nih di anak-anak sendiri sudah meningkat belum sih Kak menurut Kakak sendiri?
1: Ya kalau menurut saya sih, kalau saya lihat secara ini, saya melihat perkembangan yang cukup positif sih Kak. Ini kayak semakin banyak anak-anak muda gitu yang mulai tertarik dengan isu-isu lingkungan gitu, perubahan iklim, konservasi satwa dan kayak pengelolaan sampah gitu ya. Apalagi kan karena anak-anak banyak yang pakai gadget gitu kan, karena kayak influencer-influencer itu juga sebenarnya kan penting ya. Karena kayak Pandawara contohnya misalkan ya gitu kan. Sebenarnya kayak anak-anak kayak jam sekarang kan kayak oh keren nih gitu, karena mereka lihat ada influencer yang bisa melakukan hal itu, jadi mereka tuh bisa meniru gitu dan itu berdampak baik gitu. Jadi menurutku sih itu mulai sedikit meningkat ya, bukan sedikit ya, mulai meningkat lah, ada tahapan meningkat yang bisa kita rasakan gitu ya, walaupun memang tidak secara menyeluruh gitu, tapi setidaknya ada beberapa dampak yang bisa kita lihat dari sebenarnya adanya sosial media juga gitu, ketika kita menggunakannya dengan bijak gitu.
0: Oke, walaupun tidak signifikan tapi perlahan-lahan ya gitu ya Kak ya. Kalau untuk di Kota Bandar Lampung sendiri Kak nih, gimana Kakak ngeliatnya sendiri, apakah di Kota Bandar Lampung masyarakatnya dan juga generasi mudanya udah aware terhadap lingkungan dan juga terhadap hutan, hewan juga Kak?
1: Ya, kalau aku lihat sejauh ini juga kayak sepertinya memang ada peningkatan ya kayak, apalagi kan sekarang banyak komunitas-komunitas yang apa ya, yang lebih sadar lingkungan gitu, misalkan dari orang-orang dewasa gitu yang mulai komunitas sadar lingkungan, terus kemudian mereka mulai mengedukasi anak-anak nih, jadi kayak jejaringnya mulai nyebar gitu, jadi kayak lebih luas lagi kayak mereka mengedukasi ke anak-anak gitu, terus ke remaja gitu, jadi secara terlihatnya itu mereka ada aksi dan juga ada dampak gitu, dan itu membuat peningkatan yang bagus sih kak gitu, adanya kesadaran dari mereka gitu dengan caranya mungkin dengan mengajak mengolah sampah dengan baik dan bijak, penggunaan plastik yang baik juga gitu kak.
0: Oke, trennya makin kesini makin baik ya berarti kak ya. Oke. Oke, kak, tapi kalau lo punya kesempatan nih kak, misal kak, lo punya kesempatan untuk ngomong nih sama generasi muda, gen alpha, gen Z nih, untuk menjaga lingkungan, apa yang ingin lo sampaikan ke mereka, kak?
1: Kalau untuk aku sampaikan sih, seringkali kita berpikir bahwa menjaga lingkungan itu harus dimulai dari tindakan besar ya kak. Padahal perubahan besar itu justru berawal dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten gitu. Jadi mulailah dari hal yang sederhana, misalkan seperti mengurangi sampah plastik ya gitu, yang anorganik, terus kayak lebih hemat energi, terus bawa tas belanja sendiri misalkan. Kalau misalkan kita belanja di supermarket gitu, alangkah lebih baiknya kita menggunakan tas yang digunakan secara berkelanjutan, terus kemudian kita mulai menanam pohon di lingkungan sekitar, terus kayak ajak orang-orang sekitar kita untuk peduli terhadap lingkungan gitu, jangan menunggu untuk sampai menjadi ahli lah gitu di lingkungan untuk bisa mulai bertindak, tapi setiap orang itu memiliki peran dalam menjaga bumi, karena pada akhirnya alam yang sehat itu bukan hanya warisan yang kita terima aja, tapi juga warisan yang akan kita tinggalkan untuk generasi berikutnya dan berkelanjutan,
0: gitu sih kan. Oke, jadi sama-sama ya kita menjaga lingkungan ya, mulai dari diri sendiri, walaupun nggak sempurna, yang penting kita terus bertumbuh dan juga terus berkembang kak ya.
1: Okay. Betul sekali kak.
0: Terima kasih Kak Inggit Enggarara udah ngobrol barengan sama Angga ya siang hari ini ya.
1: Oke, siap Kak Angga. Terima kasih lo sudah diajak untuk bincang-bincang seru ini.
0: Semoga aja bisa ketemu langsung ya, bisa ngobrol langsung Kak ya.
1: Oke, siap Kak. Okay. Sangat okay. Ditunggu lagi teman-teman.
0: Terima kasih Kak. Aku tutup teleponnya Kak ya. Selamat beraktivitas kembali.
1: Oke, terima kasih Kak Angga.
0: Oke. Oke, jadi gitu ya teman Pro 2 ya. Kita sama-sama berperan penting nih ya untuk mengedukasi dan juga menjaga lingkungan ya, apalagi untuk sama-sama memberikan edukasi kepada generasi muda ya, agar sama-sama bumi kita lestari dan sama-sama bumi kita bisa terus bertahan nih sampai nantinya gitu kita wariskan ke anak cucu teman Pro 2 ya. Yaudah nanti Angga bakal balik lagi teman Pro 2, tapi nanti tentunya cuma di 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Wah, enak kok rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pas rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Yah, udah kemakan rotinya.
2: Produ RRI Banjar Lampung.

0: Kamu tahu nggak sih, awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah.
1: RRI Bandar Lampung, teman.

0: dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin melakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Alasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
5: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah bentar. Biar anak nih matinya.
4: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan
3: jangan
4: diri sendiri.
3: Orang lain dan diri sendiri.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya untuk Angga pamit dari pendengaran kamu ya, teman Pro 2 ya. Terima kasih udah dengerin Angga. Besok ketemu Angga lagi, tapi sore hari ya. Nanti Angga bakal nemenin sore hari kamu makin ceria ya. Ya udah. Dan ini waktunya untuk Angga pamit, terakhir dari Angga, Last Refresher Express Wellness Only with Pro 2 RD Bener Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RD Bener Lampung, teman bola kamu. Angga Labesa pamit, teman Pro 2, sekali di ujar tetap di udara, and bye-bye semuanya. Selamat beraktivitas ya.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: 92,5 FM. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
6: 92,5 FM.

0: Cause I split them all.
1: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
2: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
1: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
2: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu. Kedua RRI Bandar Lampung.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebanyakan makan seblak, mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: semua tentang bola, Rudu RR di Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RR di Bandar Lampung.

95 Pro 2 Radio Lamong, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, Giblegas nemenin kamu semua untuk melompat lebih tinggi lagi di siang hari ini ya. Tapi santai aja lah, jangan melompat-melompat ya, di santai siang sampai dengan jam 3.

Selamat siang teman Pro 2, Lukas teman kamu di santai siang hari ini sampai dengan jam 3. Lukas juga bakalan ngasih kamu informasi-informasi dari dunia kuliner atau juga dunia olahraga dan juga pastinya dari showbiz. Yang pertama nanti kita bakal bahas tentang Hartman yang kecewa dengan hasil laga timnas Indonesia versus Mozambik. Kenapa ya? Padahal kan udah menang. Kenapanya? Terus juga nanti kita bakal bahas tentang Ari Aster yang ngaku nih ya, katanya dia udah bikin cerita prequel dari Hereditary. Ya, selengkapnya kamu bisa dengerin di santai siang hari ini barengan Gilbert Lukas. Siang-siang ketemu sama Lukas lagi nih. Ya, siang-siang ketemu. Enggak semuanya harus diester-esterin ya. Jangan terlalu diester-esterin ya. Jangan terlalu nge-ester banget. Apa kabar untuk kamu semua teman Pro 2 di siang hari ini? Semoga untuk kamu semua yang lagi beraktivitas ataupun lagi di jalan gitu ya, punya alasan lebih gitu ya untuk bisa mengarungi hari ini teman Pro 2. Karena baru aja jam segini gitu ya, masa udah kehilangan rasa untuk ingin melanjutkan aktivitas-aktivitas gitu ya. Meskipun memang rebahan adalah hal yang paling menarik di dunia gitu ya, tawaran yang tidak bisa ditolak gitu ya. Tapi coba tenangin diri lo teman Pro 2 ya, dan semoga aja di santai siang hari ini lo bisa balikin mood lo lagi dengan cara request lagu favorit lo sendiri teman Pro 2. Boleh langsung aja WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl untuk dengerin lagu-lagu favorit lo teman Pro 2. Ya mungkin salah satunya adalah Malcolm Todd Earrings yang nanti Lukas bakalan puterin untuk teman Pro 2 semua.

Lagu selanjutnya yang Lukas bakalan puterin ini ada lagu yang cukup baru gitu ya, kolaborasi antara Rai Putra dan juga Farel Hilal, The GOAT ya. Gue gak tahu nih, stands for greatest of all time atau apa nih ya. Nanti kita bakal puterin juga untuk teman Pro 2 semua.

Abis itu gue bakalan puterin salah satu grup musik yang lu semua harus tahu, teman Pro 2 ya, atau mungkin sebelumnya udah tahu gitu. Dan ini salah satu rilisan baru mereka, Celah Hati dari Hara, yang nanti bakalan Lukas dengerin untuk teman Pro 2 semua.

0: Makanya untuk teman produser semua yang mau ikutan gabung untuk request dengerin lagu pilihannya sendiri, sekali lagi WhatsApp aja 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl ya. Jangan kemana-mana, nanti Lukas bakal balik lagi nemenin teman produser semua di Santai Siang.
1: This is Santai Siang.

Masih di Santai Siang bareng dengan Lukas di Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya Lukas untuk bacain requestan-requestan yang udah masuk ya. Kalau misalnya teman Pro 2 pengen ikutan gabung untuk request, boleh banget langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Yang udah masuk dari WhatsApp 0812-2368 sekian-sekian-sekian-sekian, emoji ayam kecil ya. Namanya kok bisa gitu ya? Dia mau request lagunya Sempurnaannya Aku dari NPD. Oke, abis itu Lukas bacain lagi requestan yang udah masuk lagi dari 0813.

0: 7683 sekian sekian sekian sekian sekian dari Intan, dia mau request lagunya Cha Cha Cha Bruno Mars, kak tolong puterin please, kata dia. Oke, aman aja. Abis itu satu lagi ya, Lukas bakal bacain, masih dari WhatsApp 0857-6713 sekian sekian sekian sekian, gak ada namanya, dia mau request lagunya Sabrina Carpenter yang Bad Cam. Yaudah, langsung aja Lukas puterin lagu-lagunya untuk kamu semua. Keep on tuning di Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Caca with me, ya kan, dari Bruno Mars yang baru juga kamu dengerin di Pro 2 dari Lampung, teman terbaik kamu. Barang ini berkas di Santai Siang hari ini. Masih bakalan muterin dan juga bacain requestan-requestan lagu dari teman Pro 2 semua di siang hari ini. Gue tuh kalau denger caca-caca, maksudnya kata-kata caca gitu ya, caca-caca, ingetnya sih permen coklat itu ya, yang gue suka banget dulu dari kecil sampai sekarang ya. Tapi ya kalau mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang gak ngerti konteksnya gitu ya, gue memaklumi ya, namanya juga preferensi orang. Itu loh, gimana ya ngejelasinnya, pokoknya itulah yang ada. Tapi dia ada dua varian, ada yang bungkus kuning. Bungkus kuning itu yang ada peanutnya, yang bungkus coklat tuh yang murni coklat doang di dalamnya gitu. Tapi kenapa kita jadi ngomongin ini ya, kita harusnya fokus. Yuk, kita harus fokus lagi untuk bacain requestan yang udah masuk di siang hari ini. Langsung aja, masih dari WhatsApp 0895 1710 sekian. Halo Kak Lukas, mau request lagu Kak, cocoknya kalau sama Kak Lukas ini bahas masalah hati ya. Hah? Kok ada beban ekspektasi ngomongin masalah hati kalau sama gue? Soalnya berpengalaman kayaknya. Enggak. Saya kebanyak, gue bukan pengalaman tapi hopeless romantik aja. Jadi memang perspektifnya jadi luas gitu tentang cinta gitu. Ya, dia bilang, gue mau request lagunya Penjaga Hati dari Nadif Basalamah Kak. Semalam tiba-tiba pas buka galeri kumpulan foto dia, dan foto dia muncul dan kerinduan itu muncul lagi Kak. Susah ya ternyata lupain orang yang bagi kita itu banyak mengubah hidup kita. Apalagi pas sama dia, kita seakan berubah sendiri ke arah yang lebih baik tanpa paksaan. When ya, nemuin yang kayak gitu lagi Kak. Ada info gak Kak? Yeay. Jangankan info, gue aja masih struggle nyarinya juga. Tenang aja, kita ada di kompetisi lagi. Kita ada di struggle yang sama ya, tenang aja ya. Tapi stop bilang when ya ya. Padahal broadcast gue udah jelas gitu ya. Mungkin lo juga lihat di notes Instagramnya Pro 2 BDL gitu ya. Selamat siang untuk kamu yang masih ngomong, sering ngomong when ya. Ya, do the action lah, jangan when ya mulu gitu kan. Oke, nanti lo kasih bakal puterin ya lagu dari Bahasa Lama, apa tadi, Penjaga Hati. Tapi memang iya sih, kalau misalnya memori itu datang kembali gitu, sebenarnya itu bukan masalah perasaannya masih sama atau enggak gitu ya. Tapi ya mungkin aja lu masih merindukan hal-hal yang harusnya lu lakukan barengan dia gitu. Ngerti gak sih? Kayak masih ada beberapa hal yang rencana-rencana yang belum selesai gitu sama dia. Asik. Tapi ya udahlah, kalau misalnya enggak barengan, ya mungkin bisa bareng sama orang lain, ya gak sih? Ada lagi dari 0881-1523 sekian. Dia mau request lagunya Aku Takdirmu dari Marian Jola. Satu lagi Lukas bacain, masih dari WhatsApp. Ada 0856-5832 sekian. Kak, request dong About You dari The 1975. Yaudah, langsung ya Lukas puterin lagu-lagu yang udah kamu request. Just keep on tuning di Pro 2 RRI Bandung Lampung.

0: It was written in the stars. Quite possibly the greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup try.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

Siang-siang kayak gini memang enaknya daydreaming ya teman Pro 2, barengan lagu-lagu yang mungkin bisa ngebawa lo kembali ke masa-masa lo yang spesifik, menyenangkan, atau justru ya hal-hal yang pengen lo ulang lagi teman Pro 2. Lagu-lagu yang bisa bawa lo ke masa lalu udah gue siapin di siang hari ini, di Santai Siang, di Pro 2 Throwback. Jadi keep on tuning. It's time for...

kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

Federasi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 dan rasakan setiap momen serunya bersama.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Teman Perudo masih ditemani Gilbert Lukas di siang hari ini di Santai Siang barengan Gilbert Lukas pastinya ya, di Perudo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
0: Jujur gue sekarang-sekarang ini mungkin harus mencari lagi gitu ya sumber energi baru gitu, karena entah kenapa tiba-tiba ngantuknya gak sih, ngerasa gak sih kalau misalnya siang-siang itu memang selain lapar ya, hal yang harus ditangani adalah ngantuk ini gitu ya. Memang kita semua butuh tidur siang, teman Pro 2 ya. Dulu waktu kecil kita benci banget gitu, ketika, bukan benci ya, maksudnya kayaknya itu katanya terlalu kasar ya. Sebel lah gitu ya, sebel banget gitu kalau misalnya disuruh tidur siang gitu ya. Tapi sekarang pas dewasa kita butuh banget gitu ada orang yang suruh kita tidur siang. Apalagi itu diungkapkan oleh bos atau orang-orang di kantor gitu ya. Yang dimana itu juga adalah satu dispensasi gitu ya untuk kita bisa tidur siang, kayaknya enak banget gitu. Mari kita canangkan program tidur siang di kantor atau di kuliahan ya. Meskipun kayaknya kalau di kuliahan ya mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang sudah mencuri-curi tidur gitu ya di bagian paling belakang atau waktu sekolah dulu gitu. Tapi ya kita ngomongin hal yang lainnya coba, kalau misalnya ngomongin tentang siang dan makan siangnya gitu ya. Memang ini juga salah satu hal yang mungkin justru dinanti-nanti sama teman Pro 2 gitu ya. Karena di makan siang inilah lu bisa eksploratif gitu ya. Kalau sarapan kan ya yang memang apa ya, simple aja gitu, namanya juga breakfast gitu ya, cepat aja gitu. Tapi kalau makanan siang ini kita bisa atur dari jam awal-awal kita masuk kerja gitu ya, sampai akhirnya sekarang ini gitu ya. Udah pasti udah ada banyak rencana gitu teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya makanan ini justru bikin lu stres gitu ya, bukan hal yang menyenangkan yang datang dari makanan-makanan ini, itu harus dihindari teman Pro 2. Karena memang gak semua makanan itu terasa menenangkan gitu ya, dan bisa membantu meredakan stres gitu teman Pro 2. Karena memang ada beberapa makanan nih yang justru sifatnya bisa aja gitu ya nambahin stres lu teman Pro 2. Apalagi kalau ngeliat bill-nya ya. Enggak, tapi memang dilansir dari Real Simple ya, ada beberapa makanan yang diam-diam memperparah stres. Yang pertama itu adalah permen dan makanan tinggi gula. Nah, permen ini kan sebenarnya bisa jadi alat apa ya? Bukan alat ya. Bisa jadi hal yang ngebuat konsentrasi kita itu enggak terlalu apa ya? Enggak terlalu padat lah gitu ya. Karena kan dia sifatnya kayak rekreatif gitu sih makan permen itu ya. Tapi ternyata makan permen dan makanan manis itu ngasih efek cepat berupa rasa senang karena kadar gulanya meningkat gitu ya dalam waktu yang singkat. Tapi lonjakan ini nggak bertahan lama, setelahnya gula darah itu akan turun drastis. Nah justru disinilah gitu ya tubuh akan merasa lemas, mudah marah dan juga cemas. Nah penurunan ini juga mengaktifkan hormon stres seperti kortisol dan juga adrenalin, dan ini ngebuat akhirnya lu malah hilang fokus gitu ya, bahkan merasa cemas setelah mengkonsumsi gula berlebih. Terus juga ternyata selanjutnya adalah keripik kentang teman Pro 2. Keripik kentang ini kan memang camilan yang nagih gitu ya, karena ada garamnya, lemaknya dikit mungkin bisa dibilang, teksturnya yang pasti works gitu ya untuk orang-orang Indonesia gitu, karena kita suka banget gitu sama tekstur yang renyah gitu ya. Tapi rendahnya kandungan nutrisi yang membuat tubuh itu gak bisa mendapatkan energi yang stabil. Karbohidrat olahan dalam keripik itu bisa dicerna secara cepat gitu ya, dan hal inilah yang memicu fluktuasi energi. Dalam jangka panjang konsumsi makanan ultra processed food dikaitkan dengan peningkatan resiko stres psikologis dan gangguan suasana hati. Terus selanjutnya dalam minuman energi, siapa yang ngira gitu ya kalau ternyata minuman energi yang biasa kita konsumsi untuk melawan kelelahan saat stres itu bisa ngebuat kita malah makin stres. Karena memang kandungan gula dan tinggi kafeinnya gitu ya, yang justru membuat sistem saraf semakin terstimulasi begitu. Jadi ya mungkin di sini teman Pro 2 udah boleh menimbang-nimbang gitu ya, kira-kira makanan apa yang bakalan lu makan di siang hari ini, jangan sampai malah bikin stres lagi.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

Diambil dari album terbaru Danila Chandrawukmawa. Untuk teman Pro 2 semua, baru aja dengerin Danila barengan Bilal Indrajaya, Prasangka ya. Di Pro 2 RRB Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan Gede Bekas di Santai Siang. Ih, memang bahaya banget ya. Suara Danila ketemu suara aura old money ya. Yaitu Bilal Indrajaya, gokil. Bahaya banget untuk siang hari ya, karena makin lama makin ngantuk jadi dengernya ya. Kalau misal teman Pro 2 butuh moodnya naik lagi dan pengen dengerin lagu pilihan kamu sendiri, masih ada waktu untuk request WhatsApp 08179925925 atau di Instagram kita di @pro2bdl ya. By the way, Chandrawukmawa itu kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya hitam putih, ya kan? Tapi itu terkait dengan bulu kucing. Tau gak sih warna-warna bulu kucing ya? Hitam putih kan biasanya monokromatik gitu. Tapi ini spesifik monokromatik itu hitam putih gitu kan. Dan kayaknya memang ini konsep baru albumnya si Danila ya. Di album artnya pun hitam putih fotonya. Saya suka sekali. Karena memang gue juga suka gitu, visual yang hitam putih gitu ya. Kayak ngegambarin hal-hal yang sudah lampau gitu ya. Dan mungkin aja ada beberapa hal yang harus dilupakan dari hal-hal lampau itu. Dan gak masalah banget. Tapi mungkin ada beberapa juga yang harus tetap di-cherish gitu. Tetap disyukuri bahwa hal itu pernah terjadi, teman Pro 2. Dan memang di-cluttering memori menurut gue itu gak perlu lu, apa ya, gak perlu lo lakukan secara intensional pun udah terjadi gitu kan. Pasti ada beberapa memori dari otak kita yang udah mulai memudar gitu, akhirnya digantikan dengan memori-memori baru. Tapi ini juga jadi hal yang menarik kalau misalnya bahkan sepersekian detik pun di kepala lo, hal yang lo ingat tiba-tiba hilang gitu. Alias short term memory ya, kalau gak salah ya. Pikiran ikan dori lah. Tapi memang kalau ngomongin tentang otak nih ya, teman Pro 2 ya, itu kan memang memerlukan asupan yang tepat gitu untuk berfungsi optimal, teman Pro 2. Dan otak itu merupakan salah satu organ tubuh yang penting obviously, dan organ ini menjadi pusat kendali tubuh supaya fungsi dan sistem tubuh itu berjalan normal. Tapi seiring bertambahnya usia, kemampuan otak itu bisa menurun, teman Pro 2. Teman Pro 2 bisa aja lupa, kurang fokus, susah fokus, terus juga susah juga untuk nyerap informasi, lambat laun ya. Dan hal ini tuh sebenarnya bisa dicegah, salah satunya dengan konsumsi makanan yang tepat untuk otak, teman Pro 2. Jadi ada beberapa makanan untuk vitamin otak, tanda kutip ya. Yang pertama itu adalah sayuran hijau, teman Pro 2. Karena sayuran berdaun hijau itu wajib disajikan di meja makan. Sayuran kayak bayam dan kangkung itu mengandung nutrisi yang penting buat otak gitu ya. Ada vitamin K, ada lutein, folat, dan juga beta-karoten. Ih, udah lama tuh gak denger beta-karoten, sumpah. Terus yang kedua ada ikan kembung ya. Ikan ini memang punya lemak yang jadi sumber asam lemak omega-3 yang baik buat otak. Asam lemak omega-3 ini dikaitkan dengan kadar beta-amiloid yang lebih rendah. Dan beta-amiloid sendiri itu merupakan protein yang membentuk gumpalan perusak otak sehingga memicu Alzheimer. Jadi kayak satu hal yang bisa memicu Alzheimer di ikan ini itu bisa dibilang lebih kurang gitu ya dibanding ikan-ikan lainnya. Dan ikan berlemak itu nggak harus selalu salmon atau tuna gitu ya. Ikan kembung itu juga bisa termasuk ikan yang berlemak yang menyehatkan. Terus juga yang ketiga ada kacang, teman Pro 2. Makanan untuk vitamin otak itu juga bisa berupa camilan. Salah satu camilan yang sehat buat otak itu adalah kacang. Kacang mengandung lemak sehat, antioksidan, dan juga vitamin E yang melindungi sel otak dari kerusakan. Studi di tahun 2022 mengaitkan asupan kacang yang tinggi dengan penurunan fungsi kognitif yang lebih rendah. Terus selanjutnya ada alpukat, teman Pro 2. Ya, studi di tahun 2021 menemukan lansia yang rutin mengonsumsi alpukat memiliki skor kognitif lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak makan alpukat. Terus juga ada dark chocolate dan juga jenis-jenis buah beri dan kunyit ya. Ini semua bisa lo konsumsi supaya otak lo dapetin vitaminnya gitu ya. Tapi ya jangan sampai vitamin otak ini dan cara kerja otak lo selalu lo pakai untuk mengenang masa lalu juga sih ya.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Bingung.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi. Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

The Cure, latest release by Olivia Rodrigo, yang lagi kamu dengerin di Pro 2 di depan Lampung, teman terbaik kamu siang hari ini. Masih di Santai Siang barengan Gilbert Lucas, teman Pro 2 ya, namanya kamu sampai dengan jam 3. Untuk kamu semua yang mungkin di siang hari ini butuh ya update dari dunia olahraga, pas banget ya, karena abis ini Lucas bakalan update kamu dari informasi-informasi olahraga. Just keep on tuning. Udah deket banget sama pesta bola dunia, teman Pro 2 ya, tinggal menghitung hari aja gitu, teman Pro 2. Meskipun begitu, gue masih belum, masih membayangkan lah ya, masih membayangkan coba aja timnas bisa lolos gitu, timnas Indonesia gitu ya. Ya meskipun pada akhirnya kita harus lebih legowo lagi gitu ya terhadap nasibnya timnas, dan juga fakta bahwa kita gak bisa main nanti di Piala Dunia, kita gak keajak gitu ya. Tapi gak masalah, karena kemarin malam beberapa hari ini kan Indonesia juga lagi ngejalanin FIFA friendly match ya, FIFA match day, dan tadi malam Indonesia menghadapi salah satu negara yang punya di benderanya itu ada senjata ya, dan salah satu negara yang di benderanya ada senjata tajam. Bukan senjata tajam sih, pokoknya senjata as in general lah, teman Perudu, itu adalah Mozambik. Nah, John Hartman nih sebenarnya kecewa dengan hasil uji coba timnas Indonesia, tapi tetap memuji performa Kevin Dix dan juga kawan-kawan ya. Timnas Indonesia memang hanya menang 1-0 atas Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, dan gol tunggal ini dicetak oleh Ole Romney, siapa lagi kalau bukan dia ya. Dan setelah pertandingan, dalam jumpa pers, John Hartman mengaku kecewa karena menurut dia nih, teman Pro 2 ya, tim Merah Putih itu seharusnya bisa menang dengan skor lebih besar begitu ya. Dan saat yang sama dia juga senang gitu dengan penampilan yang tangguh, kata dia. Dan kata John Hartman, mereka itu sempat mendapat tekanan pada beberapa momen dan harus berjuang keras untuk melewatinya, dan mereka membutuhkan hal seperti ini. Butuh gitu ya ujian semacam ini begitu. Dan dalam pertandingan, mantan pelatih timnas Kanada ini, Mozambik memang memperlihatkan kualitas individu, nggak seperti Oman yang memang merepotkan dari sisi transisi gitu ya. Serangan baliknya Mozambik itu lebih lebih OP lah bisa dibilang gitu ya, belum lagi fisiknya, fisik dari pemain-pemain timnas Mozambik itu gokil-gokil juga gitu ya. Dan ngomongin tentang pertandingan ini lagi, Hartman juga memuji penampilan pemain dalam laga yang gak mudah ini ya. Beberapa pemain seperti Ole Romney, Marcelino Ferdinand, Elkan Baget, dan juga Ragnar Uratmangun itu juga dipuji Hartman, teman Pro 2. Dan setelah ini timnas Indonesia bakalan bersiap untuk tampil dalam Piala AFF 2026 atau ASEAN Championship ya, di bulan Juli sampai Agustus 2026. Dan dalam ajang ini pemain-pemain diaspora di Eropa ya unfortunately memang gak bisa diambil atau gak bisa dipanggil gitu. Tapi ada beberapa pemain tim nasional Indonesia yang juga naturalisasi bisa dibilang gitu ya, dan juga main di liga lokal, itu kemungkinan besar gitu ya bisa bermain nanti di Piala AFF nanti. You name it, teman Pro 2, ada Ivar Jenner mungkin, terus juga ada Tom Hai, siapa lagi ya, Mauro Zylstra, dan masih banyak sih sebenarnya gitu ya. Jadi ya semoga aja nanti di Piala AFF kita juga punya kans gitu ya untuk juara. Mengobati kerinduan, sebenarnya bukan kerinduan ya kalau kita belum pernah menang ya, tapi oh ya, mengobati rasa penasaran kita gitu ya sama piala yang satu ini. Kok susah banget dapetnya ya. Yaudah, nanti Lucas bakal balik lagi untuk nemenin teman Pro 2 semua. Just keep on tuning.

0: Handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.

kepada yang terhormat Mario Cesar, ini Paul Partohap ya. Dari lagunya You and Me teman Pro 2, Paul Partohap, bukan Maul Perunggu, bukan ya. Cuman beda huruf depannya doang gitu, tapi itu bakalan ngebuat lu jadi bulan-bulanan internet ya. Dan kamu masih dengerin Pro 2 Radio Lampu, tempat terbaik kamu, barengan Gabriel Lukas di siang hari ini ya. Masih nemenin kamu semua dan pastinya masih ngomongin tentang informasi-informasi dari dunia olahraga teman Pro 2. Ngomongin pesta bola dunia nanti ya, salah satu hal yang sampai sekarang menjadi perdebatan adalah pemanggilan timnas Inggris teman Pro 2 ya. Jadi memang squad listnya memang udah final gitu teman Pro 2 beberapa minggu lalu, dan sampai sekarang masih diomongin. Salah satunya datang dari mantan back tim nasional Inggris dan juga legendnya Chelsea, John Terry, yang meragukan keputusan Thomas Tuchel dalam memilih pemain teman Pro 2. Nah, menurut mantan pemain Chelsea ini ada 3 pemain yang harusnya masuk gitu di squad list piala timnas Inggris di pesta bola dunia nanti teman Pro 2 ya. Dan kesalahan Tuchel katanya John Terry ini adalah tidak memanggil 2 Manchester United, adalah Harry Maguire dan juga Luke Shaw, dan juga Cole Palmer dari Chelsea ya. Dan menurut John Terry ini ketiganya itu layak masuk timnas Inggris dengan pengalaman dan performa mereka bersama klub masing-masing. Begitu ya. Dan memang sebenarnya dia tuh agak-agak sarkastik muji sedikit, tapi nggak tahu nih arahnya itu pujian atau justru itu tadi ya sarkas gitu ya, karena dia bilang apa yang dia suka nih, John Terry suka dari Thomas Tuchel adalah dia tidak takut untuk membuat keputusan besar. Nah masalahnya dia nggak setuju dengan pemilihan pemain-pemainnya gitu ya teman Pro 2. Dan menurut John Terry, Maguire selalu memberikan penampilan terbaiknya ketika mengenakan seragam timnas Inggris, dan juga Luke Shaw bisa menjadi mentor bagi Nico O'Reilly di timnas Inggris, dan Cole Palmer ini juga bisa menjadi pembeda ketika Inggris mengalami kebuntuan. Begitu. Jadi sebenarnya make sense juga sih tanggapan dari John Terry juga gitu ya, bahwa memang dia ngomongin tentang Maguire terus juga Shaw, dan memang punya nih back muda O'Reilly gitu ya, tapi John Terry bilang bahwa dia tuh butuh sosok seperti Shaw gitu ya untuk ngasih masukan, ngebantu beradaptasi dan juga memberi saran begitu, karena dia bakalan menjadi back masa depan di Piala Dunia selanjutnya. Yaudah, ini dia, ada lagu Perunggu, Aku Ada Untukmu, untuk temenin teman Pro 2 semua di siang hari ini.

0: Alah sih, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih, nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

Kamu masih dengerin Pro 2 Redman Lampung, tempat terbaik kamu bareng Ade Blukas di siang hari ini. Masih di santai siang ya. Nah, kita balik lagi ngebahas tentang pesta bola dunia, teman Pro 2 ya, karena memang udah tinggal satu hari lagi. Ya gak sih? Kok gue lupa ya jadwalnya? Iya, satu hari lagi kan ya. Dan memang pesta bola dunia yang satu ini juga jadi hal yang mungkin ditunggu-tunggu sama penggemar sepak bola gitu ya, karena selain kamu bisa dengarkan langsung ya audio terestrialnya di RRI Bandar Lampung dan RRI seluruh Indonesia, dan juga bisa ditonton langsung lewat televisi radio Republik Indonesia gitu ya teman Pro 2. Di tahun ini pesta bola dunia juga spesial karena ini mungkin juga last dance-nya beberapa legenda. Dua nama yang paling mentereng gitu adalah Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi ya, yang kayaknya bisa aja berduel dalam laga Portugal versus Argentina di Piala Dunia tahun ini teman Pro 2. Dan kalau ngomongin tentang skenarionya nih ya, pertemuan Ronaldo melawan Messi ini bisa terjadi dalam berbagai skenario, mulai dari 16 besar, perempat final, dan juga final teman Pro 2. Dan hasil babak grup ini menentukan skenario tersebut. Kalau ngomongin tentang Argentina, Argentina kan ada di grup J bersama Austria, Aljazair, dan juga Yordania. Sedangkan Portugal itu berada di grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Kolombia, dan juga Uzbekistan. Skenario yang paling ideal ya kita tahu sendiri adalah final ya di New Jersey 19 Juli 2026. Ini bisa terwujud kalau misalnya Argentina menjadi juara grup J dan Portugal menjadi runner up grup K atau sebaliknya. Kalau misalnya ini terjadi, Ronaldo dan Messi ini bakalan berada dalam bagan yang berbeda dan keduanya baru akan berhadapan kalau bisa mengalahkan semua lawan hingga melaju ke partai final. Yang sebenarnya ini juga satu hal yang susah juga gitu ya, untuk akhirnya bisa bertemu gitu di final Ronaldo versus Messi gitu ya. Dan skenario keduanya adalah bentrok di perempat final. Ini bisa terjadi kalau misalnya Argentina dan Portugal sama-sama finish sebagai juara grup. Kalau misalnya terjadi, Portugal melawan Argentina bisa terjadi di perempat final. Yang ketiga, Ronaldo dan Messi ini bakal bisa aja bentrok di babak 16 besar. Skenario ini akan terjadi kalau misalnya Argentina dan Portugal sama-sama finish di peringkat kedua di klasemen masing-masing ya. Dan memang skenario pertandingan di Arlington, Texas di 6 Juli ini akan terwujud kalau misalnya dua-duanya sama-sama meraih kemenangan pada babak gugur pertama teman Pro 2 ya. Dan Piala Dunia 2026 ini memang diikuti 48 tim terbagi dalam 12 grup, dan masing-masing grup terdiri dari 4 tim, dan nantinya juara dan runner-up masing-masing grup lolos ke babak 32 besar. Gak cuma itu, tim penghuni peringkat ketiga juga berpeluang lolos ke 32 besar dari 12 grup. Nantinya akan ditentukan 8 peringkat ketiga terbaik untuk lolos ke sistem gugur. Nah, terlepas dari hal itu, pada babak manapun Ronaldo dan Messi bakalan ketemu nantinya ya, ini bakalan menjadi berita besar yang dinanti-nanti. Dan memang kita tahu sendiri dua-duanya adalah greatest of all time. Tergantung preferensi mana ya, yang peringkat satunya dari teman Pro 2 masing-masing deh ya, either itu Ronaldo atau Messi yang ada di list pertama lo gitu ya. Tapi kita harus akui dudunya greatest of all time gitu ya. Tapi seru sih kalau misalnya itu apa ya, ngebayangin hal itu gitu ya, kayak The Last Dance bisa ketemu nanti di final, mungkin juga Ronaldo bisa mencetak gol ke seribunya gitu ya, dan masing-masing punya achievement personalnya masing-masing yang ingin dicapai di Piala Dunia ini. Makin gak sabar sih ya. Makanya dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Bandar Lampung di program 1, program 2, dan program 4 ya. Download juga RRI Digital di App Store, Play Store untuk selalu stream dan update ya seputaran Pesta Bola Dunia 2026.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: Dan Lukas juga masih belum berpisah nih sama teman Pro 2 semua di Santai Siang hari ini. Masih nemenin kamu semua sampai dengan jam 3. Makanya keep on tuning terus di Pro 2 RRD Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.
0: Sekarang waktunya kita update dari dunia showbiz teman Pro 2 ya. Apalagi untuk kamu semua yang orangnya sinefili banget atau sinefil banget ya. Karena film yang satu ini tuh bisa dibilang film yang udah melekat gitu ya sama beberapa teman Pro 2 mungkin. Atau justru teman Pro 2 itu nungguin banget sequelnya atau kelanjutannya teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Hereditary teman Pro 2. Jadi Hereditary ini kan memang salah satu film yang hits, film yang apa ya, banyak diomongin lah ya di tahun 2018. Dan Ari Aster nih itu ngaku bahwa dia udah nulis prequel filmnya teman Pro 2 ya, prequel film dari Hereditary ini teman Pro 2. Dan ini diungkapin setelah sesi tanya jawab pemutaran film di Egyptian Theater melalui Gold Derby di tanggal 7 Juni 2026 ya teman Pro 2. Dan dia bilang dia tuh menulis prequel untuk film ini. Dan kayaknya memang gak pernah ada waktu yang tepat. Ini bukan prequel, ini bukan sequel. Jadi sebenarnya dia pun gak tahu nih arahnya kemana begitu ya. Dan dalam sesi ini pula, Aster yang juga sutradara dari Midsommar ini mengaku dirinya menolak disebut membuat film horor tingkat tinggi ya bersama Jordan Peele dan Robert Eggers teman Pro 2 ya. Dan ini karena dia ngerasa bahwa itu adalah kotak yang disematkan kepada dia, dan penggemar horor itu merasa tersinggung begitu ya. Dan Hereditary ini merupakan debut penyutradaraan film panjang dari Aster dan menjadikan film ini sebagai salah satu film horor yang ikonik. Film ini dibintangin sama Toni Collette, ada Alex Wolff, ada Milly Shapiro, dan juga Gabriel Byrne. Dan Aster kemudian mengisahkan sineas Danny DeVito sempat mencoba untuk membiayai Hereditary, tapi rencana itu gagal ya, dan pembiaya akhirnya dipilih Aster dan diakuinya membuatnya melewati salah satu masa tergelap dalam hidupnya. Jadi memang ini susah banget ya untuk dapetin seorang investor gitu ya, atau seorang pembiayaan, seorang yang membiayai gitu ya dari filmnya. Nah, Hereditary ini mengikuti keluarga Graham yang kehidupannya sederhana tapi mulai berantakan secara brutal setelah kematian nenek yang tertutup. Dan Hereditary itu dulu tayang perdana di Sundance Film Festival di 21 Januari 2018 dan dirilis secara teatrikal di Amerika Serikat tanggal 8 Juni 2018. Film ini dapetin pujian dari para kritikus dan sukses secara komersial karena film ini menghasilkan $90 juta dari budget produksinya itu cuma $10 juta gitu ya, Bus. Udah bukan balik modal lagi gitu ya, tapi cuan, untung ya, gacor. Kok semua gak kenapa tiba-tiba gue semua istilah gue pakai gitu ya. Tapi ya memang ini jadi menarik ya untuk ditunggu, kira-kira apakah memang ini jadinya sequel, prequel, atau spin-off. Tapi yang jelas dari creator yang sama, Ari Aster, ya semoga aja sih sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Karena menuhin ekspektasi itu gak semua orang bisa teman Pro 2. Contohnya lu, gak maksudnya contohnya pasangan lu, ya kan? Ya gak nih? Kayaknya susah gitu untuk memenuhi ekspektasi seseorang gitu ya. Makanya di hari ini teman Pro 2, ekspektasi lo terhadap lagu-lagu kayaknya bisa lo penuhi sendiri ya, daripada mengharapkan kepada orang lain. Dalam hal ini Gilbert Lucas gitu ya, mending lo request lagu favorit lo teman Pro 2. WhatsApp 08179925925 atau di Instagram kita di @pro2bdl.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

Manchild, Sabrina Carpenter. Di Pro 2 dari Malam Teman Terbaik Kamu bareng di Lukas di Santai Siang hari ini, teman Pro 2 ya. Lanjut lagi kita bahas hal-hal yang update gitu ya, bisa dibilang informasi-informasi dari dunia showbiz atau dunia entertainment, teman Pro 2. Tapi kali ini sebenarnya bukan berita yang menyenangkan gitu ya, tapi justru berita yang buat kita mungkin simpatik gitu ya. Karena memang salah satu member girl group Aespa, teman Pro 2, itu adalah Giselle. Akhirnya membuka suara nih mengenai kondisi kesehatannya setelah penampilannya yang sekarang terlihat semakin kurus dan belakangan ini memicu kekhawatiran ya di kalangan penggemar. Dan dalam wawancara yang dikutip oleh Korea Times pada hari Senin 8 Juni 2026, Giselle ini mengakui bahwa sebagai idol K-pop, dia itu gak lepas dari sorotan publik termasuk terkait dengan perubahan fisik dan juga berat badannya begitu ya. Dan pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas berbagai komentar dan kekhawatiran para penggemar Aespa yang mendalamnya menilai tubuhnya sekarang terlihat lebih kurus dibandingkan beberapa tahun lalu. Nah, dia mengungkapin ya, teman Pro 2, bahwa dia itu memang lagi mengalami perubahan berat badan yang cukup signifikan selama berkarir bersama Aespa. Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, Giselle mengaku telah kehilangan sekitar 10 kg berat badan. Nah, walaupun begitu, dia juga menegaskan kalau misalnya perubahan ini bukanlah sesuatu yang perlu dibesar-besarkan, karena naik dan turunnya berat badan dia itu merupakan hal yang wajar seiring bertambahnya usia dan perubahan gaya hidup, begitu ya. Dan gak cuma membahas perubahan fisik, Giselle juga mengungkap kondisi kesehatan lain yang selama ini jarang publik ketahui gitu ya. Dan dia ini ngaku bahwa dia itu punya gejala Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau yang sering banget kita dengar sebagai ADHD ya, atau ADHD, yang terkadang memengaruhi pola makannya sehari-hari. Menurut Giselle, kondisi ini membuat dia sesekali gak menyadari rasa lapar gitu ya. Jadi tanpa disadari melewatkan waktu makan. Dan menanggapi kekhawatiran mengenai kesehatannya, Giselle juga mengatakan bahwa saat ini dia sedang berusaha untuk menambah berat badan dan meningkatkan energinya. Meski begitu, idol yang lahirnya tahun lahirnya sama kayak Lukas ya, ini memastikan bahwa dirinya lagi berusaha untuk menjaga kondisi tubuh supaya tetap fit, tetap sehat gitu ya. Dan dia sedang berupaya untuk menaikkan berat badan sekaligus juga meningkatkan kondisi tubuhnya ya, teman Pro 2 ya. Dan semoga aja nih jadi speed recover gitu ya untuk Giselle, karena kita tahu juga K-pop ketika tampil ya itu all out banget, entah itu dari segi dance-nya, vokalnya, terus juga tour-nya juga gak main-main juga gitu ya. Dan ini kan pasti butuh fisik yang kuat juga gitu ya. Somehow gue ngerasa mereka tuh mungkin endurance-nya atau stamina-nya tuh sama kayak atlet ya, kalau dipikir-pikir gitu ya. Belum lagi pas udah kelar konser nih, terus juga scrolling social media dapat lagi hate comment. Aduh, kayaknya memang jadi hal yang berat juga ya kalau misalnya jadi idol gitu ya. Gak semuanya itu menyenangkan ternyata jadi idol ya. Yaudah, sekarang waktunya Lukas bacain requestan-requestan yang udah masuk di siang hari ini. Request lagu ya, kalau misalnya teman Pro 2 pengen ikutan gabung, boleh WhatsApp aja 08, gue hampir nyebutin nomor orang ya, salah, nomornya Pro 2 dulu ya, 08179925925 untuk WhatsApp kita ya. Atau jangan lupa follow sosial media kita @pro2bdl di semua platform sosial media. Yaudah, sekarang waktunya Lukas untuk bacain yang udah masuk di siang hari ini. Ada dari 08228032 sekian sekian sekian. Ini dari Enggar. Hah, Enggar? Oke, gue gak tahu. Ya mungkin itu namanya. Dia mau request lagunya Out of My League dari Lenny. Terus juga ada lagi masih dari WhatsApp 0896-3213 sekian sekian sekian sekian sekian. Nama kontaknya di WhatsApp si Bunga Matahari ya. Emoji Bunga Matahari. Dia mau request lagunya Root dari Hearts to Heart. Yaudah, langsung aja Lukas puterin lagu-lagunya untuk teman Pro 2 semua. Keep on tuning.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

Cheesecake dari Starby jadi lagu terakhir Lukas untuk nemenin teman Pro 2 semua di siang hari ini di Santai Siang. Waktu Lukas pamit, terakhir Lukas, Lazy Fashion and Express Your Willingness oleh Pro 2 RRD Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRD Bandung Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.

ini fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Lampung 1 mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the time to kill.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

92,5 Pro 2 Bantar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Halo semuanya, apa kabar? Kali ini bareng sama gue Ima Fani di Sore Ceria.

0: 92,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih nemenin kamu hari ini di sore ceria, dan masih bareng sama gue Imopani yang juga hadir ya, teman Pro 2, nemenin kamu di hari yang mungkin sibuk banget, banyak kegiatan, banyak kerjaan, banyak hal yang kamu urusin. Ya mudah-mudahan tetap semangat, apalagi kamu juga masih dengerin Pro 2 Bandar Lampung di 92,5 FM atau pakai aplikasi RR Digital di smartphone kamu, teman Pro 2. Jadi bisa terus dengerin Pro 2 RR Bandar Lampung dimanapun kamu berada, walaupun lagi nggak di Provinsi Lampung, bisa dengerin Pro 2 RR Bandar Lampung. By the way, hari ini senang banget teman Pro 2, karena hari ini aku bareng sama narasumber yang udah hadir di studio, dan kita mau ngobrol, kita mau cerita, kita mau sharing, ya mungkin ngedengar pengalaman-pengalaman juga dari narasumber kita, mungkin jadi inovasi, jadi inspirasi teman Pro 2, jadi motivasi lebih tepatnya ya, yang pengen kita dapetin gitu, dari Kak Kania Sarinastiti SPSI PSI, atau kalau teman-teman biasanya sapanya Kania. Halo Kak Kania.
1: Halo. Sebelumnya kasih banyak Kak Irma. Mungkin perkenalan dulu kali ya. Jadi perkenalkan, saya Kania Sarinastiti. Saya adalah seorang psikolog umum yang baru saja lulus ya. Jadi saat ini saya sedang membuka sebuah apa ya, kayak program-program gitulah. Jadi ada dua, yaitu ada YG dan satu lagi ada Saraswati Psychology.
0: Betul.
1: Nah, fokusnya gimana sih, sesuai sama judulnya nih, bahwa kita memang pengen menekankan bahwa manusia tuh bisa bertumbuh loh. Nah, di sini makanya kita mengeluarkan program-program ataupun produk yang memang fokusnya ke kelas-kelas pertumbuhan, ataupun juga kayak konseling individu yang fokusnya ke pertumbuhan individu gitu.
0: Iya, betul banget. Jadi hari ini kita ngebahas topik tentang ruang bertumbuh dan haruskah kita selalu berkembang. Nah, bareng sama developer of YG ya.
1: Betul.
0: Dan Saraswati dot apa nih?
1: Psychology.
0: Okay, fine ya. Kania, by the way, hari ini thank you juga udah datang ke studio, udah nyempetin datang ke sini walaupun mungkin sibuk ya kan. Dan ini waktunya kita ngobrol-ngobrol. Ya jujur gue hari ini baru tahu dengan YG, teman Pro 2 ya. Jadi apa sih YG itu gitu kan, nanya sama Kania tadi. Mungkin boleh dikasih tahu juga nih ke teman-teman Pro 2 kan. Emang apa tuh YG, bergeraknya mereka di bidang apa, ngapain aja selama ini, boleh cerita gak sih sama teman Pro 2?
1: Oke, jadi mungkin emang masih awam banget tentang YG. Nah, YG ini memang baru dibentuk sekitar akhir Desember 2025 dan mulai aktif itu di Januari 2026. Okay. Nah, YG ini adalah platform edukasi. Jadi kita memang mungkin awal mulanya ya, kenapa ada YG ini sendiri gitu. Jadi kita melihat bahwa banyak loh mahasiswa-mahasiswa yang lulus nih, kayak mungkin wisuda itu udah berapa ribu orang gitu ya. Dan ketika nanti mereka lulus pun kayak kan pastinya mencari kerja gitu ya. Dan kita lihat juga dari sisi industrinya, itu kita melihat bahwa tapi kenapa ya kalau industri-industri ini kayak kesulitan untuk mencari pegawai gitu. Nah, kita melihat adanya mismatch di situ dan juga kayak penasaran sebenarnya kenapa sih ada gap di situ gitu ya. Nah, makanya YG ini juga nggak sendirian, tentunya bukan sama aku doang, tapi sebenarnya ada beberapa rekan lainnya. Jadi kita ada HR yang udah berpengalaman 10 tahun lebih dan juga ada beberapa tim kita yang emang sekarang lagi remote working. Nah, makanya di sini kita pengen belajar untuk apa kita sharing aja ya, kita sharing-sharing peluang untuk kayak gimana sih caranya mahasiswa-mahasiswa ini mendapatkan tambahan informasi skill apa yang dibutuhkan di industri saat ini. Dan di sisi lain juga kita bisa ngebantu industri kalau misalnya butuh karyawan, kita punya lo talenta-talenta yang siap untuk misalkan langsung masuk nih sesuai dengan kriteria perusahaannya. Karena itu kan penting banget ya untuk perusahaannya sesuai sama perusahaannya tuh fit gitu, anak yang masuk sama juga kebutuhannya, itu kompetensi-kompetensinya tuh dibutuhkan. Makanya YG ini hadir. Nah, kalau misalkan yang udah berjalan, sebenarnya kita nggak cuma ke mahasiswa aja, tapi juga kita ke UMKM ataupun juga ke perusahaan. Karena ternyata perusahaan pun juga membutuhkan untuk mengembangkan karyawan-karyawannya gitu ya. Jadi kayak kemarin kita udah sempat ngasih sales training di salah satu optik di Bandar Jaya. Ya, terus juga kemarin kita udah training tentang HR management, terus juga warehouse management, itu di salah satu produksi di Lampung, khususnya itu dia perusahaan yang baru juga, itu perusahaan rokok. Dan juga beberapa kali juga diajak untuk buka kelas gitu ya, kita kerjasama sama Surga Tech, itu kita ngebuka kelas tentang remote working, yang kemarin tuh juga baik banget, ternyata pengen tahu nih gimana sih caranya kita remote working, harus ngapain, dan di situ kita buka kelasnya. Mungkin gitu sih.
0: Wih, keren juga nih. Mungkin bisa gak sih kelas RRI juga ya, kita diajarin lagi.
1: Boleh
0: gitu ya.
1: Banget butuh kelas apa kita
0: bisa nggak kalau siaran dari rumah aja gitu. digitalisasi banget ya.
1: Digitalisasi banget gitu. Jadi penyiarnya dari rumah gitu kan. Tapi memang ini menarik banget sih, karena emang bisa dibilang sekarang tuh cari kerja itu bukan cuma dari IPK ya.
0: Betul.
1: Gitu kan. Atau ijazah gitu kan. Kayaknya malah IPK enggak dilihat nih ya kan. Jujur gitu.
0: Iya,
1: tapi
0: pengalaman magang gitu ya.
1: Gitu. Ya emang ada sih minimal IPK berapa.
0: Betul.
1: Gitu. Minimal IPK berapa. Cuman sekarang kayak ibarat kata tuh ya yang punya skill gitu ya, yang punya kemampuan itu malah lebih punya peluang gitu.
0: Betul.
1: Tapi YG ini keren juga kalau kita dari semua bidang bisa punya apa ya, kayak kelas-kelasnya tetap buka dengan berbagai bidang gitu ya.
0: Betul. Jadi kita buka berbagai bidang tapi memang fokusnya ke pengembangan sumber daya manusia. Untuk saat ini kita fokusnya ke mungkin kalau ke mahasiswa kemarin memang persiapan karir. Kita sempat buka kelas di FISIP Unila. Jadi kita sharing-sharing di FISIP kayak gimana sih kalau misalnya ngisi CV, karena kadang orang-orang tuh juga bingung ya CV diisinya apa, pengalamannya apa. Gimana kalau kita enggak punya pengalaman? Apakah kita CV-nya kosong? Kan itu enggak juga. Jadi di situ kita ngajarin gimana sih caranya CV yang baik, terus teknik wawancara tuh kayak gimana. Nah, seperti itu. Jadi memang kita persiapan karir, tapi juga kalau misalkan kayak tadi industri ya, mau belajar tentang sales, itu kita juga bisa. Atau kayak belajar tentang HR gitu ya, karena wah, ngurusin karyawan untuk produk yang besar tuh juga susah loh gitu. Jadi kita sama-sama belajar gimana sih cara mengembangkan karyawan ini. Jadi fokusnya memang sebenarnya mengembangkan individu gitu. Jadi luas banget.
1: Luas banget. Tapi kalau boleh tahu, sekarang itu skill yang paling dicari, yang paling harus yang sering dibutuhkan lebih tepatnya di perusahaan, industri atau mungkin apa-apa, itu biasanya apa sih Kak Kania?
0: Oke, sebenarnya kalau misalnya paling dicari, ini aku melihatnya dari data yang di Lampung dulu ya. Jadi kemarin sempat diskusi juga sama HR di Lampung. Sebenarnya Lampung ini butuh banget banyak sales gitu. Tapi pasarnya itu kurang banget untuk ada orang-orang yang tertarik sama sales, padahal demand di Lampung ini rata-rata sales atau admin. Nah, skill yang mungkin perlu digarap lagi tuh sebenarnya kayak misalkan admin. Beberapa mahasiswa mungkin mereka udah familiar sama Gdocs gitu, tapi belum familiar banget sama Excel tuh kayak gimana sih gitu. Atau kayak sales ya, mungkin bisa nih berjualan, tapi kan sebenarnya sales itu gak cuma sekedar berjualan, tapi kayak gimana sih handling kliennya kayak gimana. Kalau misalkan ada klien yang menolak, itu kita harus objectionnya tuh kayak gimana. Nah, itu yang mungkin belum aware juga, atau juga masih awam juga gitu, yang bisa kita kembangkan sama-sama kok gitu.
1: Ya biasanya kalau customer menolak itu di WhatsApp terus biasanya Kak ya. Gimana Kak, jadi Kak belinya mobilnya Kak? Gimana Kak?
0: Iya, tapi kan sebenarnya dari sisi customer-nya kadang kayak
1: ganggu ya. Nah, iya, gitu. Jadi malah males gitu kan.
0: Bener banget.
1: Gitu. Jadi apa yang kadang mungkin jadi hal kebiasaan itu bisa ternyata mengubah gitu ya. Ada sesuatu yang bisa jadi ilmu lagi deh gitu, skill-skill lain.
0: Betul. Okay.
1: Tapi buat anak muda di Lampung banyak gak ikut pelatihan-pelatihan kayak gini? Banyak tertariknya atau gimana kalau ngelihat?
0: Nah, sebenarnya kemarin menariknya adalah ketika kita buka kelas itu rata-rata orang yang emang udah bekerja. Jadi early, emang yang baru-baru mulai bekerja nih, pengen belajar lebih jauh lagi gitu. Nah, makanya di sini kita pengen sharing-sharing juga supaya mahasiswa nih ayo ikutan, karena bermanfaat banget kalau misalnya teman-teman mau bikin CV lagi gitu ya, pengen tahu wawancara kayak gimana, atau pengen belajar komunikasi yang tepat itu kayak gimana gitu. Karena sebenarnya kita setiap bulan itu selalu membuka kelas, jadi nanti kita akan menghadirkan kelas-kelas yang lumayan banyak, dan mereka bisa memilih yang mana sih yang mereka sesuai butuhkan gitu.
1: Oke. Setiap bulan itu Kak?
0: Setiap bulan kita ada kelasnya.
1: Wih.
0: Jadi emang buka terus gitu.
1: Oke. Ada apa kalau kita butuh berapa jam itu namanya? Ada JP-nya gak?
0: Oh iya.
1: Buat sertifikat.
0: Ada dong, pasti kita punya sertifikatnya.
1: Oke. Jadi yang dicari juga kadang kan gitu ya.
0: Betul.
1: Sertifikat JP, apalagi emang orang-orang yang butuh itu gitu.
0: Betul.
1: Itu biasanya online atau kelasnya ada yang juga offline gitu atau gimana sih?
0: Nah, menariknya YG ini kita memang fokusnya pengen ke offline aja. Jadi kan sebenarnya program kayak kelas-kelas ini ada banyak banget ya. Kalau misalnya kita lihat di luar-luar sana tuh banyak, tapi kalau di Lampung itu mungkin masih kurang gitu ya. Nah, makanya kita pengen fokusnya kayak offline dulu, supaya mereka pun kalau mau nanya bisa langsung nanya gitu, langsung ketemu sama praktisinya, karena kita juga memang menghadirkan praktisi langsung gitu. Jadi kalau misalnya kita topiknya tentang HR ya, pasti kita ngundangnya HR. Kalau sales pasti kita ngundangnya sales gitu sih.
1: Iya sih, tapi jujur pelatihan tuh emang lebih efisien itu kalau offline gitu. Kalau online tuh kayak sekedar formalitas ya, gue rasa gak, kayak gue pribadi pun gitu ya, yang udah namanya nge-zoom online gitu ya, ya udahlah ya, entah gue ngerti entah enggak gitu, ibarat katanya penting ikut gitu. Tapi kalau offline itu kayak emang kita terpacu untuk
0: bisa mengikuti. Betul. Gitu. Kadang-kadang kan juga ada tugas, ada ya, prakteknya betul, gitu ya.
1: Pasti banget sih.
0: Ya betul. Akhirnya juga kita jadi ikut bisa gitu. Tapi kalau misalnya offline itu sekarang kan banyak orang kayak aduh sibuk ambil kerja dan lain-lain. Tapi masih bisa nih banyak orang juga. Karena jujur gue juga ada untungnya offline, tapi itu kurangnya gitu. Waktu iya kan?
1: Iya betul banget sih. Nah makanya kita coba mengalokasikannya tuh di hari Minggu gitu ya. Jadi dan kita tuh mau bukanya di bulan Juni ini khususnya kita mau buka setiap minggu itu ada gitu. Dan kita memang membuka kelas itu inklusif. Jadi kita maksimalkan 10 peserta aja nih yang ikut di setiap kelasnya. Supaya memang fokus tadi ya. Jadi beneran mendapatkan pembelajarannya seperti itu.
0: Oke. Biasanya di mana sih Kak kalau bikin acaranya tiap minggu? Di udah ada gedungnya sendiri atau selalu berbeda gedung?
1: Jadi kita semacam nyewa co-working space itu kita kerjasama namanya Surga Tech. Itu kalau misalnya familiar sama Mitra 10 di Antasari, persis banget di sampingnya itu kita sewa tempat di situ. Jadi emang gak besar ya, tapi emang sesuai sama kebutuhan kita yang emang satu kelas itu 10 dulu gitu.
0: Oke, baik. Jadi lebih intens ya kalau 10 orang jadi kayak deket gitu.
1: Betul.
0: Ya. Bisa jadi mungkin jadi temenan ya satu grup.
1: Harapannya
0: nanti
1: sih ke depannya kayak gitu ya.
0: Oke, teman-teman nanti kita nanya lagi sama Kania ya kan, Kak Kania Sarinastiti ya, SPSI PSI. Yeah. Oke ya. Adalah developer of YG and Saraswati Psikolog ya. Betul. Benar. Nanti kita ngobrol banyak lagi, nanya-nanya lagi dan sesuai dengan topik kita, ruang bertumbuh, haruskah kita selalu berkembang. Oke. Okay? Kamu mau nanya juga boleh. Kalau misalnya mau nanya boleh WhatsApp ya. Mudah-mudahan sempat WhatsAppnya di 081 79 925 925.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: 92,5 Pro 2 Era di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2? Ya udah enak banget nih denger lagu ini ya gak sih? Iya kan? Jadi kamu sambil dengerin lagu, sambil juga dengerin obrolan kita sore ini teman Pro 2 di sore ceria. Hari ini bareng sama Kania, iya kan? Ya tadi udah sempet nih ada beberapa hal yang kita bahas juga teman Pro 2, atau cerita lebih tepatnya tentang YG ya, yang menjadi sebuah apa ya, bisa dibilang ini bilang organisasi atau apa sih kak? YG ini organisasi
1: startup komunitas sih.
0: Oh startup, oke okay. Jadi Kania ini adalah developer of YG and Saraswati Psikolog ya. Kania Saras, oh kak Kania Sarinastiti SPSI, PSI, seorang psikolog. Dan kabarnya kak Kania ini mau kayak buka klinik apa namanya,
1: tempat konseling lah,
0: tempat konseling praktek ya kan. Jadi ada tempat nih teman Pro 2 untuk curhat, cerita, atau mungkin sekedar meluapkan emosi gitu ya kan, pengen marah-marah tapi bingung marahnya sama siapa. Marahnya sama Kania enggak juga sih. Cuman ada kala gitu kita butuh loh kak, yang waktunya kita kayak pengen marah sama orang itu tapi orang itu juga gimana mau marahnya gitu, karena dia udah menyakiti, ada melukai dan lain-lain gitu. Kenapa dia sejahat itu gitu. Dan Kania ya bisa teman Pro 2 ya, kamu datengin itu nanti bakal buka di daerah Sabah Balau ya kalau enggak salah.
1: Sabah Balau,
0: Sabah Balau ya, tapi sekarang masih dalam pembangunan sih gedungnya, tenang aja. Tunggu, tapi kalau misalnya kamu pengen tanya-tanya mungkin di via DM gitu ya. Atau konseling online sekarang udah banyak loh kak.
1: Iya, sebenarnya aku juga sekarang lagi proses untuk membuka konseling online sih. Gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik juga boleh langsung buka aja Saraswati.
0: Iya, Saraswati ya, Saraswati. Betul. Atau IG kak Kania bisa.
1: Iya, boleh. Ya. IG aku juga.
0: IG-nya adalah apa nih kak?
1: Sebenarnya namanya Kania SSS underscore.
0: Oke, okay, Kania SSS. SSS-nya tiga kali dong.
1: Betul.
0: Kania SSS underscore, teman Pro 2 ya. Di situ bisa kamu bertemu dengan kak Kania, bisa DM, bisa mungkin nanya gitu ya, tarifnya berapa, bos ya.
1: Bikin janji temu dulu.
0: Janji gitu temu ya. Dulu gitu ya. Bisa. Tapi emang setiap kita mau bertumbuh, berkembang, itu pastiin juga diri kita juga bisa sehat ya secara mental, secara lahir gitu. Karena kalau kita gak sehat secara mental nih teman Pro 2 ya kan, gimana kita mau berkembang ya gak sih? Jadi yang ada nanti malah bukannya berkembang, kita malah meredup gitu. Karena tadi masalah yang gak kelar-kelar, dan akhirnya kamu gak ada niat untuk mengembangkan diri ya kan. Betul. Gak niat, jangankan mau menambah ilmu dari kayak YG ya, kadang kan mata kuliah aja yang mungkin penting nih di kampus IPK jadi turun gitu. Nilai ujian jadi turun gitu. Bahaya teman Pro 2 yang udah kalau terkena apa ya, bisa bilang kesehatan mental ya kak ya.
1: Mungkin iya ya, jadi kayak baik lagi karena kan nanti kayak motivasinya turun ataupun apa. Tapi aku menarik sih kayak yang tadi kakak udah sebut, kayak yang penting ada niat. Jadi di situ makanya peran psikolognya sih. Jadi kalau misalnya udah ada kemauan nih untuk berubah ataupun juga oh aku pengen tahu aku kenapa, nah disitulah makanya psikolog bisa bantu. Karena itu dulu deh yang penting. Kalau misalnya ada kemauan untuk berubah ataupun kemauan untuk belajar tentang diri sendiri, itu kita bisa bantu. Tapi kalau misalkan emang kayaknya belum butuh, itu juga pasti kita akan ekstra lebih kerja keras banget gitu ya untuk ngegali sebenarnya yang dibutuhin itu apa gitu.
0: Oke. Sebagai anak muda yang sebenarnya harus kita miliki nih kalau kan ya melihat itu apa nih kak untuk kita terus tumbuh, berkembang, ya kan bisa juga menggapai cita-cita apa ini apa kalau menurut Kania?
1: Sebenarnya kalau misalkan apa yang kita butuhkan, ini gak cuma anak muda ya, sebenarnya untuk setiap orang tuh pasti kita membutuhkan namanya resiliensi. Jadi kemampuan dia untuk bangkit ketika emang lagi dihadapi permasalahan-permasalahan yang mungkin berat gitu ya. Karena mungkin emang orang-orang tuh selalu pasti ada masalah gitu ya, dan selalu dihadapi oleh masalah-masalah. Cuma kan poinnya adalah bagaimana sih orang itu untuk bisa bangkit gitu. Dan untuk bangkit itu sendiri juga gak mudah gitu. Ada yang memang udah mungkin pola adaptasinya udah terbentuk dan dia udah cepet lebih cepat bangkit gitu ya. Tapi kan ada beberapa orang yang memang kebingungan gimana caranya ya supaya bisa bangkit, supaya bisa lebih semangat lagi gitu. Makanya sebenarnya yang dibutuhkan tadi itu adalah resiliensi lah gitu.
0: Betul-betul, karena kemampuan untuk bangkit, untuk move on dari setiap orang itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang seminggu udah move on ya kan, udah punya pacar baru bisa gitu ya. Tapi ada yang bertahun-tahun ya kan, nggak bisa, udah bisa dibilang menutup diri, traumanya sangat tinggi dan lain-lain. Itu makanya tiap orang kita nggak bisa samain teman Pro 2. Dan gini juga mungkin yang dibutuhkan juga di YG ini kayaknya banyak orang profesi ya ada di situ, selain psikolog juga kayak beberapa profesi lain kak di YG ini.
1: Betul, jadi makanya nih membedakan, aku membuat dua koridor gitu ya, ada YG sama ada Sarasvati. Kalau YG ini emang fokusnya tuh lebih ke mereka siap untuk bekerja gitu ya. Makanya ada banyak banget rekan-rekan yang memang di profesi lain, jadi bukan cuma psikolog doang, tapi ada yang HR, ada digital marketing, ada sosmed spesialis, terus juga ada UI UX designer, ataupun juga kita punya IT yang emang udah bekerja sebagai IT gitu ya. Karena balik lagi, karena industri tuh luas banget ya, dan sekarang tuh aduh banyak banget nih nama-nama pekerjaan yang asing gitu ya.
0: Apaan? Kerjanya apa tuh? Sebagai apa gitu? Ngapain gitu ya?
1: Jadi
0: kalau dulu ya standar ya, cita-cita apa? Dokter ya. Betul. Kan? Guru, pilot, arsitek, itu ya, apa banyak yang juga kita tahu lah. Tapi kalau sekarang pekerjaan
1: tuh
0: cita-cita anak-anak juga beda-beda sekarang, udah
1: banyak banget. Lapaknya gitu.
0: Lapaknya tuh banyak banget gitu ya. Dan ini jadi peluang sih sebenarnya kayak.
1: Betul, nah makanya juga sebenarnya YG tuh gak fokus di kelas doang. Jadi ketika kita kemarin ke visi Unila itu, kita juga nyebarin namanya kayak survei karir gitu. Di situ kita pengen lihat sebenarnya mahasiswa-mahasiswa ini potensinya di mana sih, dan mereka sukanya tuh minatnya mau kerja apa gitu. Jadi kita coba untuk mengolah lah ya, jadi kayak gimana sih sesuai sama oh minatnya kemana, potensinya apa. Jadi kita nyaranin kalau misalkan kamu mau berkembang, kamu bisa ikutin kelas-kelas apa aja gitu. Tapi untuk saat ini masih di develop gitu sih. Jadi belum jadi ya, karena kan prosesnya emang panjang tuh, kita harus ngegali-gali dulu pertanyaan dan lain-lainnya.
0: Okay. Jadi sambil nunggu teman berdua. Tapi kadang-kadang kita tuh misalnya kuliah jurusan apa gitu ya, jujur misalnya ada yang kuliah di scientist lah ibarat kata, dia di bidang scientist, tapi ternyata dia punya kemampuan lain gitu.
1: Betul.
0: Dia komunikasinya bagus, dia bisa bahkan ngelobi orang gitu, jadi sales lah ibarat kata ya. Atau bahkan dia bisa jadi pemimpin dan lain-lain yang bisa dibilang kayak punya skill di luar mata kuliah atau jurusan lah, fakultas yang diambil gitu. Itu bisa gak sih kita kembangin juga di YG?

0: teman belajar modalitasnya aja gitu ya sebenarnya. Hmm. Tapi bisa juga loh untuk digali lagi dan lain-lainnya okay. seperti itu.
1: Jadi bisa terus tumbuh dan berkembang dengan berbagai sisi skill yang bisa menjadi apa ya, bisa dibilang hal yang nantinya bisa jadi pekerjaan profesi gitu.
0: Karena ya. Itu jadi sebuah keuntungan juga gitu ya. Karena beberapa perusahaan tuh memang mencari orang-orang yang paham sama industri perusahaannya. Kayak tadi misalkan dia udah berpengalaman di agribisnis. Jadi kan ketika perusahaannya tuh mau cari HR tapi perlu HR yang tahu tentang pertanian nih gitu kan. Gak bisa ya kalau misalkan dia HR doang tapi gak ngerti nih gimana pola-pola pertanian dan lain-lainnya.
1: Gak tahu medan yang aslinya gimana gitu. Betul. Ya gak tahu tantangan asli di bidang pertanian dan lain-lain atau ilmunya gitu. Jadi ini satu keuntungan sih sebenarnya. Betul ya. Oke. Dan kalau ngomongin soal harusnya kita selalu berkembang teman-teman udah seperti topik kita hari ini gitu ya. Anak muda mungkin kalau sekarang itu kebanyakan kan kayak bisa dibilang di dunia digital ya terus ya ngegali berbagai apa ya peluang potensi di dunia digital gitu. Tapi ada nggak sih peluang-peluang lain gitu yang mungkin bisa diambil gitu ya kalau yang mungkin nggak terlalu aktif di dunia digital kalau menurut Kania?
0: Justru menurutku malah kita tuh sebagai anak-anak jiwa mudanya gitu bisa beradaptasi sama si digitalisasinya ini gitu ya. Karena kan wow sekarang AI tuh udah banyak banget gitu. Betul ya sih. Kayak mau pakai apa tuh cloud Gemini pakai ChatGPT itu bisa banyak banget. Tapi gimana sih caranya kita tuh tetap berjalan bersama si teknologi ini tapi kita juga punya kemampuan gitu ya. Makanya meskipun AI juga marak gitu ya kan isunya kayak wah AI bisa menggantikan manusia tuh enggak juga. Justru kita harus bisa berjalan sama si teknologi-teknologi ini gitu.
1: Iya benar-benar. Keahlian potong rambut mana bisa ya motong rambut kamu teman berdua ya. Cuma mungkin kayak gambar aja kalau rambut kamu begini oke, gini oke. Tapi tetap skill potong rambutnya akan dimiliki oleh manusia. Oke ya, soalnya treatment apa ya wanita ya kan massage juga tetap orang
0: aja kan. Orang. Meskipun dibuat robot pasti kan beda juga.
1: Beda rasanya gitu. Jadi ini yang mungkin menarik juga nih teman Pro2 sebagai anak muda gitu ya. Mungkin kamu juga pengen punya kemampuan atau keahlian ya, lebih tepatnya keahlian lain. Di kelas kayaknya udah banyak teori gitu ya, banyak soal mata pelajaran lah ya berkata yang sesuai dengan jurusan kamu. Tapi ternyata kalau di YG itu dapetin satu hal baru. Betul. Gitu ya. Biasanya kalau apa ya sekarang-sekarang ini mungkin di bulan ini bulan Juni ya, bulan Juni ini udah berapa kali ini Kak?
0: Kita akan kegiatan. Mulai di minggu depan gitu ya.
1: Jadi di minggu depan.
0: Jadi tunggu aja untuk postingan terbarunya karena kita akan ngebuka 6 kelas mungkin yang akan aktif gitu.
1: Oke. Itu ada administrasi enggak sih Kak atau gimana?
0: Pasti ya. Nah, ini juga nih kita karena ngelihat bahwa targetnya kadang juga mahasiswa ataupun juga pekerja-pekerja yang masih awal gitu ya. Jadi untuk harga itu kita sesuaikan juga sih karena kan baik lagi ya kita mengundangnya itu praktisi jadi kita juga menghargai mereka untuk sharing jadi kita pastinya juga menarik harga gitu tapi tenang aja itu kita memang menyesuaikan karena kita hanya di sekitar 30.000 aja sih
1: murah banget dong. Jujur ngajar tuh capek banget sih Kak.
0: Betul.
1: Gue pernah mencoba beberapa kali ya mengajar gitu ya dan itu lebih sangat lelah gitu kayaknya benar-benar rasanya itu kita terkuras energi ya. Jadi emang kalau pemateri nanti datang itu udah thanksnya luar biasa deh mereka ngasih ilmu gitu, ngasih mengajarin, kasih praktek gitu ya. Kalau kita nggak kasih apa-apa kayaknya kasihan banget juga.
0: Betul.
1: Dong. Gitu.
0: Kita menghargai mereka yang mau sharing lah ya.
1: Mau sharing gitu. Itu waktunya. Betul. Dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau di Saraswati ini kebanyakan apa sih Kak? Pak kalau di YG kan kebanyakan itu pelatihan. Tapi kalau Saraswati apa? Tempat Kak bercerita gitu atau gimana?
0: Jadi kalau misalkan di Saraswati itu memang fokusnya adalah kan saya psikolog umum gitu ya. Itu tuh program barunya psikologi gitu. Jadi memang fokusnya tuh bisa menangani kasus-kasus yang normal bermasalah. Jadi patokannya tuh bukan tentang apakah kamu ada gangguan lainnya gitu. Tapi kayak mungkin permasalahan sehari-hari ataupun juga yang menghambat sehari-hari. Katakanlah kayak, oh kalau aku kuliah tapi nggak punya motivasi yang ngerjain skripsi ini atau kayak oh aku udah berkuliah tapi aku kok nggak percaya diri ya untuk menampilkan diri gitu-gitu. Jadi memang fokusnya mungkin kamu ngerasanya ada masalah tapi bingung gimana ya cara nanganin masalahnya. Nah, itu aku bisa bantu di situ di counselingnya. Tapi nanti kedepannya juga akan ada beberapa program assessment gitu ya. Jadi yang mau tes IQ ataupun juga minat bakat itu juga penting banget sih karena kita juga kan berbasisnya gak cuma wawancara ataupun juga ngobrol-ngobrol doang gitu ya. Penting banget untuk punya data-data dari asesmennya gitu. Dan itu akan hadir. Dan kedepannya juga bakalan mau ngadir

0: Adain semacam workshop gitu ya, karena di kampus aku dulu tuh aku dapat kesempatan untuk belajar yang namanya art terapi, tapi aku nggak bisa bilang itu art terapi. Jadi kita kayak untuk gimana sih caranya untuk belajar mengelola stres dengan seni gitu ya. Jadi kayak aktivitas seninya itu yang pengen kita bawa gitu ya, yang bisa supaya kalau misalnya nanti kedepannya kamu ngadepin sebuah situasi yang bikin kamu stres, oh kamu udah tahu nih langkah apa yang bisa kamu lakukan, lebih ke situ sih workshop-workshopnya.
1: Iya sih, kadang tuh sebagai orang dewasa ya, kita kayak bisa nahan stres, nahan emosi di depan orang lain lah ibarat kata, tapi kita gak bisa nahan emosi di depan orang-orang terdekat biasanya gitu ya, sama pasangan lebih bisa gampang membentak, teriak gitu, sama apalagi mungkin anak yang kita tahu mereka gak akan ngelawan gitu ya, atau orang tua, itu yang kadang kan menjadi satu apa ya, kayak kelemahan gitu ya, kelemahan yang sangat terasa sih. Kalau gue ngerasanya mungkin di depan orang, kalau kita lagi stres gitu ya, depan orang ya oke lah, kita paling cuma diem aja, kita nahan, bisa gak berantem, bisa gak gini. Tapi kalau depan orang terdekat, nah itu yang kadangan sulitnya ya.
0: Betul
1: untuk bisa.
0: Betul banget ya, mungkin karena ada rasanya udah nyaman kali ya untuk mengungkapkan diri kita sesungguhnya.
1: Iya, rasa kita bisa gitu mengeluarkan ya, apa yang kita rasa gitu. Tapi akhirnya kan efeknya ke orang terdekat tadi ya. Betul. Dia yang jadi malah dia ikut stres juga kadang-kadang nanggepin kita ya. Jadi coba deh kamu ke Saraswati juga. Kalau Saraswati ini kegiatannya apa nih? Bareng-bareng sama teman-teman rangkul untuk saling cerita atau gimana? Atau satu-satu orang?
0: Kalau di sini fokusnya ke individu.
1: Oh, individu.
0: Jadi konseling individu aja sih.
1: Oh, I see. Jadi Saraswati itu juga ada banyak psikolognya ya biasanya.
0: Nah, untuk saat ini masih aku sendiri karena emang pengennya praktek mandiri sih. Mungkin enggak tahu ke depannya kalau misalnya ada psikolog-psikolog baru yang mau join juga enggak apa-apa banget karena ada tempatnya, jadi sama-sama tumbuh bareng-bareng aja.
1: Benar ya. Jadi sesama psikolog juga bisa curhat ya.
0: Betul.
1: Kan? Karena psikolog pening dengerin semua permasalahan orang lain sementara dia mau cerita, kadang kan bingung kan. Jadi ada nih teman-teman yang mungkin psikolog juga pengen bareng sama Kak Nia ya. Boleh, kayaknya kalau gue kemarin ngerasain sendirian pening nih Kak Nia.
0: Atau sharing pengalaman gitu ya.
1: Bisa banget juga. Oh, ya kan, gimana bercerita pengalaman-pengalaman gitu ya.
0: Tukar ide gitu.
1: Tapi ini menarik juga sih. Jujur gue juga ngerasa kayak tadi tes IQ gitu ya. Tes IQ. Kita gak tahu loh IQ kita kadang berapa ya kan. Sebenarnya kita itu IQ-nya bagus atau rendah gitu ya. Butuh gitu ya tes IQ. Kalau tes IQ bisa juga ya di Saraswati ya?
0: Nantinya bisa, tapi sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi kita gak bisa yang tiba-tiba mbak saya mau tes IQ
1: gitu ya.
0: Kita juga perlu tahu nih tes IQ-nya buat apa dulu gitu ya. Apakah dia pengen tahu, mungkin kayak merasanya aku gak bisa belajarnya tuh kesulitan. Oh,
1: kayak
0: gak
1: nyambung gitu
0: iya,
1: kan
0: itu
1: apa,
0: boleh.
1: Apa karena gue apa gitu ya, gak nyambung-nyambung ini apa karena mungkin anak nih.
0: Betul.
1: Misalnya anak SMP atau anak SMA, kenapa kok diajarin udah les segala macam nilai tetap jelek gitu kan ya. Ini gimana, takutnya dipaksain terus malahan merusak gitu kan. Kita tahu kondisinya, oh ternyata emang gak bisa gitu kan.
0: Betul banget sih, jadi kenapa aku pengen ada juga tes IQ itu untuk tadi, kayak misalkan ada anak-anak yang punya tantangan belajar gitu ya, kayak kenapa ya aku udah berusaha banget nih buat ngapalin setiap malam tapi gak bisa, ya mungkin emang metode belajarnya tuh belum sesuai sama kapasitas atau kemampuan kamu gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti tes IQ pun kita coba cari sama-sama gitu, tapi itu gak cuma tes IQ dapat langsung tahu ya hasilnya itu gimana. Jadi perlu ada lanjutan konselingnya juga supaya ngejelasin, oh ini teknik belajar yang tepat buat kamu supaya kamu bisa lebih menghafal, lebih apa ya, lebih masuk lah informasinya gitu.
1: Iya, kadang-kadang juga emang gitu sih Kak. Jadi bisa dibilang setiap orang kan punya motivasi masing-masing.
0: Betul.
1: Ya gitu ya. Ada yang pengen banget gitu kuliah di tempat yang dituju lah, punya impian tempat kuliah. Ada yang nggak ada impian untuk tempat
0: tujuh
1: ya, kayaknya ya udahlah santai aja, gue kuliah di mana aja oke lah, basingnya aja gitu.
0: Benar, karena kan motivasi juga sumbernya tuh berbagai macam hal gitu ya. Makanya kita harus ngebalance nih supaya nggak tiba-tiba nanti ternyata kamu termotivasinya karena eksternal, pas eksternal nggak dapet udah dia langsung hilang motivasinya, kan nggak gitu juga ya. Jadi kita harus membalancekan si motivasi itu.
1: Iya sih, benar, kadang motivasi bukan diri sendiri, motivasinya karena orang lain.
0: Iya,
1: gitu,
0: itu juga
1: ya. Motivasi mau nikahnya bukan karena diri sendiri pengen nikah tapi karena teman-teman udah pada nikah gitu kamu.
0: Betul.
1: Ya jangan ngeliat karena orang-orang udah pada nikah nggak pengen nikah, tapi dari diri kamu sendiri udah sanggup belum, udah kuat belum, udah siap belum gitu,
0: udah kenal banget belum,
1: udah
0: sama pasangannya,
1: udah duit belum.
0: Betul.
1: Nika gak ada duit, repot teman pro 2 ya kamu. Aduh pusing, mendingan udah jalan-jalan aja lah. anak muda yang mungkin sekarang nak Gen Z lah, ada Gen Z yang awal-awal ibarat kata udah mulai kepikiran udah pengen nikah gitu kan, dan stres juga nih kak, ya kan. Jadi selain kamu mungkin kepikiran hal itu bisa melatih diri untuk terus berkembang. Gitu.
0: Atau sebenarnya karena yang mau menikah tapi masih kayaknya aku perlu mengenal pasangan aku lebih jauh, itu sebenarnya aku juga ada program ya? Untuk asesmennya sih. Jadi asesmen pranikah. Jadi untuk melihat gimana sih kualitas hubungannya, dan juga kita pengen ngegali apa yang udah baik dan juga apa yang perlu ditingkatkan gitu-gitu nantinya.
1: Jadi sama pasangan ya.
0: Betul.
1: Tapi harus pasangannya tuh benar-benar mau nerima masukan gitu ya.
0: Iya, betul. Bener. Jadi dua-duanya harus mau ya, karena ya kalau berjuang sendiri.
1: Aduh, berjuang sendiri kamu pahlawan kayaknya kamu, teman berdua. Berjuang kamu.
0: Berjuang ya.
1: Aduh, oke. Okay. Ya baik, kali ketemu tapi kita teman-teman itu ngobrol sama kakaknya juga seru banget. Mungkin seorang psikolog ya. Jadi apa ya, tempatnya kita curhat, tempatnya kita ngobrol gitu ya. Jadi emang seasik itu kayak ngobrol sama seorang psikolog gitu kan.
0: Betul.
1: Apalagi mungkin kamu yang memang punya ada yang diceritain, teman berdua ya.
0: Betul.
1: Coba aja kamu cek Instagramnya sarasvati.psy ya.
0: Iya.
1: Yang mungkin ini jadi wadah juga buat kamu bercerita.
0: Iya,
1: gitu.
0: Karena enggak perlu sampai harus stres banget dulu ya baru ke psikolog, tapi kan kita bisa juga mencegah gitu. Udah ngerasa ada yang kayaknya kurang baik nih, kayaknya aku perlu cari caranya lainnya, itu tuh boleh banget ya. Bukan melulu tentang udah keburu stres, udah keburu sakit duluan baru mau diobati, tapi kan kita juga ada program kayaknya mencegahnya gitu sebelum kejadian. Itu boleh banget sih.
1: Tapi jujur nih kak, ini mungkin sedikit aja nih ya bikin solusi gratis lah dari kak Kania ya kan, ibarat kata kali ini ya, sebelum kita bayar ya teman Produa ya, mumpung di Produa. Kalau misalnya kan ada orang tuh bawaannya bad mood terus gitu ya, kayak kesel terus, tapi sebenarnya bisa dibilang dia istirahatnya cukup gitu ya, makan juga ya udah bagus lah gitu, tapi I don't know, kayaknya bawaannya tuh setiap ketemu itu keselan gitu ya. Ada orang itu gampang emosi, kesel, itu karena mentalnya emang, apa karena emang tipikal orangnya gitu ya. Kalau menurut kan ya, dan gimana caranya biar kesel itu bisa hilang gitu. Oke,
0: mungkin kalau yang kayak gitu baik lagi aku nggak bisa bilang oh itu adalah kepribadiannya, tuh enggak gitu ya. Tapi aku juga perlu tahu dulu dia keselnya di situasinya apa aja sih, terus juga apa yang membuat dia kesal, dan perlu ngobrol banget juga. Bisa jadi dia tuh kesel terus bukan semerta-merta karena dia pengen kesel terus, tapi karena dia belum tahu gimana sih cara ngeregulasi emosi yang baik gitu, yang memang baik untuk diri dia, supaya dia juga nyaman ngejalani kegiatan sehari-harinya gitu. Jadi gimana sih caranya ya, kita juga harus belajar untuk regulasi emosi, dan itu mungkin gak semua orang dapat pembelajarannya ya, karena di sekolah gak diajarin kayak gimana cara kamu belajar emosi yang baik, gimana caranya meluapkan kemarahan, itu gak diajarin gitu ya. Makanya boleh banget untuk belajar sama-sama di Sarasvati sih.
1: Iya sih, benar teman Produa ya. Coba lah ya, kita tuh diajarin gimana kalau misalnya lagi kesel, lagi marah tuh harus apa gitu. Itu sebenarnya skill awal ya. Tapi ada juga loh orang yang gak tahu kalau dia lagi marah tuh ada ya, gak bisa, gak tahu dia gak ada rasa harus apa gitu, ada juga. Jadi emang ada ya, masih gitu. Kasus-kasus tertentu lah teman Produa ya. Jadi banyak banget sih sebenarnya cerita kalau soal mental ini ya.
0: Betul banget.
1: Banyak banget. Mungkin dari kita sendiri teman Produa, kamu yang sore ini lagi ngerasa aduh ya kan, tujuan hidup kayak sekarang itu lagi gak terlalu apa ya, gak terlalu fokus gitu, kayak bahkan bingung apa sih tujuan gue ini gitu ya, bingung mau kemana, mau apa gitu ya,
0: atau bingung aku ini apa, aku ini siapa apa, ya
1: gitu ya, kemampuan aku apa gitu ya, gak bisa apa-apa dan lain-lain, yang akhirnya ngerasa kayak diri kita tuh gak penting gitu, bahkan keberadaan kita tuh kayak gak penting, entah di mata orang yang kita sayang, entah itu di mata keluarga gitu. Itu bahaya banget sih kalau kata aku.
0: Betul, padahal buat menentukan kita penting atau enggak tuh balik lagi ke diri kita sendiri, kita merasa kita penting atau enggak sih.
1: Benar,
0: sebenarnya gitu ya,
1: yang gitu harusnya ditanamkan.
0: Betul.
1: Yang penting kamu jangan terlalu ngerasa penting banget, NPD nantinya ya. Gue penting banget nih soalnya, harus paling depan gitu.
0: Harus paling tampil.
1: Karena emang ada berlebihan tuh emang gak bagus ya.
0: Betul.
1: Berlebihan ngerasa pede juga gak bagus, berlebihan ngerasa insecure juga gak bagus.
0: Betul
1: gitu kan,
0: ya. Kita coba belajar untuk
1: balance.
0: Balancingnya tuh kayak gimana?
1: Nah, ini perlunya psikolog nih teman Pro 2 ya kan. Oke, okay, ngobrol sama Kak Kania hari ini teman Pro 2 yang juga menjadi sebuah apa ya, kayak motivasi kita juga mungkin sore ini yang baru pulang kantor, pulang kampus. Betul. Capek Kak gitu kan. Yeah. Capek banget, terus mungkin di kampus tadi ada aja kejadian bikin emosi. Terus nilai masih kurang bagus nih, zaman-zaman lagi UAS nih Kak gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh iya benar ya.
1: Lagi UAS teman-teman yang
0: lagi
1: kuliah.
0: UAS, lagi daftar juga kayaknya.
1: Benar.
0: Ya.
1: Jadi mudah-mudahan mereka juga bisa punya motivasi untuk masuk ke perguruan tinggi yang udah kelas 12 kan, mau siap-siap ke tes lagi nanti. Betul. Perguruan tinggi, mudah-mudahan punya motivasi yang tinggi, yang mungkin mau wisuda atau baru aja wisuda tapi masih bingung mau kemana. Ya kan, latihan dulu.
0: Iya
1: kan.
0: Betul.
1: Bikin banyak apa ya, dapetin banyak pelatihan lah lebih tepatnya.
0: Cari tahu maunya kemana gitu.
1: Iya, benar banget. Itu karena kalau kita juga bingung kita mau kemana ya Kak gitu.
0: Iya, karena tuh kayak ya itu kita harus cari dalami sama-sama gitu. Mm-mm. Ya sebenarnya arahnya mau kemana ini.
1: Gitu. Benar-benar ya itu penting banget. Jadi pelatihan-pelatihan nanti bakal dibuka dari bulan minggu depan ya.
0: Betul.
1: Minggu depan.
0: Aja postingan.
1: Jadi postingannya bisa dibuka teman Pro 2 di @yg_official. Y-nya tuh Y-nya kenapa teman Pro 2 ya kan?
0: Iya.
1: Kenapa betul. G? G-nya gue nggak tahu sih kenapa.
0: G itu generasi.
1: Oh.
0: Jadi kayak kita fokus ke generasi yang selalu berkembang. Terus gimana caranya kita bisa fit in sama tiap generasi generasi ini.
1: Oh, I see. Gitu. Jadi YG ya kan. Jadi Y-nya tuh bukan WAY teman Pro 2,
0: iya.
1: Bukan jalan ya. Y-nya Y kenapa teman Pro 2? Kenapa G? YG underscore official. Oke. Okay. Yang mungkin hari ini obrolan kita udah enggak berasa, ternyata udah jam 4 lewat teman Pro 2 sama Kak Kania. Tapi
0: ya
1: sebelum kita selesai ya. Ada gak sih Kak, mungkin motivasi juga sama teman-teman yang sekarang, apalagi seorang psikolog ya bisa ngasih pesan juga kan teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi butuh ya semangat, butuh jalan menuju apa nih gitu ke depan gitu, atau apapun deh saran buat teman Pro 2 boleh disampaikan sore ini Kak.
0: Oke, okay. Mungkin saran buat aku ya, untuk yang masih muda ataupun juga yang masih mencoba-coba untuk melakukan segala hal, itu gak apa-apa, cobain aja. Karena kita tuh gak pernah tahu kesempatan yang hadir itu seperti apa. Dan kesempatan itu akan hadir ke orang-orang yang memang siap untuk hadir gitu. Dan itu gak apa-apa, kalau misalkan kita ngejalaninnya itu harus siap dan juga apa ya, terima aja apapun kesempatan yang ada. Karena meskipun kita takut nanti membuat kesalahan, ya gak apa-apa kok, umur kita masih muda, kita masih punya banyak kesempatan untuk melakukan kesalahan gitu ya. Yang penting kesalahan itu gak ngeganggu orang lain dan juga gak ngelukain diri kamu sendiri
1: ya, gitu. Jadi coba teman-teman, jangan sampai kamu juga ada rasa menyerah.
0: Betul,
1: ya,
0: harus
1: gagal, coba lagi, lanjut. Betul. Lagi. Oke teman Pro 2, mudah-mudahan hari ini menjadi sebuah motivasi yang luar biasa. By the way, thank you banget nih buat Kak Kania udah hadir ke studio yang hari ini memberikan banyak cerita, obrolan, semangat ya kan, inspirasi, motivasi dari seorang psikolog. Mumpung gratis teman Pro 2 bisa ngobrol sama psikolog ya, kapan lagi loh gitu. Nah, ditunggu nanti buka di Sabah Balau ya Kak ya.
0: Betul.
1: Di Sabah Balau itu di dekat kantor desa. Dekat kantor desa ya. Jadi ya, sekarang lagi dibangun. Kalau kamu lewat mungkin pas lagi ada bangunan yang mau di mau jadi tuh, oh ini
0: itu tempatnya
1: Kania nanti ya. Sebagai psikolog itu namanya nanti Sarasvati di situ.
0: Iya, betul.
1: Oke, okay, ya jadi bisa kalau udah apa ya, bisa udah jadi, kamu bisa ke sana.
0: Langsung gitu. Booking aja enggak apa-apa ya.
1: Oke. Okay. Ya udah, makasih hari ini obrolannya. Thank you. Kita
0: thank
1: ketemu
0: you
1: next time mudah-mudahan
0: Naima.
1: Dengan event yang lain atau dengan obrolan lain juga, atau mungkin sama nih obrolan kesehatan mental karena penting banget nih.
0: Betul.
1: Ngomongin soal kesehatan mental buat anak muda ya. Kita bye-bye dulu buat teman Pro 2. Okay. Bye-bye teman Pro 2.
0: Bye-bye teman Pro 2. Hati-hati di jalan.
2: Terbaik kamu.

Pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Prodo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesetiaan akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Di. Oh.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: RRI Bandar Lampung.

0: sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP enggak sih, Mi?
1: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
2: Menikahlah di usia ideal.
3: 5 FM, Produ RRI Bantar Lampung.

92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 hari ini nemenin kamu dengan banyak lagu yang udah dikasih gitu ya. Tadi juga kita sempat ngobrol sama narasumber yang udah hadir di studio, yang mudah-mudahan juga jadi banyak inspirasi yang didapat ya dari narasumber kita hari ini. By the way, aku juga udah harus pamit nih teman Pro 2 karena udah hampir jam 5 sore. Nanti ada teman-teman DJ Sore Ceria angkatan ke-26 yang bakal nemenin kamu ya dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Terus jam 7 malam kita akan gabung ke Pro 2 RR Jakarta untuk dengerin musik live chat. Dan jangan lupa juga nanti malam teman Pro 2 ada teman-teman dari Broadcaster Academy Batch 6 dan juga Batch 5 yang akan hadir nemenin kamu di program spesial ya. Hari ini juga nanti mereka akan live TikTok, jadi buat kamu yang pengen juga ya kan nonton di TikToknya ya kan, untuk ngasih komentar, tap-tap ya, kasih love boleh. Jangan lupa jam 8 malam, setiap jam 8 malam teman-teman dari Broadcaster Academy bakal hadir. Yaudah kalau gitu kita mau pamit teman Pro 2, aku harus pamit lebih tepatnya dari Sore Ceria. Untuk sesi pertama nanti ada Sore Ceria angkatan ke-26 yang bakal temenin kamu. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohon Bener Lampung, Let's Unify Share, Any Pressure Willingness Only with Pro 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di darah, tetap di darah. Bye, see you next time teman Pro 2. Dadah.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

0: Good morning, Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

95.2 Produa dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, hari ini kamu ditemuin sama DJ Kenny dan juga DJ Kayla. Kita bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Jadi teman Produa jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria. Dan kita bakal mulai sore hari ini dengan lagu Hindia nih, yaitu Cincin.

0: Hai, balik lagi dengan Kenny dan juga
1: Kayla.
0: Double K hari ini.
1: Iya, double K ya. Double
0: apa lagi?
1: Apa lagi?
0: Itulah pokoknya ya. Dan seperti biasa di hari Rabu kita bakal bahas seputar
1: sport and travel.
0: Ada apa aja nih, Kai?
1: Dari sport ada istilah dalam gym. Cocok banget ya ini buat yang suka nge-gym ya.
0: Siapa nih gym rat? Spill. Nah, dari travel ya, ada setelah 75 tahun beroperasi, bandara tersibuk di dunia siap tutup. Waduh, gimana ini ya? Terus dari travel ada lagi gak, Kai?
1: Ada lagi nih, pola wisata di Indonesia bergeser, turis berbondong buru hidden gem.
0: Wow. Dan semua itu bakal kita bahas hanya di Sore Ceria. It's time to Sore Ceria. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Jujur Kayla gak tahu ini pasti lagunya.
1: Gak tahu, jujur kan gue.
0: Gak apa-apa, Kayla kan teman yang baik. Jadi yes. Dia hype me up.
1: Gue membantu lu nge-hype juga lagunya.
0: Iya, makasih.
1: Jangan salting deh. Ini kayak konten kita ya jadinya.
0: Kalau temen Pro 2 mau tahu konten kita apa, langsung cek Instagram kita ya di @sorcerpro2. Dan gimana nih kabar lo, Kai?
1: Kalau gue hari ini gue sangat amat bahagia bisa terdengar dari suara gue ya.
0: Iya, hari ini Kayla lebih happy tau temen Pro 2 nih.
1: Kalau lo sendiri gimana, Ken?
0: Gue hari ini jujur super happy banget. Entah kenapa gue hari ini bersemangat banget untuk siaran.
1: Karena sama gue kali siarannya.
0: Iya, mungkin karena sama lo. Karena kita berdua depannya tuh sama-sama Kak, kan?
1: Dan double kita K. Selalu ketemu di sport and travel.
0: Betul, sport and travel atau enggak hari Sabtu sore.
1: Iya, kita anaknya kalau enggak weekday-nya itu cuma di Rabu sama weekend.
0: Betul.
1: Udah spesial
0: langganan,
1: banget tuh.
0: Langganan. Tapi Kak Ila ini biasanya juga langganan santai siang gitu sama Pro 2.
1: Betul banget. Gue santai siang di weekend ya gue.
0: Dia ini morning girl banget.
1: Morning person.
0: Iya, morning person. Gue night owl.
1: Kita keterbalikan tapi kita masih tetap cocok kok, kan.
0: Berbeda-beda tetap satu jua.
1: Kayak Indonesia ya.
0: Karena gue tuh bersemangat karena bentar lagi kan kita mau pisah, Kai.
1: Aduh, jadi lo semangat karena kita mau pisah?
0: Oh, enggak. Iya, justru kita semangatin dulu enggak sih? Kan mau
1: bikin
0: momen
1: baik gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, bikin momen bareng nih ya sama teman Pro 2 juga.
1: Betul banget. Bakal kangen sama teman Pro 2 sih nanti di sana.
0: Di sana di mana tuh? Di
1: daerah kita masing-masing ya. Karena kita beda kota nih.
0: Iya, kalau mau tahu cek Instagram
1: promosi diri nih mah.
0: Aduh, bukan enggak boleh sih sebenarnya, boleh-boleh aja.
1: Kan kita masih bagian
0: aku,
1: sini.
0: Iya, aku mau stay mysterious, asik.
1: No face no case.
0: Iya, itu Kayla tuh lagi no face no case dia.
1: Betul.
0: Secret but not so secret.
1: Iya, secret
0: bukan sih?
1: But itunya? Not apa ya?
0: Oh, private but not secret.
1: Iya, private but not secret.
0: Kan gue private. Oke. Mau ngomongin soal private but apa tadi? Private but not secret. Teman Pro 2 nih. Lo dulu gue tanya ya.
1: Apa
0: lo,
1: tuh?
0: Lo mah pasti udah tim private but not secret ya. Soalnya kan
1: kenapa itu, yakin
0: ini,
1: banget
0: aduh,
1: tuh?
0: Aduh, ada anak-anak kici di sini ya. Enggak apa-apa. Hai. Bilang hai gitu.
1: Hai.
0: Lucu banget. Oke, balik lagi pertanyaan gue nih ya. Lo
1: kenapa tuh?
0: Lo pasti tim private but not secret ya berarti.
1: Betul banget, kan lu sering ya tiba-tiba akun gue tiba-tiba udah deaktif gitu ya.
0: Kadang gue dikeluarin dari second ya.
1: Zin. Kalau dari second gue gak pernah ngeluarin ya.
0: Gak pernah ya.
1: Gue anak baik, tidak pernah kan off orang. Kalau lu sendiri tim apa nih, Ken?
0: Gue tim jomblo single ready to mingle.
1: Aduh, Kenny diem-diem.
0: Lo percaya gak gue 18 tahun hidup belum pernah pacaran sama sekali?
1: Percaya aja sih, kayak tapi kalau udah ready to mingle gue butterfly era nih Kenny ya.
0: Enggak, belum ada masalah.
1: Aduh, okay. Jadi ini mingle sama siapa ya?
0: Mingle sama kamu. Enggak. Aduh, sifar. Tapi gue pernah sama teman perduan nih ya. Kamu, menurut kamu, kamu tim private but not secret atau tim mengumbar-ngumbarkan semua lovey-dovey kamu itu
1: ya.
0: Yes, di Instagram atau sosmed kamu nih ya. Bisa langsung jawab dan boleh request lagu juga ya, Kak?
1: Boleh, titip salam juga boleh.
0: Boleh kita. Banget, di mana, Kak?
1: Di WhatsApp kita 08179925925. Atau di Instagram kita apa, Ken?
0: Di @sorcerpro2.
1: Kita tungguin atau Pro 2.

0: gini, lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting, gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak, mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

0: Abis ini apa? Abis ini talk. Abis ini Kenny sama Kayla masuk ini. Kayla gak ada apa-apa.
1: Kasih aba-aba kalau udah siap.
0: Mundur dikit kak.
1: Oh iya, nah, sorry, terima kedekatan kasih. Ya kalian.
0: Maaf ya teman-teman.
1: Siapa tahu pengen denger suara gue gitu.
0: Oke. Okay. Maaf ya kalau tadi kaget ya kalau Kenny bilang abis ini apa? Abis ini Kenny sama Kayla masuk.
1: Kita bakal bahas informasi menarik tentunya teman
0: yes. Dan menariknya ini adalah setelah 75 tahun beroperasi nih ya, bandara tersibuk di dunia itu mau bersiap tutup.
1: Kesedih banget gak sih? Kayak berarti kan dia udah selama 75 tahun ya berdedikasi dan ternyata di akhirnya mereka mutusin untuk tutup.
0: Dah, namanya tuh apa? Kasih tahu dulu bandaranya kan.
1: Oh iya, bandaranya ya. Itu Dubai International Airport yang ada di Dubai ya pastinya namanya aja
0: Dubai. Namanya Dubai International Airport nih ya.
1: Izinkan. Aduh, agak nyambung ya.
0: Nah, mereka ini menyandang status sebagai bandara internasional tersibuk di dunia yang katanya bakal tutup secara permanen paling lambat pada sebenarnya masih lama sih, tapi kayak 2035.
1: Itu paling lambat ya, Ken.
0: Oh iya,
1: berarti
0: lambat.
1: Bisa juga secepatnya ini juga tutup. Kita enggak tahu di kapan. Jadi kayak teman bro 2 yang kayak pengennya di situ nantinya kalian bisa secepatnya ya traveling ke Dubai ya.
0: Dan katanya operasional penerbangan yang saat ini berlangsung di bandara itu kayak termasuk nih ya penerbangan dari maskapai Emirates itu bakal dipindah ke Al Maktoum International Airport atau Dubai World Central yang lokasinya tuh sekitar 32 km di barat daya pusat kota Budai.
1: Dubai.
0: Dubai cuy cookie.
1: Jujur ya. Jadi sebenarnya teman Pro 2, ini tuh bukan tutup permanen yang kayak benar-benar enggak akan ada penerbangan lagi, tapi sebenarnya dipindahkan ke bandara yang tadi disebutkan sama Kenny teman Pro 2
0: di Dubai World Central.
1: Iya, kayak karena kita tuh itu kan tadi dibilang ya, dia tuh bandara tersibuk ya kan. Berarti kita tuh butuh lahan yang lebih luas lagi biar nggak ada namanya apa sih yang kalau ketunda itu apa namanya,
0: oh delay
1: iya, biar nggak ada delay.
0: Siapa sih yang suka delay di dunia ini? Nggak ada.
1: Delay jadi ngaret kayak, semua ya
0: kayak delay 5 menit aja gue capek. Tuh udah kesel gitu kayak stop this delay, I wanna get to my destination.
1: Yes.
0: Asik.
1: Serem banget ya kakak UGM ini. UGM.
0: Bener, gak usah spill gitu dong.
1: Oh, iya.
0: Bener kata Kayla tadi ya, karena kata CEO Dubai Airports nih, yaitu Paul Griffiths, itu kata dia mau operasikan dua bandara besar dalam jarak kurang dari 70 km itu tidak efisien dalam jangka panjang. Makanya Dubai International Airport ini itu ditutup dan dipindah, dijadiin satu gitu lah. Gitu, jadi satu sama sama apa tadi?
1: Kok lupa Dubai World Central. Iya, yes, gitu. Karena kayak kalian tahu gak sih kapasitasnya bahkan diperkirakan bisa melayani hingga 260 juta per tahun. Penumpangnya segitu banyak. Kalian bisa bayangin ketampung gak kalau pakai airport yang lama gitu kan?
0: Nah,
1: atau apa yang nampung?
0: Okay. Ya kamu aja yang nampung ya, kamu bersedia gak untuk menampung?
1: Aku udah sering nampung orang nih.
0: Okay.
1: Too much information.
0: Too much information ya kak, jujur. Tapi kalau lo mau tahu ya teman Pro 2, Dubai International Airport ini itu udah berdiri sejak 1960. Udah
1: tua
0: lebih
1: banget ya?
0: Tua, ya iyalah 75 tahun.
1: Iya sih, udah ya, setara fine. Nenek gua sih sebenarnya.
0: Berarti kita manggil bandara ini kakek atau nenek ya?
1: Buyut kakek. Kayaknya.
0: Buyut. Enggak sih. Enggak masih sih. kakek nenek enggak sih, masih seumuran kakek nenek. Tapi nih ya Kai, lo kalau misalnya naik pesawat nih ya, lo tuh sukanya tuh naik di pagi hari untuk ngelihat sunrise atau di sore hari untuk ngelihat senja?
1: Aku sukanya lihat dia.
0: Emang nggak bisa gue ngomong sama orang yang lagi butterfly era ini ya.
1: Aduh.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info datang dari Timnas Indonesia menutup edisi FIFA Matchday dengan hasil sempurna usai menang lagi melawan tim kedua Mozambik dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK. Di Jakarta, skuad Garuda sebelumnya juga menang melawan Oman dengan skor 3-0 dengan gol sematawayang di match kali ini dicetak oleh the one and only Ole Romeno di babak pertama. Sekali lagi, Coach Herdman menunjukkan permainan dominan dengan skuad yang kurang lebih sama dengan laga awal. Sekian informasi dan flash info dari Dijakaila. Untuk informasi menarik pilihan kamu bisa diakses di rri.co.id atau bisa diunduh di RRI News di App Store atau Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program Satu RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. It's come to...

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan illazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2 LPPRI Dinas Genap Angkasawan dan Angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan kamu masih menerkam Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: lagu galau gitu ya. Kan tadi Kunto Aji, apa tadi namanya? Sabar. Apa ini?
1: Terus
0: Saudade kan.
1: Iya,
0: agak menggalau gitu ya.
1: Terus tadi lagunya yang awal juga sedih banget ya. Emang kenapa sih kita hari ini sedih banget? Tapi kitanya
0: kita sebenarnya lagi enggak galau, tapi enggak apa-apa.
1: Itu karena requestan teman berdua. Enggak apa-apa, kita selalu kan melayani teman berdua sebaik mungkin.
0: Tapi gue mau nanya nih sama lo.
1: Apa
0: lo kalau misalnya olahraga dia tim dengerin lagu yang upbeat kayak misalnya Kortis atau pokoknya lagu upbeat gitu ya. Atau tim dengerin lagu galau kayak yang Saudade tadi?
1: Gua galau jujur.
0: Galau karena kalau semakin gua galau,
1: semakin bersemangat. Iya, kayak adrenalin gua langsung kayak gua mau olahraga langsung, gua mau lari-larian langsung, gua mau semuanya gua labasin gitu.
0: Bisa gitu.
1: Biar jadi kemampiasan diri.
0: Okay.
1: Kalau lu sih ya, gimana okay. Kayak?
0: Gua tim apa lagu upbeat sih biar kayak gua tuh ngerasa semangat. Nih ya, kalau lagunya upbeat, bersemangat. Kayak misalnya Kortis yang go, gua langsung pengen lari itu. Go gitu.
1: Oh, gitu ya. Berarti kita keterbalikan ya kan? Karena emang gua kan emang pendiam juga ya kan.
0: Pendiam. Berarti lo enggak suka nge-gym nih? Apa suka?
1: Honestly, gue belum pernah ke gym.
0: Gue juga.
1: Tapi gue sering olahraga ya kan. Di stadion, aduh, CFD. Kita udah pernah ketemu di CFD.
0: Iya, itu. Tapi gue jarang olahraga anak ya.
1: Fun fact guys, kita ketemu di CFD janjian buat COD air putih. Punya Pania, di Japania.
0: Di Japania. Tapi balik lagi nih ya, lo gak pernah nge-gym, gue juga gak pernah nge-gym. Ini kayaknya penting untuk kita tahu deh, istilah-istilah di gym.
1: Biar kita nanti di sana gak kayak orang bingung.
0: Gelagapan, betul. Yang pertama nih ada istilah namanya free weight.
1: Apa itu?
0: Itu beban yang tidak terpasang pada mesin. Jadi kayak dumbbell, plate, bench gitu-gitu.
1: Oh, berarti pokoknya itu yang penambah beban gitu ya?
0: Iya kayaknya, I think so. Terus ada weight machine. Dari namanya kayaknya udah ini ya, udah apa namanya? Udah ketebak ini apa
1: ini
0: ya untuk
1: mesin buat berat dong.
0: Iya, untuk berat kayak misal leg press, chest press, like extension,
1: shoulder
0: gitu.
1: Press,
0: shoulder press.
1: Iya, tahu gitu. Sih gue. Kalau yang ini gue tahu ya, gue nggak sekatro itu untuk gak tahu
0: apa ya. Emang?
1: Ya alat-alat yang bentukannya ini loh. Lo tahu sih yang ada kabel-kabelnya itu?
0: Oh iya tahu. Namanya apa namanya?
1: Gua enggak tahu nama alat-alatnya, tapi gua tahu bentukan alatnya ya.
0: Tapi itu istilahnya adalah cardio machine ya, teman-teman.
1: Kalau gua nih ya, gua tahu beberapa nih. Karena gua pernah ngalamin ini.
0: Apa?
1: DOMS.
0: DOMS.
1: DOMS itu singkatan dari delay onset muscle soreness. Jadi itu tuh rasa pegal dan nyeri otot yang muncul ketika kita setelah latihan. Dan itu gue pernah rasain kan. Itu ngil.
0: Itu kayaknya setiap orang yang jompo gitu ya. Bukan yang jompo, kayak gue nih rambutnya jompo ya, yang jarang olahraga kayaknya sering ngalamin itu.
1: Kaget gitu ya ototnya.
0: Iya, karena itu pemanasannya tidak baik di awal ya kan.
1: Tapi itu apa? Juga bisa karena kayak terlalu bertekanan gitu kan. Soalnya waktu itu lo tau, gue kan anak taekwondo kan Ken. Gue taekwondo dari jam maghrib sampai dengan jam 11 malam dan itu rutin tiap hari. Makanya kaki gue lama-lama sakit juga tuh.
0: Tapi lama-lama terbiasa kan.
1: Iya, tapi akhirnya gue di awal-awal gue kena DOMS.
0: Terus ini gue tau sih yang ini, spotting.
1: Spotting.
0: Jadi kalau kayak ada personal trainer, dia itu kayak bukan cuma personal trainer sih. Lo bisa minta bantuan sama siapapun, misalnya partner gym lo, untuk misal kita lagi angkat beban, orangnya ini standby di belakang gitu. Jikalau misalnya amit-amit nih ya bebannya jatuh atau lo nggak kuat ngangkat lagi, dia bisa bantu untuk ngangkat gitu.
1: Oh iya, itu butuh banget sih karena kayak kita lihat ya di apa video-video TikTok ya kan, itu banyak banget orang yang tiba-tiba ngejungkel gara-gara nggak siap.
0: Iya kan?
1: Itu bahaya banget sih dan menurut gue itu penting banget. Terus ya
0: ini,
1: kan?
0: Ini kayaknya arasi banget deh yang ini.
1: Apa booking?
0: Bulking.
1: Iya, gue baru mau bahas itu kan.
0: Iya kan, di jarak sih info-info.
1: Iya.
0: Lagi bulking kayaknya dia ini.
1: Iya, kayak teman berdua kayaknya udah gak asing gak sih sama istilah bulking ini.
0: Iya,
1: karena kayak banyak banget yang pakai dan udah banyak banget yang mengedukasi tentang bulking ini teman berdua.
0: Betul, nah ini gak cuman gym, tapi ini kalau yang diet juga ada ini.
1: Iya, tapi ini berlawanan dari bulking tadi.
0: Iya, cheat meal. Jadi tuh kayak kalau orang sih, kalau gue yang sering dengarnya ya, itu tuh bukan cheat meal tapi cheat day. Iya, cheat day. Jadi
1: hari
0: kita bebas terserah kita mau makan apa aja. Itu kalau yang lagi diet setahu aku kayak gitu. Nah, ini penting nih, pre-workout. Jadi iya workout sih. Pemanasan lah istilahnya.
1: Iya, kalau kita nggak pemanasan nanti otot-otot di badan kita jadinya ini kaget, shock.
0: Kayak tadi apa tadi nama istilahnya?
1: Doms.
0: Iya,
1: kita perlu pre-workout dulu, workout dulu biar gak terjadi doms dalam berdua ya. Karena jujur itu tuh hal-hal yang rawan terjadi pada orang-orang yang sering nge-gym.
0: Apalagi sih. Orang awam ya yang belum tahu susunan.
1: Iya benar,
0: susunan,
1: strukturnya lah ya.
0: Strukturnya gitu. Nah, ini lo gym bro gua nih. Gym bro itu adalah teman dekat yang suka latihan gym bareng.
1: Oh, tapi kita nggak nge-gym.
0: Iya, kita jompo brother, sister,
1: jompo sister ya kita.
0: Dan yang terakhir, ini apa pasti itu? Semuanya tahu sih. Apalagi kalau kamu punya teman yang suka nge-gym, pasti lo ngatain dia ini dasar gym rat.
1: Gym rat.
0: Jadi dia tuh suka banget pergi ke gym.
1: Sering ngomongin ini ke
0: Arasi. Karena di Jaras itu gym rate-nya Sorcer 26 ya sama Pro 2, info-info aja. Tapi kalau misalnya nih ya Kai,
1: apa tuh?
0: Abis nge-gym, misalnya gue tuh sering banget lihat orang nge-gym di sore ke malam gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, abis nge-gym gitu enaknya night ride gak sih?
1: Ya kan? Mau dong.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak, mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: Swim.
1: Dari sekian banyak lirik di lagu Swim by Chase Atlantic ini yang kita tahu cuman Swim.
0: Jujur.
1: Janggal.
0: Mana Swim. Cuma swimnya aja dari tadi kita lihat video.
1: Swim.
0: Of course swim.
1: Swim. Tapi tadi lagu itu, lagu Swim Chase Atlantic itu merupakan requestan dari teman Produa. Dari siapa nih? Dari Kenny ya?
0: Iya, Kenny.
1: Itu tadi dari @kenarock. Dia request lagunya Chase Atlantic Swim. Berarti ini waktunya apa, Kai?
0: Request time.
1: Yay, dari Kayla ada enggak nih?
0: Aku ada nih dari WhatsApp, dari 0813-5642 sekian. Dia request lagunya Katy Perry yang Ghost karena abis di ghosting.
1: Aduh, sedih banget.
0: Kayaknya sore ini banyak yang lagi bersedih ya. Tenang aja, ada kita berdua sebagai mood booster kamu.
1: Oh betul, dari tadi kita menjadi mood booster ya.
0: Badut lah kita iki.
1: Enggak dong. Mood booster
0: know? Untuk teman Pro 2 dong pastinya.
1: Ada lagi gak Kai dari kamu nih? Boleh deh lagi.
0: Aku dari Instagram ya sekarang.
1: Iya boleh.
0: Dari @santangara. Dia request lagunya Kahitna yang Cinta Sendiri karena dia habis cinta sendirian.
1: Aduh. Jujur, menurut
0: ini janggal ya, kenapa pada sedih-sedih gini sih?
1: Jujur menurut gua nih ya, menurut gua.
0: Tenangin diri lo.
1: Perasaan apa, bukan perasaan sih, relationship paling sakit itu saat kita kan relationship itu kan berdua ya.
0: Iya, hubungan timbal balik antara dua orang.
1: Yes, betul banget. Dan yang paling sakit itu kalau kita cuman cinta sendiri. Tidak dicintai balik dengan orang itu.
0: Betul, kayak, apalagi kalau di ghosting ya, udah cinta sendiri di ghosting.
1: Aduh, sakit banget
0: ini.
1: Tapi ini ya dari Kenny boleh lah ya, terakhir
0: boleh,
1: ya. Ini agak upbeat dikit karena biar
0: enggak sedih-sedih banget ya sore ini.
1: Sedih banget, betul. Ini ada requestan dari WhatsApp dari 081-5385 sekian.
0: Kenapa
1: dia tuh request lagu? Kak, biar dari tadi aku dengerin ininya lagunya apa namanya? Galau-galau terus.
0: Oh,
1: jadi aku
0: notice
1: mau
0: ya dia kalau
1: notice
0: itu lagunya.
1: Dia katanya jadi dia mau request lagunya Baby Monster Chum. Oke, kita puterin ya abis ini.

gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Udah siap belum? Ditinggal sama DJ Kenny dan juga
1: DJ Kayla. Teman Pro 2, gak kerasa udah 2 jam kita nemenin kamu. Dan terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah request dan titip salam. Dan terakhir dari kita,
0: let's give a share responsibility only Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di darah,
1: tetap di udara.
0: Kenny,
1: Kayla,
0: signing out. Bye.

0: 104.2. Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Editama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama kita buka dari Drake yang kembali mempertahankan dominasinya di tangga album Billboard 200 lewat album Iceman yang untuk ketiga kalinya bertahan di posisi number 1 pada chart bertanggal 13 Juni 2026. Album tersebut meraih 171.000 equivalent album units di Amerika Serikat pada pekan yang berakhir pada 4 Juni atau turun 24% dibanding minggu sebelumnya. Pencapaian ini membuat Iceman menjadi salah satu dari 5 album Drake yang mampu bertahan minimal 3 minggu di puncak tangga lagu, menyusul deretan rilisan besar sebelumnya seperti Certified Lover Boy dan juga Views yang masih memegang rekor terlama dengan 13 minggu di posisi number 1.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua datang dari Ariana Grande yang berhasil mencatatkan number 1 yang ke-10 di Billboard Hot 100 berkat single terbarunya, Hate That I Made You Love Me. Lagu ini menjadi lagu ke-8 Ariana yang berhasil debut number 1 menyamai rekor dari Taylor Swift.
1: Info Pro 2.
0: Dan ada Taylor Swift juga yang secara mengejutkan tampil membawa lagu soundtrack film animasi Toy Story yang sangat legend, You've Got a Friend in Me, secara live bersama Randy Newman di pemutaran perdana film animasi Toy Story 5. Taylor dengan menggunakan gaun kuning menyanyikan lagu yang penuh nostalgia itu dengan irama yang indah, dan dia juga ngebawain lagu soundtrack terbarunya bareng Toy Story 5 berjudul I Know It, I Know You.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat barengan sama gue tentunya nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman bro 2. Jadi malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, abis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Bona Pascal dan juga 440.
1: Yeay.
0: Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya Edit kayak lagi dikeroyok gini ya.
1: Dikeroyok ya.
0: Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Bona gimana kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
2: Saya pun baik juga.
0: Bang Adit.
1: Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
0: Yes.
1: Terus kemudian ada Bang Adit. Ada satu lagi. Ini Bang Adit yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim. Tapi dia lagi flight. Lagi terbang dari mana? Dari Melbourne.
2: Dari Melbourne.
1: Yeah.
0: Alright.
1: Siap.
0: Oke, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
1: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
1: Nah
0: kenapa tuh? Betul,
1: dari Adip juga, Bang Adip.
2: Oke. Halo Adit.
0: Halo, halo Bang.
2: Oke, ceritanya gini. Asalnya 4 karena lagi the other guy whose name is Cem.
0: Oke.
2: He felt sick, dia sakit, jatuh sakit. Jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing. I'm going dia mau pulang ke kampung.
0: Berarti.
2: So he's now concentrating more. Dia lagi fokus pada
0: kesehatan.
2: Pada apa? Graphic designing.
0: Graphic designing ya. Alright. Jadi cerita awalnya berempat.
3: Iya, tapi Adit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
3: 440 itu, 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Perfect pitch ya. Benar.
3: Yeah. 440 hertz.
0: Berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
2: 420, enggak ada.
0: Gak ada juga ya kalau 420 ya.
2: Iya. Tapi juga bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
2: Aduh.
0: Alright.
2: Thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
2: For Ed Bona Pascal for this.
1: Yes. Interview. Terima kasih Edit.
0: Betul.
1: Sudah
0: betul.
1: Berdua juga udah invite kita bisa main-main.
2: And we just wanna share. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
2: Oh, betul.
0: It's an honor for me.
2: It's an honor for us.
0: Thank you
2: to you and thanks to my brother Bona Pascal.
0: Alright.
1: You. You're welcome, bro.
0: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya Bang?
1: Oke, ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang itu memang dari Bang Aswat gitu loh. Selain memang mereka ini lagi up lagi, lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
1: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Aziz.
0: Yes.
1: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
2: Jacqueline Victor
1: itu Malaysian Idol kalau nggak salah. Terus ada pokoknya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Okay.
1: Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin kerjasama dengan Sony Music Malaysia, Bang Aswad juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
4: Yeah.
1: Nah, Adip juga kenal udah lama ya, Adip ya. Udah dari mulai ini Adip dari sebelum COVID.
4: Wow,
2: selepas COVID.
4: Berarti so, 2000.
2: It was during COVID.
4: Okay,
1: pas COVID.
4: Betul.
1: During COVID ya, betul.
4: Berarti sekitar 2022, 23.
1: 22 ya.
4: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
1: Lumayan. Sama Adip. Lumayan sama Adip, sama anak 440 itu udah lumayan.
4: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
2: Mungkin rezekinya di tata.
1: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul kayak rezekinya di sini. Benar. Lagu itu sudah lagu ini udah berubah arrangement 3 kali.
4: Oh iya. Wow.
1: Udah berubah arrangement 3 kali, dari pertama, kedua sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi. Belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hot lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa, tahun kemarin sepertinya kita tag ya?
2: Tahun kemarin.
1: Baru rilis tuh kemarin ini.
2: Iya kemarin, karena kita mau beri yang terbaik.
4: Yes.
1: Amin.
2: Kita mau beri yang terbaik. Lagu ini totalnya digubah oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
1: Betul.
4: Oke. Okay.
2: Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music.
1: Until the third one
2: then I told Abang Aswad, we 440 told Abang Aswad, bilang sama Abang Aswad. Abang Aswad ya udah aja, biarin aja Bona yang urus.
1: Iya, urus. Makanya Adip. Jadi rekamannya juga di Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah.
4: Okay.
1: Ya bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
4: Betul.
1: Jadi
4: betul,
1: akhirnya
4: betul.
1: Harusnya memang bisa lempar by data kan.
4: Mm-hmm.
1: Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau kita ngumpul gitu.
4: Alright.
2: Ya, langsung.
4: Okay. Exactly. Bye. Alright. Oke, berarti bisa dibilang ini adalah proyek yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi
1: tunggu.
4: Jadi tunggu dulu buat teman Pro2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro2 FM Jakarta. Karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adit.
1: Oke, okay. It's like the story ceritanya bermula it's happened previously. It was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah. Cuman he just wanna be he just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter.
0: Yeah.
1: Give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan judulnya dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? Agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana di lagi kita lagi recording di Kuala Lumpur, kita lagi semua dalam studio.
0: Oke.
2: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, ya maksudnya langsung tukar bagaimana nih, Dip? Kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu? Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya. Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau Kau Yang Tunggu kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: berarti, gitu. Jadi
0: berarti kayak spontaneous aja kalau, ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu-tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu
1: ya. Mudah dipahami. Iya. Iya.
2: Dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
2: Dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
2: Gak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Ya, suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke.
2: Okay. Dan Adib loh. Itu. Dan semua ya. Oke. Okay, sudah itu.
0: Gitu benar. Oke. Okay, kalau dari Bang Fakis, gimana nih proses produksinya? Kolaborasi bareng sama Bona Pascal, gimana rasanya? Impression ya?
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. So, kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected hayo, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho,
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright, menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu nggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Yeah. Aja semua bilang, aku bilang, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap, okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi Abang Aswat. Abang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat,
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Itu kasih let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Okay. Trauma cinta yang lama, dia nggak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini, about the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Wow. Kan biasa kan kayak gitu kan?
0: Iya benar.
2: Ada sign-sign yang
3: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
3: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know.
3: Body language.
0: Dapat. Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
2: Punya dia.
0: Okay.
2: Body language. Body language. Sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode langsung dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language.
0: Body language ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Jiwa itu buta gue. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksudnya. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Abang-abang kan ini, emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Oh, sudah terlalu paham. Ini sudah semua nih.
3: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener. Senior. Kalau dari Bang Adib, ada gak nih tipsnya?
3: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
3: Jadi kalau kamu bahagikan ya F-A-I-L, you will become, first attempt is always a lesson. First attempt is lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu itu untuk kamu fail itu is a first attempt.
0: Benar.
3: Jadi untuk aku sabar. Pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you are not, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
2: Iya, benar.
3: And then one more. Never do not afraid to approach. Ya itu aja.
0: Okay, benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu nggak?
0: Boleh, silakan Mbak Faris.
1: Jangan mencari cinta, minta cinta, pasti Allah kasih.
0: Wah, ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya Foforty dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Kevin Devi Jenny nih, katanya wow, amazed, lagunya keren.
1: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
1: Enggak, tahu dia dari kota mana?
0: Oh, dia enggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Kevin bisa bilang dari kota mana, karena emang
1: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
1: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fahis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
2: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kali di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan?
2: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan?
2: Iya.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri, atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
1: Mau siapa yang jawab?
2: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Okay.
2: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
2: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Ku Tunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman Pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
2: Momen yang cocok.
1: Bang Adip.
2: Momen yang cocok.
0: Benar.
2: The right time.
0: Yes.
2: The right time when you are really in.
0: Okay.
2: Kamu kan. Kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
2: You expecting someone to text.
0: Betul.
2: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah. Kan?
2: When we text, dia enggak reply. Just blue tick.
0: Okay.
2: Okay. I'm giving you the scenario. Kamu tunggu, reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka aja lagu 440, Kau Yang Ku Tunggu. Kau Yang Ku Tunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. This is your That's the right time ya buat dengerin lagu ini. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini, mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fahis gitu ya. Pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
2: Pernah. Pasti apa saja, menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
1: Sama. Saya tidak suka kalau menunggu.
2: Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbalui segala kepenataan itu.
0: Oh,
2: berubah.
0: Okay.
2: Semuanya berubah.
0: Betul.
2: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
2: Betul. kan seperti like I said. It's satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at a mall or what you are listening to the song.
0: Yes.
2: The song. Yeah. Your face surely is like, shit. Where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
1: Itu motivasi.
0: Bener.
1: Kadang-kadang begini Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kan pengen cepat-cepat tahu kan, ini dia bagaimana.
0: Yes.
1: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
1: Gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
2: Iya.
1: Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya kita udah gak sabar gitu ya. Benar.

0: kayak di sinetron kalau dia lagi tas di depan kayaknya pasti dia udah ya Allah ampuni aku ya Allah ya Allah ampuni aku ya Allah.
1: Benar sih, benar. Alright. Tapi aku penasaran deh, mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
2: Sebenarnya part last kali, itu okay. Tidak ada dalam lirik. Kita waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Tempat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara ku, part yang yang halus-halus.
1: Okay, alright. Yang soft-soft.
3: Yang paling tinggi suaranya.
1: Oh iya. Yeah. Okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
3: falsetnya tinggi banget.
0: kalau untuk apa? Untuk aku. Mm-mm. Aku kalau aku keseluruhannya.
1: Oke, okay. Kenapa tuh?
0: Cause penceritaannya.
1: Oh wow.
0: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
3: Story.
0: Bila because I love to visualize what's I love my kind of person kalau aku nyanyi. Mm-hmm. If aku menyanyi, aku akan paham liriknya and then aku visualize.
1: Okay, alright. I know.
0: Then you can get the mood. Oh, gini gila. Hmm. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
1: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
0: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
1: Yes, benar.
0: Yeah. Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
1: Hati, betul.
0: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
1: Gokil.
3: Iya, betul. Itu harus dari di dalam
0: diri.
3: Yeah. Betul. Ini.
2: Mm. Ini juga sebenarnya kalau Adip perasan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Bona dari Indonesia. So kita ada tiga negara
1: bersatu di malam hari ini ya, luar biasa.
3: Adip sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura.
0: Mm. Masih,
3: ya kan Adip?
0: Masih
3: Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan. Bukan dua doang ya.
0: Udah bermastautin di sini udah 22 tahun.
1: Oh iya. Yeah. Hmm.
3: Kalau pokoknya kayak Adi bilang memang lagu itu memang kalau memang enggak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sama Pakis. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
0: Mm-hmm. It was unplanned.
3: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
0: Iya benar.
3: Betul. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
1: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu ya.
0: Wow. Iya ini gila nih Bona.
3: pasti.
1: Ya kita
2: nah, di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
1: Oh wow.
2: Di dalam ini itu.
1: Oh wow.
2: Part itu okay. Itu kerana sebab itu aku suka part itu sangat suka.
0: Idenya Bona waktu itu during that time.
1: Yes.
0: Jadi dia datang udah mau record aja mau lihat gimana semuanya. Jadi dia nggak expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak Paki, suara aku, suara Akim, yang oh ya because seperti dia bilang kita harus bersatu dan baru kita paham ngerti suara-suara yang lain. Suddenly ini orang gila. Ini anak Bona udah ayo I got an idea. I have this idea. Eh, come let's go. Aku dah udah. Oh shit. Udah.
1: Kalau udah dibiarin udah idenya kemana-mana langsung ya.
0: Iya. Pasti aku rasa pasti Bona enggak pulang malam itu.
1: Waduh, kalau enggak di stop ya, kalau enggak di stop enggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya, kita enggak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
0: Iya.
1: Alright. Kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
0: Wow.
1: Silakan.
2: Pertama sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith.
1: Yes.
2: Karena sudi menjemput kami ke sini. Dan pada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
1: request
2: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
1: Alright.
2: Terima kasih banyak. Yeah,
3: drop komen ya.
1: Drop komen benar sekali. Kalau
2: ada drop komen ya.
0: Okay, firstly, aku mau terima kasih sama Edith dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity, my first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
1: Yes.
0: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music. And I do not know. Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
1: Alright. Thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
3: Sama juga sih. Terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
1: Betul.
3: Si Angga kan?
1: Iya benar.
3: Tapi karena Angga sakit cepat sembuh Angga.
1: Alright.
0: Amin.
3: Biar bisa balik siaran lagi dan yes, terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
1: Siap.
3: Dan ini thank you buat my brother. Ini sebetulnya bukan cuma dua negara. Ini tiga negara kita kolaborasi. Kita ASEAN.
1: ASEAN. Jadi,
3: Singapura, Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
1: Betul.
3: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
1: Amin.
2: Insyaallah. Ya,
3: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
1: Wow.
3: Itu aja sih.
1: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada musik video atau visualizer.
0: Belum lagi.
1: Belum ada ya.
3: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
1: ada gitu ya. Benar.
0: Pasti.
1: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
3: Tagih Bang Aswat.
1: Aduh.
0: Thank you, Edith.
1: Alright, dan tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
3: Siap, thank you, bro.
1: Sudah mendengarkan MLC kita di malam
3: hari
1: ini.
3: Siap, semuanya.
1: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
0: Wah.
1: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
0: We're not gonna meet inside
3: the album.
0: Kita harus jumpa di Jakarta.
1: Alright, langsung ya, live from here ya.
0: Yeah.
1: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
3: project ya. Dan
1: semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
0: Iya.
1: Alright, kalau gitu terima kasih teman Pro 2.
3: Iya,
1: sudah dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Edith Tama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye. Okay,
0: bye. Pamit dulu.
3: Bye.
4: Good morning Canada time.
5: Dengar dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 95.2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hal baru dua, malam ini kamu ditemani sama Pram Pamungkas,
1: Ayah Hana,
2: Porsche Asmara,
3: dan juga Tita Prasiti sampai jam 10 malam nanti cuma di Movie Zone.
4: Bukan Movie On.

0: Oke, selamat malam teman Produa. Malam hari ini barengnya sama Farsya Asmara.
1: Dan juga ada dua orang baru ya malam ini.
2: Ada Ayahana dan juga
3: Rampa Mungkas.
2: Dan malam ini kita bakal ngasih rekomendasi nih teman Produa kalian, film yang wajib banget kalian masukin ke watchlist. Salah wajib satunya ya. Ada Koloni dan Zona Merah nih teman Produa. Ada apa lagi nih Pram?
3: Kita masuk ke segmen kedua nanti teman Produa, ada behind the scene. Jadi kita bakal menceritakan gitu ya apa sih yang ada di balik layar zona film Zona Merah gitu.
2: Fakta-fakta menariknya ya.
3: Oke.
1: Di segmen terakhir teman Produa ada segmen off script Farsha. Ini adalah salah satu segmen favorit gua di Movie Zone. Di sini kita bakalan memparodikan salah satu film yang udah kita bahas.
0: Yes, yaitu parodi Koloni ya. Jadi kalau salah teman Produa ada yang udah pernah nonton film Koloni, mungkin nanti bisa nebak-nebak kita bakal parodiin apa ya kan.
3: Iya, boleh banget bisa ditebak teman Produa.
1: Betul.
3: Mbak,
1: keep on tuning, dengerin kita terus sampai jam 10 ya. Coba di Movie Zone.
4: Not on Movie.

0: hari Rabu ya. Gimana kabarnya kalian semua, sehat?
1: Sehat, baik banget, alhamdulillah.
2: All around the world. Ini kok mic saya kayak enggak ada suaranya ya.
3: Dibungkam ya, saya ini dibungkam ya. Udah ya.
0: Oke.
3: Gimana ini dua orang teman broadcaster Academy Bad Six yang akhirnya mengudara. Boleh dong.
1: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya? Gimana sekarang di suasananya nih?
1: Alhamdulillah sih baik itu ya. Tapi ya masih agak deg-degan sih. Karena first time gitu ya.
0: Deg-degan.
3: Oke. Tapi so far pasti bakalan menjalannya dengan heaven ya, Farsha ya. Sama kita.
1: Harus banget dong, Eva.
0: Betul, tapi agak mencekam juga karena malam hari ini kita bahas film-film horor.
1: Betul. Waduh, ya, serem banget ya, berarti malam ini ya.
0: Serem banget.
1: Film survival.
0: Bener. Jadi kalau misalnya teman berdua nih yang suka nonton film horor atau survival, apalagi yang film-film bakal kita bahas, boleh banget ya. Boleh banget mungkin kasih pandangan dari kalian, opini dari kalian.
1: Bener,
0: ya.
1: Wajib banget ya buat kalian untuk beropini dan juga ngasih masukan ke kita nanti. Kita bisa langsung ke WhatsApp kita kali ya.
3: Iya, di mana tuh? 081-799-925 atau di Instagram kita di @pro2bdl.
1: Yes. Betul banget. Tapi enggak lupa ya di @broadcasteracademy.pro2 juga.
3: Oh iya benar. Karena digital juga bisa, Pra.
0: Betul.
3: Kita bakalan ngebahas film-film yang tentunya udah kita kasih tahu tadi ya di segmen awal ya, teman Pro 2. Kita bakalan ngebahas Koloni dan juga Zona Merah. Jadi untuk teman Pro 2 yang sekiranya udah nonton dan mau kasih kita spill-spillan, boleh banget ke WA ataupun ke Instagram
1: kita. Kita tungguin teman Pro 2 ya.
0: Yes, betul. Kita tungguin sampai jam berapa?
1: 10 malam nanti.
0: Jam 10 malam.
1: Hanya di Movie Zone.
0: Move on, movie on.

Kawan Bro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, rumah Daswati hanya menyisakan

0: Oke, Temu Pro 2 malam ini masih sama Pram Pamungkas,
1: Ayah Hana,
2: Marsya Asmara,
3: dan juga Tita Priyasti di Temu Pro 2.
0: Di awal tadi kita udah ngomongin Temu Pro 2, kita akan ngebahas soal film-film menarik di minggu ini.
1: Yes, film-film survival,
0: survival ya. Terutama ya.
1: Dan yang pertama kita bahas yaitu Koloni.
0: Koloni.
1: Iya. Jadi Koloni itu film dari Korea Selatan yang disutradarai sama Yoon Sang-ho. Nah, si Yoon Sang-ho ini tuh juga dulu itu juga satu sutradara film Train to Busan dan Peninsula gitu.
0: Sutradara ya.
1: Jadi
3: gue bingung jujur.
1: Kenapa
3: ketika satu orang sudah mensutradarai film zombie akan terus-terusan zombie?
1: Menurut aku sih kayaknya gara-gara Train to Busan ini naik, jadi kayaknya dia apa gue buat lagi ya film ini ya
2: begitu. Lebih ke branding dia juga kan.
1: Iya.
2: Dia jadi terkenal. Dan
0: pasti udah trusted gitu ya. Jadi percaya banget orang-orang.
3: Kayak udah spesialisasi zombie gitu.
1: Nah, nih ya, saking gacornya film Koloni ini, dia tuh sampai masuk ke festival film Cannes 2026. Jadi festival film Cannes itu tuh adalah salah satu acara dan festival film yang paling bergengsi dan paling berpengaruh. Jadi kalau misalkan satu film udah masuk ke Cannes, itu artinya gacor nih.
0: Banget,
1: lu nyampe artinya nyampe banget.
3: Gila, boy, gitu loh.
0: Keren banget berarti ya.
2: Level berarti ya.
3: Masa film sekeren ini tidak disebarluaskan. Film Koloni itu menceritakan tentang apa sih, Pram?
0: Nah, film Koloni ini mengisahkan tentang sekelompok orang yang terjebak di kompleks gedung gitu. Jadi dia terjebak wabah misterius gitu.
1: Wabah ya.
0: Wabah dia menyebar gitu. Dan ini ngubah mereka jadi makhluk yang terinfeksi gitu. Tapi dalam membuat film ini tuh ini beda dari zombie-zombie lainnya.
1: Kenapa
0: katanya
1: tuh? Bedanya apa tuh, Pram?
0: Karena makhluk terinfeksinya itu dia mampu bergerak secara kolektif gitu. Dia bareng-bareng terus gitu loh.
1: Oh, makanya namanya Koloni. Iya, gara-gara ramean.
2: Oh, dia berani ramean, gak berani sendiri-sendiri gitu.
0: Waduh, iya. Gitu sih.
3: Terus? Ternyata zombie secupu itu.
1: Kasih paham dulu dong.
3: Terus apa gitu.
0: Nah, jadi kalau dalam kondisi terisolasi dan juga minim bantuan gitu ya dari luar. Nah, jadi para penyintas kan mereka kan terjebak gitu di sebuah gedung. Nah, mereka tuh harus bekerja sama kalau mau bertahan hidup. Karena kan ngeri banget ya kalau rame-rame dikepung sama zombie.
1: Benar.
3: Tapi gue jadi kebayang gitu loh, Cak. Kayak ketika lo survive nih ya sama teman-teman lo. Jadi kan ini kan circle gitu loh, enggak sih?
1: Iya. Benar.
3: Senjata apa yang akan digunakan?
2: Gede-gedean circle ya. Lihat dari followers aja deh. Kalau gue jadi zombie ya. Iya kan?
0: Udah mas circle ngelawan zombie juga lagi kan. Waduh.
3: Menurut lo, ketika misalnya kita se-circle nih ya, kita se-circle ngelawan si koloni ini, senjata apa yang akan lo pakai? Coba lo Pram apa Pram? Lo bakalan pakai senjata apa?
0: Kalau gue ya, paling yang dekat mungkin sapu kali ya, sapu. Kalau apa?
1: Kalau gue udah beli senjata gituan sih. M4 gue pakai.
0: M4.
1: M4 gue pakai.
0: Keren banget ya M4.
2: Oke, kalau gue.
0: Kalau Marsha.
2: Kalau gue pasti bakal pakai omongan.
1: Pakai omongan ya.
2: Jujur, senjata yang paling sakit itu loh omongan orang.
0: Omongan orang gitu ya.
1: Iya. Sakit banget sih.
2: Nanti gue bakal bilang, lo gak inget dulu siapa yang bareng-bareng sama lo susah?
0: Langsung
2: nyampe banget. Kalau lo apa Tita kalau melawan zombie?
3: Kayaknya gue menyiapkan obat-obatan untuk diri gue sendiri sih.
0: Oke.
2: Oh benar.
1: Buat bertahan hidup dulu ya.
3: Yang pasti gue akan menyiapkan kopi sih.
0: Kopi ya. Kopi yang pertama tuh.
2: Karena kita capek.
0: Dikejar-kejar zombie kan, biar nggak ngantuk.
3: Yang saat ini siapa sih yang bisa kita percaya loh? Siapa tahu ketika gue tertidur,
2: didorong
3: sama Farsha ke kolam.
2: Salah satu cara untuk bertahan hidup dengan kopi ya.
0: Dengan kopi.
1: Tapi nggak kebayang ya gimana tegangnya kalau misalkan kita harus bertahan hidup di tengah wabah yang agak ngeri gitu loh. Bener. Itu kan koloni ya, ramean gitu kan.
3: Jujur gue gak mau ngebayanginnya juga sih.
1: Oh gak mau ya.
2: Iya sih
3: betul. Jadi ya teman berdua ya, film ini tuh menghadirkan ketegangan yang konsisten tentunya ya. Karena memang dari awal dan dari sampai akhir pun dipastikan bakalan tegang banget.
2: Apalagi yang paling menarik di film ini tuh tipe zombinya yang beda ya.
0: Beda.
2: Yang baru.
1: Iya.
2: Karena biasanya zombinya survive-nya sendiri, tapi ini circle-an.
0: Rapinya.
3: Spesies zombie yang ditemukan di tahun 2026 inilah.
2: Iya, benar. Nah, ini yang bikin film Koloni rame ditonton udah banyak orang ya.
1: Dan film ini cocok juga ya buat teman-teman Perdua yang suka film-film survival, yang suka film yang kayak ngebawa deg-degannya tuh cocok banget. Iya.
3: Kita lihat kayak tren tubusan dan juga peninsula gitu ya, kayaknya memang pecah banget gitu tentang dunia perzombian ini. Dan gue harap sih film ini bakalan pecah dan endingnya sesuai dengan harapan kita semua.
1: Harusnya dong.
0: Karena sebenarnya kan dari
1: si Yon Sang-hu ya, itu.
3: Tapi lo sendiri udah pernah nontonnya belum?
1: Gue besok sih rencananya.
0: Otw segera mau nonton.
3: Karena gue personally sebenarnya tuh terlalu takut dengan yang namanya zombie.
2: Iya betul betul.
3: Cuman kayaknya bakalan gue jadi masukin watchlist gitu loh.
1: Bakal dimasukin.
2: Iya, sebenarnya gue juga kalau untuk horror dan survival ini kayaknya gue juga bukan tim itu deh. Kayak gue emang tim yang takut untuk nonton ini.
1: Kalau gue sih tim yang itu ya, karena suka aja gitu loh, menantang adrenalin aja gitu. Deg-degannya tuh ada banget.
3: Tapi fun fact, gue enggak akan mau nonton bioskop kalau gue nonton horror loh.
2: Oh iya.
1: Oh iya.
3: Gue kayak sayang gitu loh, ngerti gak sih? Sayang. Tapi kalau misalnya filmnya yang bakalan ngebuat gue nangis, Ca. Gue bayar 50.000 hanya untuk menangis.
2: Iya, beda-beda sih. Iya.
3: Dan membuat makeup gue luntur.
2: Iya sih. Tapi gue juga sayang kalau nonton horror. Karena gue kalau nonton horror pasti bakal tutup mata gue.
1: Full tutup mata dari awal sampai akhir.
2: Gitu kan, gue emang takut gitu. Iya.
3: Tapi dibalik itu ya teman Pro 2, tentunya kita bakalan ngasihin rekomendasi juga di film Indonesia.
1: Iya. Betul banget.
2: Kan film Korea Selatan ini udah disebut tadi, sutradaranya udah tren tubusan, Peninsula, Koloni itu emang udah film mantep-mantep. Dan sebenarnya Indonesia juga punya film
1: yang gak kalah gacor.
2: Mantep, yes.
3: Tapi kita bakalan ngebahas di talk selanjutnya ya.
1: Iya, bener banget.
3: Dan buat teman Produha yang mungkin ada informasi-informasi menarik tentang Koloni atau tentang zona merah yang bakalan kita bahas nanti, boleh langsung ke WhatsApp kita di mana?
1: 0817 9925 9925,
0: atau ke Instagram kita di @produbdl atau di @broadcasteracademy.produha.
3: Kalian teman berdua sampai jam 10 malam nanti.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayangnya.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: Cinta dan Rahasia masih menjadi salah satu lagu favorit yang selalu gue putar kalau misalnya gue lagi jatuh cinta.
1: Jujur.
0: Karena okay. Selain itu faktornya apa coba?
2: Apa faktornya?
0: Suara gue cuma bagus untuk lagu ini doang.
2: Gitu, cuman ya. Masuk pas lagu ini aja ya.
0: Lagu ini doang. Jadi lagu andalan ketika gue gombal.

0: Mainnya ini adalah itu bukan segmen kita sih.
1: Bukan segmen kita itu.
0: Akan ada hari-hari spesial lainnya ya.
2: Yes,
0: kita malam hari ini bakalan ngasih salah satu rekomendasi film Indonesia Teman Pro 2 lagi-lagi seputar zombie yang
1: zombie lagi.
0: Tentunya dari tanah air dan enggak kalah gacor dari
1: tadi dari Korea ya.
0: Dari Korea. Ya. Dan kita akan ngebahas film apa, Cak?
2: Zona Merah.
0: Biasanya kalau misalnya tentang merah-merah itu merah-merah cinta ya.
1: Iya,
0: tapi kalau kali ini zombie.
1: Yang ngeri banget.
0: Iya, merah-merah yang serem ya. Jadi Indonesia ini sendiri ya Teman Pro 2, kita punya film yang bertema zombie. Bener, kata Tita, kita gak kalah menarik ya dengan
1: kita juga bagus zombinya.
0: Karena sebenarnya original Indonesia ini mengisahkan tentang Maya yang mencari adiknya yang hilang ya.
2: Okay.
0: Terus kayak gimana lagi, Prem?
1: Nah, karena dia mencari adiknya yang hilang, dia ke kota bernama Rimbalaya. Tapi pas dia ke Rimbalaya itu, dia ternyata mendapatkan sebuah mimpi buruk banget pokoknya.
3: Nah, gak sampai mimpi buruk aja nih. Pas si Maya ini ke kota itu, dia tuh nemuin fakta kalau di kota itu tuh lagi ada wabah.
1: Wabah?
3: Nah, gara-gara wabah itu, sebagian penduduknya itu berubah, jadi zombie ya? Semua. Jadi kan zombie ngeri semua. Ya kalau sebagiannya jadi itu. Dan dan yang menariknya ya, gak cuman film ini tuh gak cuman fokus dikejar-kejaran dan hal-hal yang menegangkan aja. Zona Merah juga tuh menyisipkan konflik sosial dan perebutan kekuasaan yang membuat ceritanya itu semakin kompleks.
1: Kompleks banget berarti ya. Jadi bukan dan, cuma soal zombie-zombian doang.
3: Iya, bukan zombie-zombian doang. Dan di film ini tuh nuansanya tuh nuansa Indonesia gitu loh. Jadi tuh ada banyak momen-momen yang kerasa lebih dekat ket sama kehidupan sehari-hari kita gara-gara
1: berarti lebih relate ya, lebih relate karena kan zombie Indonesia relate, gitu ya.
3: Iya.
0: Okay, lo bisa ngebayangin gak sih zombie pakai kebaya misalnya?
1: Waduh.
0: Misalnya ya.
1: Iya benar.
0: Ya, kan? Atau kayak zombie pakai kentapis.
2: Iya benar.
0: Jadi menurut gue ini salah satu cara untuk kita menyebarkan budaya kita juga gitu.
2: Iya iya betul.
0: Kayaknya seru sih ngeliatnya.
2: Ini beda ya, maksudnya banyak film zombie ya memang culture mereka ya luar.
1: Luar.
2: Dan ini kayak di Zona Merah karena memang ini film zombie Indonesia, ya mungkin ada kayak dukun-dukunnya,
1: dukun-dukunnya ada zombie yang lagi bawa pacul gitu ya,
2: bisa
1: pacul.
0: Lucu
1: sekaligus ngeremin ya.
2: Serem sih.
0: Tapi serem. Jadi serem. Tapi aneh. Mungkin dia lagi berkebun terus ada
1: tiba-tiba datang ke sawah ya digigit zombie.
0: Kalau zombie berkebun, gue mau nanam inilah apa namanya tanaman yang bisa nyembur.
1: Hah? Apa tuh?
0: Oh, iya.
1: Tahu.
2: Oh iya,
1: yang game itu ya.
0: Kayaknya identik juga ya sama Indonesia gitu kan. Yeah. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia petani atau pekebun gitu.
1: Iya, perkebunan.
2: Bisa loh, iya benar. Mungkin dia waktu lagi berkebun terus dia tiba-tiba nggak jalan. Tapi dia kayak zombie and plant sih ya, bisa
1: kan.
0: Jadi gua akan menanam tanaman jamur pengembali pengembali kemanusiaan. Ketika dia makan itu dia balik ke jadi manusia.
2: Obat ya.
0: Bener, pantes lo bilang tadi mau jadi obat aja. Iya, biar ngobatin dulu. Lo kehadiranmu tuh selalu mengobati semua orang.
2: Iya.
1: Nah, gak lupa juga ya, serial ini memberikan warna baru gitu di genre zombie terutama di Indonesia. Karena kan biasanya didominasi sama produk luar gitu ya. Kita juga berarti gak mau kalah lah. Dan kita juga terus bersaing di industri perfilman Indonesia ini.
2: Betul.
0: Ini juga jadi bukti kalau misalnya industri perfilman Indonesia tuh udah mulai semakin maju ya.
1: Dan berkembang gitu ya, menyusul dari luar-luar.
2: Iya, dan kalau misalnya Teman Pro 2 nih, kalau misalnya memang suka film-film karyanya tren tebusan sutradara Yung Sang-ho, bisa nonton kalau ini. Tapi kalau misalnya mau memajukan film Indonesia, bisa nonton Zona Merah.
0: Karena memang gak kalah saing juga
3: menarik
0: ya.
3: Iya,
2: betul.
3: Dan kalau menurut aku pribadi ya, yang bikin Zona Merah ini beda itu karena gimana tuh di setiap karakter itu mereka tuh menghadapi di situasi yang krisis itu loh.
1: Okay.
0: Jadi kayak gimana manusia-manusianya tuh menghadapi situasinya gitu ya. Ya kayak tadi Cak, kalau misalnya gue bakalan nanam jamur pengembali
1: kemanusiaan.
0: Kalau lo ketemu zombie pacul ya misalnya.
1: Iya, misalnya dikejar nih.
0: Apa yang lo lakuin?
2: Gue kayak nyerahin diri aja sih.
0: Pasrah
1: banget orangnya ya.
2: Kalau lo gimana kalau ketemu zombie di Indonesia ini ya?
3: Kalau gue sih kayaknya ya pasrah juga sih, gue gak bisa ngapa-ngapain lagi. Apalagi kan kayak sebagiannya juga pada jadi zombie kan ya.
0: Survival mode-nya
1: enggak ada. Iya, harus ada survival mode ya. Kalau kayak ada sih sebenarnya sebagai anak teknik gitu.
3: Oh iya, siap, abang teknik.

0: Siap. Jadi kita sudah pasti mempersiapkan peralatan-peralatan dari rumah yang udah bisa kita jaga dan juga kita siapin. Kita sebelah rumah gua kan ada kebun juga.
1: Oh.
0: Pas banget kita bisa nanam. Oh, iya. Jadi kita nggak bakal kelaparan dan juga mati.
2: Udah nyiapin di luar.
1: Siap. Siap.
0: Siap. Teknik.
3: Tapi anak teknik yang ini benderanya merah nggak?
1: Kayaknya dia nggak merah kok, dia merah kok.
0: Yang ini putih. Yang ini. Oke, teman-teman berdua, tadi kalau kita udah bahas soal zona merah yang seremin banget, gue punya sesuatu yang buat kalian nyaman.
2: Apa tuh yang nyaman?
0: Zona nyaman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Radio RRI Bandar Lampung.

0: Masih barengan sama Tita,
1: Parsha,
0: dan Ayah Ana, dan juga Pram.
1: Yes. Tadi kita udah kasih tahu ya
0: rekomendasi film,
1: rekomendasi film
0: yang harus kalian tonton in this economy,
2: in this economy,
0: in this era, in this week, in this everything. Pokoknya orang harus nonton film rekomendasi.
1: Yes, benar. Pokoknya untuk kalau siapapun yang suka horror maupun enggak, seperti gue kayaknya film ini bagus ya.
2: Recommended banget.
1: Recommended banget ya.
2: Dan tadi kalau kita udah ngomongin soal dua film, Koloni dan juga Zona Merah, kita masuk ke segmen 2 atau pro 2, yaitu Behind the Scene. Jadi kita bakal ngebahas soal behind the scene dari film Zona Merah. Jadi di balik film Zona Merah ini yang ditampilkan gitu ya dalam filmnya. Jadi proses produksinya itu enggak kalah menantang.
0: Oh, enggak kalah menantang. Karena gue selalu suka lu tipe yang habis nonton film tuh selalu kayak penasaran gitu enggak sih gimana scene ini dibuat.
2: Prosesnya dibuat kayak mana.
0: Gue penasaran sih, gue yang penasaran.
1: Soalnya itu juga editan-editan di apa editan-editan
0: di IG-nya. Kayak gue selalu penasaran dan kadang gue tuh suka kayak mencari film, mencari behind the scene film ini gitu. Gimana ya scene ini tuh dibuat gitu. Jadi ada kejadian apa aja sih di behind the scene ini ya?
3: Jadi gini, salah satu aktor di Zona Merah itu ada namanya Fajar Marta Santosa.
2: Okay.
3: Dia bilang nih, kalau film ini tuh terinspirasi dari kasus yang sempat viral di Indonesia.
2: Oh, sempat viral dulu berarti ya, baru jadi film.
0: Ya kan nah, soalnya no viral no justice. Ya.
3: Terus
0: gimana ya?
2: Oke.
3: Dari kasus itu akhirnya dikembangin dong, dibuat jadi cerita fiksi yang ngegabungin unsur zombie sama unsur realitas sosial masyarakat Indonesia gitu. Nah, tim kreatif Zona Merah juga tuh sengaja menghadirkan unsur-unsur lokal ke dalam cerita. Makanya
2: mulai lebih biar lebih relate gitu ke masyarakat gitu.
3: Makanya kalau kalian nonton Zona Merah ya, mungkin bakal nemuin banyak hal yang kerasa dekat sama kehidupan sehari-hari gitu. Gara-gara banyak ngangkat dari ya Indonesia
2: itu banget gitu.
3: Sampai pada akhirnya muncul satu bunga misterius.
2: Apa tuh?
3: Bunga namanya Cawan Hantu.
2: Bunga cawan hantu.
3: Jadi bunga ini tuh salah satu bagian penting dalam penyebaran wabah di Kota Rimbalaya ini.
1: Oke. Berarti emang namanya itu Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Gue ngerti tadi cawan hantu tuh dia kayak gelas gitu, cawan soalnya kan.
1: Mungkin bentuk bunganya seperti gelas ya.
2: Benar sih, bisa jadi juga.
0: Kayak kantung semer ya,
1: bisa juga.
0: Dan ternyata ya teman Pro 2, tantangan terbesar selama proses produksinya tuh datang dari banyak banget adegan yang tentunya malah berskala yang besar gitu ya. Semakin besar adegannya, tantangan juga semakin besar gitu. Dan menurut si Fajar ini teman Pro 2, hampir setiap hari tim produksi harus mengatur sekitar 100 figuran.
2: Wah, banyak banget tuh 100 ya figurannya.
0: Berperan sebagai warga maupun zombie dalam satu adegan.
3: Yeah. Kebayang gak sih maksudnya gimana ribetnya gitu ya. Satu lokasi itu penuh sama zombie, warga, kru, semuanya tuh bergerak sesuai arahan sutradara di waktu yang sama gitu.
1: Karena emang kalau misalnya zombie ini kita perlu banyak figuran ya.
3: Iya, benar.
1: Apalagi
3: iya.
1: Kalau misalnya sedikit tuh kayak kurang mantep aja gitu ya.
3: Kurang menantang. Mana nih adegan yang iniannya.
1: Iya, betul. Kalau misalnya lo pernah lihat cuplikan di seliweran ya di FYP kita, itu ada warga aslinya tuh bahkan takut untuk keluar.
2: Iya.
1: Karena memang serealistis itu loh.
0: Serealistis itu.
2: Makanya banyak banget masuk FYP gue, wih ini lagi ada zombie-zombie lari-lari.
1: Iya. Mereka tuh totalitas
2: buat
1: film Zona Merah ini.
0: Iya. Dan menurut gue ini juga membuktikan kayak effortnya dunia perfilman Indonesia sekarang.
3: Iya, benar. Jadi bukan cuma pemain aja ya yang kerja keras, tapi tim di belakang layar juga tuh punya peran besar supaya adegannya kerasa hidup dan menegangkan gitu.
0: Oke, ya teman Pro 2, pokoknya kalau misalnya kalian ngelihat behind the scene-nya juga pasti bakalan merasa tertarik gitu ya untuk
2: nonton film Zona Merah.
0: Iya. Dan ternyata film Zona Merah yang keluar tahun 2024 ini adalah series-nya
2: gitu.
3: Iya, series.
2: Ada juga yang filmnya.
0: Dan akan keluar tahun ini.
2: Tahun ini.
1: Oh, ya, jangan sampai ketinggalan teman Pro 2 nonton film Zona Merah ya.
0: Yes. Dan teman Pro 2, kita udah ngasih tahu kalian gimana serunya behind the scene dari Zona Merah dan tentunya setelah ini kita akan melanjutkan ke segmen yang paling kita suka.
2: Yeah.
0: So, keep on tuning di 92.5 Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Teman terbaik kamu.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya teman Pro 2 masih bareng Ayahana, Pram, Tita dan Farsha di sini. Tadi kan kita udah ngebahas tuh ya, dua film dan apa sih? Abis film tadi kita ngebahas
1: ya behind the scene.
0: Nah, sekarang waktunya kita udah masuk di segmen parodi nih.
2: Oke. Okay.
3: Jadi kita mau parodiin kayak gimana nih? Parodi apa dan kayak gimana nih?
0: Kita bakal ngeparodiin koloni ya, Pram ya.
3: Oke. Tapi ini kolonia beda ya. Kalau misalnya koloni yang di Korea itu ya kalau di versi mereka, kalau kita sekarang kalau versi kita sendiri anak kos.
0: Jadi kita ada siapa aja sih ini pemerannya ya?
1: Ada gue sebagai Pram, Pamukas sebagai Bimo
0: dan Ayahana sebagai Raka.
3: Terus gue sebagai Doni
0: dan gue sendiri Tita sebagai Salsa ya. Yes. Dan nanti teman Pro 2 kita bakalan memprodi seseru mungkin gitu.
1: Pastinya
0: ya.
1: Dong.
0: Jadi selamat datang di segmen Off Script.
3: Oke.
1: Oke, teman Pro 2. Kita akan parodikan off script ya. Dari yang pertama nih, Koloni Anak Kos judulnya. Gue sebagai Bimo. Gawat-gawat, persediaan mie instan habis nih.
0: Tenang aja kali bro, masih ada satu mie instan tuh di lemari.
1: Yang punya siapa sih?
0: Ya punya seluruh penghuni kos lah.
1: Lah, jadi milik kita bersama.
0: Iya, sistemnya koloni di sini.
3: Shh, aku dengar suara mie instan.
0: Hah?
3: Iya, Taca. Mana ya, Cak? Iya, gue juga dengar.
1: Loh, kok kalian tahu ada mie instan?
3: Grup WhatsApp kos kan dibilangin.
0: Oh gitu, jadi informasinya menyebar lebih cepat dari zombie koloni ya, Ca ya.
3: Jangan panik, jangan panik, kita bagi rata ya.
1: Oke, jadi satu bungkus bagi 4 orang nih.
0: Gak apa-apa, minimal dapet asupnya.
3: Ya setidaknya gue dapet bumbunya aja deh, gak apa-apa deh.
1: Jadi kalau gini kan bukan koloni manusia gitu ya.
0: Terus apa dong? Terus apa?
1: Koloni pejuang akhir bulan.

0: Kamar Pro 2 kabar gembira untuk para ARMY, grup K-pop BTS akan merilis lagu berjudul Come Over pada 12 Juni 2026 pukul 1 waktu Korea Selatan. Sebagai bagian dari rangkaian perayaan 2026 BTS Festa yang digelar untuk memperingati hari jadi debut mereka. Sebelumnya, lagu Come Over hadir sebagai track kejutan yang hanya tersedia dalam deluxe vinyl album terbaru BTS, Arirang. Kehadiran lagu tersebut mendapat respon positif dari penggemar dan kini terliris digital sehingga dapat dinikmati secara luas. Itu dia teman Pro 2, fresh info dari Super Brilliant. Untuk informasi lebih menarik lainnya bisa dicek di website rri.co.id dan download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.
1: Flash Info Pro 2 FM.

0: Kalau lo Cak, lo bakalan nanya apa Cak kira-kira sama dia nih Cak?
1: Bakal nanya apa tuh?
2: Gue sejujurnya lo suka film horor karena siapa?
0: Cak, gak semua itu tentang manusia Cak.
2: Iya makanya, kan kita nanya karena siapa? Tapi karena apa?
0: Tapi kalau lo tipe yang nonton film harus sama, harus ngeliat aktornya atau ngeliat jalan ceritanya?
2: Ngeliat dia rame atau enggak?
0: Lihat dia rame atau
2: enggak? Iya, karena kalau misalnya film-film gak rame itu biasanya gue gak ikut nonton sih ya. Karena kayak ngikut lebih ke FOMO aja gitu sih. Oh, okay. Kayak kita udah tersambung itu nomor 2 dengan salah satu narasumber kita.
0: Boleh? Coba boleh di hai.
1: Say hi dulu dong.
3: Hai, halo.
1: Halo.
0: Boleh kenalan dulu kali ya.
3: Halo teman-teman, kenalin nama aku Ara.
0: Ara, apa kabar, Ra?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini udah kira-kira udah mau tidur belum nih, Ra?
1: Belum ya,
0: Ra?
1: Belum ya.
4: Apa jam-jamnya sleep call nih, Ra?
3: Kebetulan masih di luar, jadi kalau suaranya agak berisik, sorry ya.
0: Ra, tapi boleh tahu enggak sih, Ra, lo udah nonton film Koloni belum, Ra?
3: Udah ya.
0: Jadi Ra, gue mau nanya Ra, menurut lo Ra, apa sih yang ngebedain Koloni ini dari film-film horor lain atau kayak mungkin dari film-film zombie lain lah?
3: Jadi film Koloni ini bedanya karena zombinya itu pinter banget.
1: Oh gitu. Pinter banget ya?
4: Iya, sekolah.
3: Iya, jadi zombinya ini nih sebenarnya kan kalau yang lain tuh kayak dia ya udah ya mati terus dia nggak punya otak berpikir. Cuman di Koloni ini jadi ada satu orang yang bisa ngendalin zombie-zombie itu.
0: Oke, jadi kayak ada ketuanya ya. Gitu ya. Oke.
3: Bisa dikendalin dan berpikir gitu.
2: Oke, kalau menurut lo nih, kalau misalnya kita harus merekomendasikan film Koloni ke pendengar Pro 2 ya, alasan utamanya apa sih?
3: Alasannya karena itu tadi dia beda dari film zombie yang lainnya.
0: Berarti zombinya Ra, zombinya pikmi ya, Ra? Ya enggak sih kayak.
2: Iya, jujur. Kalau misalnya di rating nih 1 sampai 10 berapa?
1: Berapa nih ratingnya buat filmnya?
3: Ini setara, enggak setara sih. Ya hampir sama bagus sama Train to Busan.
1: Hampir sama ya.
0: Berarti lebih bagus Train to Busan, Ra, kalau menurut lo, Ra?
3: Iya sih, masih tetap top tier.
2: Train to Busan atau Train to Kota Bumi, Ra?
0: Lucu lagi.
2: Bapak, tadi sorry, berapa ratingnya tadi?
1: 1-10 deh.
2: 8,5.
0: Tapi kalau gue, meskipun gue belum nonton, gue akan ngasih ratingnya 11/10 karena zombinya pikmi.
2: Karena zombinya pikmi.
0: Gue paling suka sama orang pikmi soalnya. Oke, Ra. Gue boleh tahu gak sih, Ra, kira-kira kalau kata Farsha, Ra, lo tuh suka nonton film horor, kenapa, Ra?
3: Alasannya. Karena film horor itu storyline-nya kena sih, gue lebih suka film yang storyline-nya ada gitu dibanding kayak romance gitu yang kayak ya udah jalan ceritanya flat gitu aja kan. Sedangkan kalau horor tuh ada backstory-nya, jadi kayak
2: Aja. Lebih kerasa deg-degannya, kerasa gitu ya, Ra, ya.
3: Benar.
2: Oke, kalau misalnya lo nonton film horor ini emang lo yang cari tahu sendiri atau lo karena siapa gitu?
3: Kalau film horor tuh ya sama sih tadi, kayak lebih sering ngedengar dan ngelihat aja yang ramenya apa ya.
1: Oke, terakhir. Nah, kalau dari gue sini pengen minta kalau mungkin saran-sarannya buat teman Pro 2 yang suka dengerin film horor nih, Ra.
3: Apa boleh ulang?
1: Pesan-pesan atau saran-saran lo buat yang suka nonton film horor nih apa nih buat teman Pro 2 yang lagi dengerin sekarang?
3: Ya, pesan-pesannya ya mungkin boleh sih nonton film horor yang mungkin kayak kita nggak terlalu banyak tahu tapi kita pengen nonton jadinya kita jadi suka gitu loh.
1: Siap.
0: Karena kita nggak tahu ya, Ra, kita bisa suka atau enggak sebelum kita nonton, ya kan. Ra, gue mau kasih hadiah buat lo, Ra, karena lo udah mau kita telepon malam hari ini. Lo ada lagu yang mau di requestin gak, Ra, malam hari ini yang bakalan kita putar?
1: Nanti deh kita puterin.
3: Mau lagu Merry Christmas Please Don't Call.
0: Lagunya siapa, Ra?
3: Lagunya siapa ya itu? Lupa.
1: Oke, nanti kita cariin ya.
0: Thank you, Ra.
3: Thank you, Ra.
0: Itu dia tadi Ara ya, teman Pro 2 ya. Dia udah ngejelasin tentang

0: sudut pandangnya tentang koloni.
1: Yes, gitu. Tentang koloni. By the way, ini kayak udah segmen terakhir.
0: Segmen terakhir ya,
1: sudah mau menuju 10 ya. Saya kita semua pamit dari pendengaran kamu, teman Pro 2 ya.
0: Yes.
1: Terima kasih teman Pro 2 yang sudah mendengarkan Farsha, Tita, Ayu dan juga Pram di Movie Zone malam hari ini.
2: Let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
3: Dengarkan semua informasi seluruh tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di udara, tetap di udara, and now bye.
3: Bye.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia. Produk RRI Bangka Lampung.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi, Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Stop judi online dari sekarang.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 90,5 FM.

0: Iya iya sabar, lampu merah ini loh.
1: Ya ilah, siapa sih yang nemuin lampu merah segala?
0: Kesel ya. Tapi ini inovasi yang sangat berguna untuk mengatur lalu lintas loh. Ide lampu lalu lintas sudah dicetuskan sejak 1860-an. Saat itu, seorang manajer kereta api Inggris, John Picknight, menyarankan lampu dengan mengadaptasi metode kereta api untuk mengendalikan lalu lintas. Ide tersebut muncul lantaran kemacetan lalu lintas seperti kereta kuda dan pejalan kaki menjadi masalah jalan-jalan di kota London. Tapi, gak semua lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau. Ternyata, di Jepang, ada lampu lalu lintas berwarna biru yang memiliki arti untuk terus berjalan.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: I'm on my way. I'm on my villain arc.

0: sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Produ RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Mereka bilang cantik itu berkah. Mereka bilang cantik itu anugerah. Tapi cantik itu luka.
1: Mereka bilang cantik itu berkah. Mereka bilang cantik itu anugerah. Tapi cantik itu luka. Itu yang diceritakan Eka Kurniawan dalam Cantik Itu Luka. Kisah tentang Dewi Ayu, seorang perempuan yang bangkit setelah 21 tahun terkubur. Ia kembali bukan untuk bahagia, tapi untuk menghadapi masa lalu yang penuh rahasia, dendam, dan tragedi. Novel ini memadukan realisme magis, cinta, dan sejarah yang kelam. Ini bukan sekedar buku. Ini cerita yang bikin lo melihat kecantikan dengan cara berbeda. Semua orang punya definisi cantik yang beda-beda, dan gue bakal tunjukin lo semua definisi cantik di dunia. Karena sejatinya cantik itu luka. Dengerin gue DJ Kala di Sore Ceria.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.
3: Hello, it's me.

0: Eropa, pribumi, Indo ataupun asli, Tuhan jaminkan untuk bisa berlaku adil, baik dalam pikiran maupun perbuatan.
1: Hei, Nyali Feba.
0: Begitupun mereka yang mengaku terpelajar, berpendidikan, bergaya dan berbahasa Eropa.
2: Pernah dengar potongan dialog barusan? Itu adalah potongan film Bumi Manusia yang diangkat dari novel Pramudia Anantatur. Bumi Manusia yang pertama kali menggema pada tahun 1980 bukan sekedar novel. Ia adalah kesaksian zaman, potret luka dan cinta dalam pergulatan kolonialisme. Lewat mata Mingke dan suara-suara yang tak ingin dibungkam, kisah ini menyeret kita ke masa-masa ketika kata-kata adalah bentuk paling murni dari perlawanan. Gue DJ Jema, mari menyelam ke kisah Bumi Manusia. Dengerin terus Sore Ceria.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: kapan terakhir kali kamu mencium dan bilang sayang pada ayahmu? Kapankah terakhir kali kamu duduk diam dan mendengarkan cerita ayahmu, lalu percaya walau itu terdengar mustahil? Inilah kisah anak yang dibesarkan dengan berbagai dongeng kesederhanaan hidup. Kesederhanaan yang hakiki bahwa hidup bukan sekedar cerita, tapi hidup adalah hakikat cinta. Layaknya cerita ayahku bukan pembohong, karya Terelie, gue DJ Dika bakalan bawa lo ke lembaran cerita penuh makna. Kalau lo udah siap menyelam lebih dalam dan keluar dengan hati yang hangat, waktunya dengerin Sore Ceria, tempat cerita-cerita tulus dan suara hati yang terlupakan. Gue DJ Dika, dengerin gue di Sore Ceria.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

Iya sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya jadi sekarang tidur dulu. Besok jangan lupa. Oke? Jangan sampai lupa PR-nya dibawa ya. Soalnya aku juga udah ngantuk nih. Udah ngantuk. Ya?

0: Nyala-nyala, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 11 bulan Juni tahun 2026. Dari studio saya Gibul Kas yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 2 Eredmen Lampung pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026. Dari pukul 5 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2 akan ditemani Wispada. Dan informasi dan juga lagu-lagu bisa Teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama penyiar pelajar dari pukul 15 sampai dengan 19 waktu Indonesia Barat. Dan malamnya Jaga Malam yang akan menemani Teman Pro 2 dipandu bersama penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 19 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi hari ini dengarkan 92,5 Pro 2 RRD Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Kesiangan lagi, gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku nge-band juga buat kamu loh. Oh. Iya ini bangun loh. Udah sih kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Oh. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
1: Ya apa?
6: Apa?
1: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman tolak kamu. Good morning Canada time.
9: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Kajian pagi bersama Habib Husein Ja'far dengan tema keutamaan sholat.
1: Sebagaimana Nabi Muhammad, meskipun beliau telah dijamin masuk surga, tapi beliau bukan hanya tetap sholat wajib, tapi beliau tetap menjalankan sholat sunnah yang begitu panjang sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Setiap malam beliau melakukan sholat sunnah begitu panjang. Mengapa? Karena ada kedahsyatan yang tersimpan di balik sholat yang jika kamu percaya kepada ulama dan Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Dan pada akhirnya, jika kita butuh healing dalam hidup ini secara lahir, maka batin kita pun butuh healing. Healingnya lahir adalah dengan jalan-jalan ke satu kota, ke satu tempat yang indah dan lain sebagainya. Maka healingnya batin adalah dengan kita sholat. Ada meditasi di dalamnya. Di dalamnya pikiran kita menyatu. Di dalamnya hati kita damai. Di dalamnya kita utuh sebagai manusia. Kita rehat sejenak dan menyadari bahwa kita manusia yang tidak ada apa-apanya kecuali jika Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itulah pentingnya sholat. Kita mengambil privilege kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala.
0: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: kajian pagi bersama Ustadz Hanan Attaqi dengan tema memperbaiki diri.
1: Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apa.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 1 menit dengan tema dakwah dengan damai oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf.
1: Oleh karena itu dakwah Ahlul Bait keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dakwah yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Dakwah dengan salam, dakwah dengan damai. Masuk kemanapun tempat selagi mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Sekarang saya tanya, kalian beriman kepada Al-Quran atau tidak? Beriman kepada sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak? Sama berarti. Sama seperti yang lain-lainnya. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita jauhi sebagian ikhwan kita. Tidak. Kalau kamu mau mendakwah, dakwah itu bahasa Arab artinya da'a yad'u, artinya mengajak, bukan mengejek. Bukan. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu mengajak orang lain untuk menuju syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: tema Kekuatan Istighfar oleh Ustadz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.
2: 5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Ujian Hidup oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Quran Surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas.
2: Walanabluwannakum bisyai, dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Di ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik, lihat rumus ya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah, gak akan ketahuan sabar. Di masalah itu dibuat supaya Anda dapat pahala. Kehidupan Anda meningkat, kualitas Anda pun meningkat.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: Kamu tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

9.5 Pro 2 ada di mana lambung teman terbaik kamu. Selamat pagi. Di pada pagi hari ini sampai dengan jam 10 Lukas bakal nemenin kamu semua teman Pro 2 ya, di segala aktivitas kamu, di segala kantuk tapi harus bangun kamu. Jadi keep on tuning ya.

0: Selamat pagi teman Pro 2, kamu dengerin Pro 2 dari Malamung, teman terbaik kamu bareng Gidul Kas di pada pagi ini. Dan di pagi hari ini teman Pro 2 Gidul Kas bakalan ngasih kamu informasi-informasi update dari seputaran Provinsi Lampung. Ya, yang pertama datang dari kedatangan Presiden Republik Indonesia ke-8 yang juga menghadiri Munas HIPMI Munas HIPMI ya gitu ya teman Pro 2. Dan Prabowo ini mengajak pengusaha untuk menjunjung semangat nasionalisme teman Pro 2 ya. Terus juga nanti kita bakal bahas tentang Border Space Banjarojo ya, yang mendorong literasi dan juga kolaborasi. Dan juga nanti kita bakal ngomongin tentang dua mahasiswa Dharma Jaya yang bikin sistem pintar wisata mangrove. Selengkapnya kamu bisa dengerin di pagi hari ini. Yo, what's up? Baby, let's
1: go. Kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Nah sekarang gue baru dapat jawabannya, Munas HIPMI ke-18 ya. Maklum namanya juga pagi kan, masih belum terlalu panas gitu ya. Mungkin juga di pagi hari ini masih ada beberapa teman Pro 2 yang baru bangun, baru banget gitu ya, ngumpulin nyawa. Apa kabar teman Pro 2 semua di pagi hari ini ya, udah mendekati pertengahan tahun ini ya. Karena kan ini bulan 6 gitu ya, dan ntar lagi juga tanggal 15-an, 16-an gitu ya. Jadi kayak exact in the middle of 2026. Teman Pro 2, apa kabar kamu semua? Semoga aja sih di pagi hari ini banyak hal yang kamu nanti-nantikan, termasuk juga hal-hal yang mungkin selama ini jadi penantian kamu gitu ya, akhirnya terwujud mungkin di hari ini. Atau mungkin lu juga orangnya yang excited aja gitu ya, setiap paginya ada chance apa gitu ya, sikat gitu, disikat aja gitu ya. Yang penting bisa untuk memulai hari ini teman Pro 2 dengan hal-hal yang menyenangkan. Dan juga pastinya di setiap aktivitas pagi kamu hari ini sampai dengan jam 10, Lukas bakal nemenin kamu teman Pro 2 ya. Untuk kamu semua, makanya keep on tuning aja di Pro 2 Reben Lampung, teman terbaik kamu.

0: Handphone baru nih, gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.

Come from the Chainsmokers, Heidi Vex featuring Emily Warren on Pro 2 Radio, lampu teman terbaik kamu barengan Gil Tukas di pagi hari ini. Nemenin kamu di sepeda sampai dengan jam 10 teman Pro 2 ya. Kemarin heboh banget ya, seperti yang kita tahu teman Pro 2, kedatangan Presiden Republik Indonesia ke-8 ya, Provinsi Lampung, dan sebenarnya banyak banget agendanya beliau gitu ya teman Pro 2, presiden kita dalam kunjungannya ke Lampung ya. Salah satunya adalah menghadiri Munas HIPMI ke-18 teman Pro 2, dan Presiden Republik Indonesia ke-8 menekankan pentingnya semangat nasionalisme dalam dunia usaha saat membuka musyawarah nasional ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Bandar Lampung 10 Juni 2026 kemarin. Karena menurut beliau nih teman Pro 2 ya, pengusaha memiliki peran penting dalam menentukan arah kemajuan bangsa melalui penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Dan Pak Presiden juga mengatakan para anggota HIPMI merupakan calon pemimpin masa depan yang perlu memahami berbagai persoalan bangsa, dan karena itu pengusaha muda diharapkan memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan tetap menjunjung kepentingan nasional dalam menjalankan usaha. Beliau menilai kemajuan ekonomi itu nggak dapat dipisahkan gitu ya dari rasa cinta tanah air, dan semangat nasionalisme menjadi pondasi yang penting gitu ya supaya pertumbuhan usaha berjalan seiring dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan menurut Pak Presiden juga, nilai gotong royong yang diwariskan para pendiri bangsa itu harus tetap dijaga dalam kehidupan bermasyarakat maupun dunia usaha, dan pengusaha yang kuat diharapkan mampu membentuk kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan. Begitu ya, jadi memang selain itu Pak Presiden juga sempat gitu ya untuk meresmikan salah satu rumah sakit gitu ya, atau RSUD Thohir teman Pro 2 ya, di Krui teman Pro 2. Dan memang semoga aja agenda-agenda Pak Presiden di Lampung dan juga mungkin juga opini-opini dan juga aspirasi dari masyarakat itu juga bisa terserap juga gitu ya dari masyarakat Provinsi Lampung. Oke, okay. Yaudah, nanti Lukas bakal balik lagi untuk nemenin teman Pro 2 semua. Jadi keep on tuning ya, jadi Pro 2 dari Depan Lampung, teman terbaik kamu.

0: Oke, well, I hope you like my mixtape.
1: Duh, pilih yang mana ya?
2: Lagi liat apa sih, Dek? Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
2: Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
2: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

Jalan-jalan, tapi stop ya, jangan terlalu overuse ya, make bercandaan jalan-jalan dengan sepatu roda aku ya. Tapi ini mungkin jadi hal yang menarik ya, karena ada beberapa beberapa hari ini entah kenapa di sekeliling gue tuh kayak ada anak-anak kecil ngumpul gitu ya, dan overheard gitu ya, eavesdrops apa yang mereka omongin gitu. Mereka selain jalan-jalan dengan sepatu roda aku obviously gitu ya, gue juga dengar mereka jadi tertarik untuk sepatu rodaan lagi. Ini kayak siklus yang berulang, tren yang berulang ya, gak sih? Dulu tuh sempat juga apalagi di masa gue waktu kecil gitu ya, orang-orang pada pengen banget untuk punya sepatu roda gitu ya. Dan hanya dengan kekuatan lirik dari Christy ya, dari Nona, dia membangkitkan tren itu lagi, gokil ya. Sepatu roda memang satu hal yang menarik gitu ya teman Prodo. Anyway, kita balik lagi ya, lanjut lagi kasih kamu informasi di seputaran Provinsi Lampung, masih terkait juga dengan kedatangan Presiden Republik Indonesia ke-8 ke Lampung ya teman Prodo, ke Provinsi Lampung. Dan tadi gue sempat mention gitu ya bahwa Pak Presiden sempat juga untuk menghadiri dan juga meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD K.H. Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Dan di dalam kunjungannya ini dan juga sekaligus sebagai peresmian ya dari Rumah Sakit Umum Daerah tersebut gitu ya teman Pro 2, Pak Presiden menyatakan penguatan sektor kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun perekonomian nasional yang kuat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan Pak Presiden menyatakan pentingnya ketersediaan layanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat, terutama di daerah. Menurutnya pemerintah itu sudah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Dan selain rumah sakit, Pak Presiden juga mengatakan pemerintah juga berupaya memperkuat layanan kesehatan dasar melalui modernisasi fasilitas puskesmas. Dan Pak Presiden menjelaskan program modernisasi layanan kesehatan nasional telah dan juga mulai dijalankan melalui distribusi alat kesehatan modern ke berbagai daerah. Dan dalam kesempatan tersebut, Pak Presiden menyampaikan perkembangan pembangunan rumah sakit daerah yang telah dilakukan pemerintah. Upaya tersebut akan dilanjutkan sebagai bagian dari program penguatan infrastruktur kesehatan nasional. Menurutnya, mereka pihak dari pemerintah maksudnya itu sudah membangun 22 rumah sakit RSUD pada 2025, dan 2026 ini rencananya akan membangun 22 rumah sakit lagi teman berdua ya. Dan juga modernisasi 350 rumah sakit dalam 3 tahun yang mendatang begitu ya. Dan beliau juga menekankan pentingnya tata kelola yang bersih dalam pelayanan kesehatan sekaligus komitmen pemerintah untuk menyediakan obat-obatan yang terjangkau bagi masyarakat.

0: Oi, oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Rinko Menoza Izzet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kampung ya.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.